0: tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu, kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT, mayoritas pada generasi muda khususnya kalangan pelajar tingkat SMA, dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM, Profesor Taruna Ikrar, menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur, maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tremadol, ketamin, hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya, sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
3: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
2: BPOM telah meluncurkan inovasi digital sentra informasi gerakan antisipasi penyalahgunaan obat dan makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh. sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
5: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di Embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanahkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Iski, jika hingga pemulangan kloter terakhir di Embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
6: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia. Ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi dirawat, pakai alat bantu, buruh orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara. Sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jemaah, masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
5: Sementara itu mendengar proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Setio Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Setio.
7: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
8: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28 sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
7: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede terdapat asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung, melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
1: Laporan khusus. Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi.
2: Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
1: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
2: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kalla telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
3: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
2: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi Eskanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
4: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun, menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu, ketika APBN kita ini sangat terbatas.
2: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
5: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
6: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan gak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus habis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
8: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini.
9: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Rum pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit 68, Dennis Undaf lewat gol pada menit 78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit 88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen Grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal Talk. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 playlist.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Mm-mm. Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Uang kepeng merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu. Beberapa jenis uang kepeng antara lain, uang kepeng lumrah, digunakan dalam setiap upacara agama Hindu. Bergaris tengah sekitar 3 cm dengan warna hitam terbuat dari perunggu dan lazim digunakan untuk membuat patung dewa seperti patung dewa rambut sedana. Uang kepeng koci bentuknya lebih kecil dari uang kepeng biasa dengan garis tengah sekitar 2 cm berwarna hitam dan terbuat dari perunggu dengan campuran tembaga. Uang kepeng kerinya bentuknya sama dengan uang kepeng biasa tetapi warnanya kuning karena terbuat dari campuran kuningan. Uang kepeng lembang memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan uang kepeng biasa dengan ukuran garis tengah 3,5 cm dengan warna kuning. Uang kepeng lembang dulu sering digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan makeles. Uang kepeng jahi ukurannya sama dengan uang kepeng koci dan dulu biasa digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan mapincer. Uang kepeng jimat digunakan khusus untuk hal-hal tertentu dan dinilai memiliki nilai magis dan mistis antara lain pipis Arjuna, pipis Bima, pipis Jaran, dan pipis Gajah, pipis Tualen, dan lain-lain. Selain uang kepeng tersebut, ada juga istilah uang kepeng bobongan Jawa dan uang kepeng gobongan Bali yang diperkirakan ada pada tahun 1769 sampai 1860 Masehi.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Udah, pegangan aja yang kuat biar cepat sampai.
1: Aduh mas, jalannya curam. Tolong, jangan asal nyalip dong, aku takut.
0: Asik kan, kita salip aja trik ini, lambat banget jalannya.
1: Tapi mas, di depan tuh masih ada tikungan. Takutnya ada kendaraan lain nongol tiba-tiba.
0: Ah, jangan banyak omong.
2: Berkendara di jalan seperti dua perjanjian tak tertulis, menabrak dan tertabrak. Tentunya keduanya tidak kita inginkan terjadi. Niatkan perjalanan Anda selamat dan berdoa sebelum berangkat.
3: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
4: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
3: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
4: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
3: Format iklannya seperti apa?
4: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
3: Kalau mau pasang iklan,
4: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729.
2: RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim pelemahan rupiah akan menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri. Alasannya mata uang yang melemah akan membuat harga produk suatu negara lebih murah sehingga ekspor meningkat dan ekonomi lebih kuat. Faktanya, klaim melemahnya rupiah justru menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri karena produk Indonesia laris adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, dengan mewawancarai pengamat ekonomi dan membandingkan dengan informasi kredibel, hasilnya melemahnya nilai tukar rupiah justru membuat harga-harga yang dibeli oleh masyarakat di dalam negeri melambung naik.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja.
3: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: 97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat pagi buat Anda semuanya. Kita berjumpa kembali pagi hari ini di Halo RRI. Seperti biasa, pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0362-24644 atau di WhatsApp kami di 0811-3999790. Pendengar Pro 1, Halo RRI bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat luas terkait dengan laporan maupun keluhan publik terkait layanan kebutuhan masyarakat yang nantinya laporan-laporan tersebut akan diterima dan akan ditindaklanjuti bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Jadi program Halo RRI ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan jawaban atas masalah yang dihadapi. Dengan mendengarkan dan mencari solusi bersama stakeholder terkait, jadi program ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan dan keluhan mengenai layanan kebutuhan masyarakat. Laporan dan keluhan tersebut selanjutnya akan diterima dan ditindaklanjuti bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dengan adanya penjelasan dari pihak terkait, tentu masyarakat dengan mudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang mereka alami melalui program Halo RRI. Pendengar Pro 1, silakan buat Anda semuanya yang punya keluhan terkait dengan layanan publik atau penanganan sampah atau yang lainnya, silakan Anda bisa bergabung bersama kami. Jadi ini tunggu atensi Anda semuanya di 0362-24644 atau di WhatsApp kami di 0811-3999790. Silakan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, atensi Anda semuanya ini tunggu di 24644. Baik pendengar, selamat pagi dulu buat Anda semuanya yang mungkin baru bergabung bersama kami di 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz khusus untuk FM. Dan untuk AM, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di 1080 kHz dan di audio streaming juga bisa ya Anda mendengarkan di www.rri.co.id atau lewat aplikasi RRI Digital. Jadi kapanpun dan dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran RRI seluruh Indonesia. Baik pendengar, sudah ada yang bergabung di 24644. Ini sapa dulu, Halo RRI, selamat pagi.
1: Halo RRI, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi juga, dengan siapa di mana?
1: Made Budiana di Menyali.
0: Pak Made Budiana di Menyali, apa kabar Pak Made?
1: Seger-seger.
0: Tinggi. Gimana Pak Made?
1: Kainan galungan menggagi
0: seger-seger. Inggir, Haji Muali Pak Made.
1: Untuk hari ini ada informasikan bahwa masyarakat Kecamatan Sawan tambahan Buleleng pada umumnya itu sangat membutuhkan namanya bendungan Tamblang ya. Sampai saat ini bendungan Tamblang kok macet ya. Sampai Pak Jokowi sudah turun, sudah istirahat presiden, belum dibuka untuk
0: belum beroperasi Pak nggih.
1: Ya belum operasi. Di mana kendalanya gitu. Kendalanya di mana? Masyarakat sangat mendambakan, ingin jalan-jalan. Berrekreasi ke bendungan. Itu yang diharapkan tapi mubasyir sampai dibuka. Dan selanjutnya juga mengenai bendungan sudah jelas dalam mencapai bendungan jalan juga rusak.
0: Jalan menuju bendungan rusak Pak Nge?
1: Ya rusak itu karena mungkin sudah terbentur karena alat-alat berat masuk. Dan saya dengar juga akan diperbaiki dari Sangsuit sampai Sawan. Tapi saat ini belum terrealisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin saya sudah dengar juga masalah lampu-lampu di jalan itu sampai saat ini belum terrealisasi. Bagaimana itu,
0: lampu di jalan mana, Pak?
1: Dari pokoknya lampu jalan di Menyali belum terpasang itu.
0: Oh, lampu di jalan sepanjang jalan Menyali maksudnya, Pak Nge?
1: Loh, iya, belum terpasang. Yang kan dari Jabarage dan Sawan sudah terang.
0: Oh, nge.
1: Ini Menyali nyala, katanya kok belum nyala gitu. Itu yang saya harapkan.
0: Tapi lampunya sudah ada, Kenten, Pak?
1: Lampunya belum.
0: Oh, belum.
1: Saya dengar akan dipasang. Kapan itu dipasang? Gitu.
0: Oh, berarti ini artinya sepanjang jalan Menyali itu belum ada lampu penerangan, Pak Nge?
1: Belum ada penerangan. Nah, itu mohon informasinya bagaimana Bapak Dinas Perhubungan. Mohon realisasinya itu
0: memang dari dulu lampunya belum ada atau gimana, Pak?
1: Dari dulu
0: belum ada.
1: Sedangkan dari Jagarage itu sudah terpasang dan Sawan, makanya diloncati gitu. Jagarage dan Sawan sudah berisi. Sedangkan namanya Menyali menyala, katanya kok tenggelam.
0: Oke.
1: Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, jalan sepanjang jalan di Buleleng saya lihat salurannya itu,
0: tapi Pak,
1: tidak, saluran air itu terpenuhi, banyak jalan-jalan terbanjiri oleh air-air yang meluap karena
0: ada sampah nih.
1: Karena sampah itu juga perlu di benahi. Dibenahi. Karena apapun yang namanya jalan indah dan bersih itu kembali kepada aluran ini. Nah, sama dengan kita punya, maaf nih, sama dengan kita punya mulut, kan bibir di polisi itu kan indah ya. Sama kan jalan dengan saluran kiri kanan atap bibirnya. Nah, kalau sudah bibirnya indah, otomatis di dalamnya juga akan indah gitu. Mungkin demikian dari saya, mudah-mudahan bapak-bapak ini paham bahwa jalan di Buleleng sebagian besar kurang bagus karena tidak adanya saluran yang memadai.
0: Iya, terima kasih kembali untuk Pak Made Budiani yang ada di kawasan Menyali sana. Terima kasih Pak Made sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak untuk atensi dan masukannya, Pak Nge. Kita sangat-sangat berterima kasih, sangat-sangat menerima. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, jadi untuk keluhan dari Pak Made ini sudah kita terima ya. Jadi terkait dengan masyarakat Kecamatan Sawan yang sangat membutuhkan bendungan tamblang, tapi sampai saat ini bendungan macet belum beroperasi. Di mana kira-kira kendalanya? Sedangkan masyarakat sudah sangat menanti bendungan tersebut untuk dikunjungi ya, masyarakat umum. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua, jalan menuju bendungan rusak belum diperbaiki sampai saat ini. Dan yang ketiga, ini masalah lampu penerangan jalan yang sampai saat ini itu belum terpasang di wilayah desa Menyali gitu, nge. Terus selanjutnya juga yang keempat nih, ke tadi Pak Made, terkait dengan sepanjang jalan di Buleleng saluran air dipenuhi sampah sehingga air meluap ke jalan ketika turun hujan. Nah, ini memang sudah menjadi permasalahan dari dulu sampai sekarang ya, kurangnya kesadaran masyarakat. Karena kalau masyarakat mau bertindak, mau sadar untuk membuang sampah pada tempatnya dan ingat memilah sampah juga, pasti hal ini juga lambat laun tidak akan terjadi lagi. Kemudian kalau terkait dengan jalan rusak, jadi beberapa kali sudah kita informasikan juga, mungkin Pak Made juga sudah pernah mendengar karena terkait dengan anggaran, minimnya anggaran untuk perbaikan jalan, dan khususnya di Buleleng itu masih mengutamakan ya, diprioritaskan dulu jalan-jalan yang memang rusaknya sudah sangat parah, jadi itu diutamakan terlebih dahulu. Kemudian nanti tidak menutup kemungkinan daerah-daerah lain juga akan diperbaiki, namun secara bertahap. Baik, terima kasih untuk Pak Madi Budiani yang ada di kawasan Menyali. Pendengar Pro 1 yang lainnya, silakan buat Anda semuanya yang ingin bergabung bersama kami di program acara Halo RRI, silakan kami tunggu atensi Anda semuanya di 0362 24644, atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0811 399 9790. Baik, pendengar Pro 1, sambil Eni mencoba ya menghubungi untuk pihak-pihak terkait ya, jadi terkait dengan aduan dari Pak Made Budiana, kita dengarkan dulu satu buah lagu berikut ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Pendengar Rapro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kita masih di program acara Halo RRI. Silakan buat Anda semuanya yang ingin bergabung bisa di 08 11 3 99 97 90. Oke, pendengar, ini masih menunggu atensi Anda semuanya. Kali ini ada yang bergabung melalui WhatsApp kami, ada Pak Ketut Entel di Busumbio. Halo RRI Singaraja Ampuret, yang angkat lagi info tentang kabel listrik yang di sebelah barat kuburan Busung Biu memanjang ke barat. Kini kabel itu katanya sudah tidak berisi strum. Mohon yang terkait PLN dan yang terkait lainnya, kabel itu segera diturunkan. Padahal sebelah baratnya sudah diturunkan, kenapa yang melintasi sekitar 3 rumah penduduk ke timur kok belum diturunkan? Unas tulung Bapak Ibu instansi terkait, nggih, terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Ketut Entel di Busung Biu. Nanti kita coba ya menghubungi pihak PLN terkait dengan keluhan yang Bapak sampaikan untuk pagi hari ini. Terima kasih banyak. Dan pendengar Pro 1, silakan yang ingin bergabung bersama kami di program Halo RRI, Anda bisa bergabung di 0362 24644, atau melalui WhatsApp kami juga bisa di 0811 3999790. Baik, untuk tadi yang sudah bergabung ada Pak Made Budiane ya, yang ada di kawasan Menyali. Tadi Pak Made terkait dengan tanggapan ya, jadi jalan yang rusak untuk di wilayah Kecamatan Sawan ya, di Desa Menyali tentunya. Jadi jalan menuju bendungan itu masih rusak, belum diperbaiki. Kemudian terkait dengan bendungan Tamblang, kapan beroperasi kenten nggih. Jadi mungkin Pak Made kelewatan atau mungkin barangkali tidak mendengar ketika ada tanggapan dari PUTR ya, ini terkait dengan jalan yang rusak dan juga terkait dengan bendungan Tamblang. Jadi mungkin Pak Made, okay, dan juga pendengar Pro 1 bisa menyimak ya cuplikan obrolan bersama dengan Dinas PUTR.
1: Terlewatkan Halo RRI. Mari kita simak lagi.
2: Halo RRI, selamat
3: Halo.
2: Pagi.
3: Halo RRI, selamat pagi. Dengan siapa ini, Pak?
2: Dari Pak Made Budiane di Menyali. Dan bendungan itu sangat diharapkan baik kepercayaan masyarakat membutuhkan untuk itu. Selama ini saya ingin masuk, tidak bisa masuk. Gitu.
3: Kami akan hubungkan dengan dinas terkait, Kepala Dinas PUPR Perkim I Putu Adipta Eka Putra SCMM. Bendungan yang belum selesai, ini kok bagaimana?
4: Betul, terkait dengan bendungan, memang domainnya di teman-teman di BWS, Balai Wilayah Sungai, karena mereka yang punya kiriman di sana. Yeah. Nah, kami di Dinas PU segera akan koordinasi dengan teman-teman di BWS untuk menyampaikan bahwa masyarakat memang pingin sekali untuk masuk ke sana untuk sebagai tempat wisata, untuk apa namanya, akses dibuka untuk umum seperti itu.
1: Udah jelas kan? Makanya ikutan program Halo RRI setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Pro 1 RRI Singaraja. Terlewatkan Halo RRI. Mari kita simak lagi.
3: Halo RRI, selamat pagi. Dengan siapa ini, Pak?
2: Dari Pak Made Budiane di Menyali. Dan bendungan itu sangat diharapkan baik kepercayaan masyarakat membutuhkan untuk itu. Selama ini saya ingin masuk, tidak bisa masuk. Gitu.
3: Kami akan hubungkan dengan dinas terkait, Kepala Dinas PUPR Perkim I Putu Adipta Eka Putra SCMM. Bendungan yang belum selesai, ini kok bagaimana?
4: Betul, terkait dengan bendungan, memang domainnya di teman-teman di BWS, Balai Wilayah Sungai, karena mereka yang punya kiriman di sana. Yeah. Nah, kami di Dinas PU segera akan koordinasi dengan teman-teman di BWS untuk menyampaikan bahwa masyarakat memang pingin sekali untuk masuk ke sana untuk sebagai tempat wisata, untuk apa namanya, akses dibuka untuk umum seperti itu.
1: Udah jelas kan? Makanya ikutan program Halo RRI setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Pro 1 RRI Singaraja.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kita masih di program acara Halo RRI pagi hari ini. Silakan buat Anda semuanya yang ingin bergabung bersama kami, bisa di 0811 3999790. Atensi Anda ini tunggu. Atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 3999790. Baik, pendengar Pro 1, ini masih menunggu ya atensi Anda semuanya, sambil juga menghubungi pihak-pihak terkait ya, terkait dengan tadi keluhan dari Pak Made Budiana dan juga Pak Ketut Ental yang ada di kawasan Busung Biu sana. Baik, pendengar, sudah ada yang bergabung di WhatsApp Pro 1. Coba ini sapa dulu, ada siapa? Halo RRI, selamat pagi. Oke, halo RRI, selamat pagi.
5: Halo RRI, selamat pagi.
0: Halo, iya, selamat pagi. Mungkin volume radio bisa dikecilin dulu, Bapak. Oke, terima kasih. Jadi pendengar, kalau ingin bergabung bersama kami, jadi mohon maaf ya, jadi minta tolong untuk suara radio dikecilin sedikit, jadi agar suara Anda bisa kedengaran jelas di radio, dan ini juga bisa mendengar jelas suara Anda gitu. Jadi silakan untuk Anda semuanya yang ingin bergabung bersama kami di program Halo RRI, kita masih tunggu. Silakan di 0811 3999790, atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0362246444. Baik, kalau belum ada yang bergabung, kita kembali ya dengarkan lagu sambil Eni menghubungi dulu tadi. Semoga kita bisa terhubung dengan pihak PLN ya, terkait dengan tadi keluhan dari Pak Ketut Ental yang ada di kawasan Busung Biu sana.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Selamat siang Ade Wahyuni.
1: Ya.
0: Kami dari PT Pinjol Gaspol menginformasikan bahwa tagihan Ade sudah lewat jatuh tempo, di mana telah 7 hari sehingga tagihan menjadi 5.700.000.
1: Hah? Saya kan cuma pinjam 3 juta.
0: Itu karena keterlambatan membayar. Jadi mohon segera dibayar. Jika tidak, kami akan menyebarluaskan foto adik beserta data pribadi.
1: Pinjol bukan solusi bagi permasalahan uang. Gak mau kan hal itu terjadi pada kamu?
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada, kita masih di program acara Halo RRI. Silakan, kita masih punya waktu beberapa menit lagi. Pendengar Pro 1, jika ada yang ingin bergabung bersama kami, silakan, kami tunggu atensi Anda semuanya di 0362-24644 atau di WhatsApp kami di 0811-399-9790. Jadi untuk Pak Ketut Entel ya, yang ada di kawasan Musung Biu, mohon maaf Pak, kita masih mencoba menghubungi pihak PLN. Jadi kalau memang hari ini tidak mendapat tanggapan, mungkin di hari Rabu nanti Pak ya. Hari Rabu nanti kita usahakan. Oh, Rabu kan galungan juga nggih. Jadi mohon maaf nanti untuk kalau RRI kedepannya Pak nggih, nanti kita akan mencarikan tanggapan terkait dengan keluhan yang sudah Bapak sampaikan di program acara kami, yaitu di Halo RRI. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada yang sudah bergabung bersama kami di program acara Halo RRI, terima kasih banyak. Dan yang sudah setia juga mendengarkan siaran kami di Singaraja pagi ini bersama Eni ya, kurang lebih 5 jam kebelakang tadi, terima kasih banyak, mohon maaf kalau ini ada salah kata. Dan nanti ada Mbak Salsa ya yang menemani Anda semuanya di Singaraja siang ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Loh, lo bangun, subuh galang kangen nih. Ngorang kepeken. Kali jani dikonen bangun.
1: Beli dan subuh malu kepeken mau belanja. Di lemari nih mak pisah beli. Kiaptin.
0: Menapa doge nih lakar beli?
1: Tabie, bawang, suna, lengis, bas. Ingetan men beli.
0: Apa-apa?
1: Beli yang tiang jeje Bali nah beli.
0: Siap, beres.
1: Mimi Dewa Ratu, adi Leo ke kene mau belanja beli. Cara anak medagang dogen, ken-ken sujatnya kena beli nene.
0: Nanya lapang nih nawang, jek sing pendogen di kulkas, mekeluan sing memeken.
1: Lengah gatinin beli nene.
0: Adi beli orang ngelengah, kadang mudah, sakarang Leo meli. Manian lamen mal, bedikin meli, sing gitu loh.
1: Ya nonyangan cara beli, inflasi buin sebe meningkat.
0: Bui, adi bisa gitu.
1: Lamun irage borong-borong barang cara kene, otomatis stok barang di peken bedek ade. Lamun stok menipis, harganya pasti menek. Ento sebe anima dan inflasi. Mebelanja sesuai kebutuhan dogen beli. Gancang gerago.
0: Apa tuh?
1: Gancang tuh sing kanggo.
0: Nah, siap salah loh. Kadang cerdas masih loh. Len betuyuh, bien peleh.
1: Engken beli adi ngerengkeng.
0: Sing loh. Tuh dar jajah balinimu.
1: Seksama beli.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Siddham. Nggih. Ratu Idadani, para pengoneng yate para pengerenge, siaran budaya sudang lepet di Kutundes mewali titiang Mangku Sumantri. Saya ge jagi ngiringai Ratu Idadani saneoneng renggegitan, pupuh macepat utawi kekawin. Titiang saking Prosatu RRI Singaraja sane mangkin nggih ngasuh SLJU kesarengan antuk angge santi SLJU sarang papat sane rauh sane mangkin niki anak terus manten iki ipipet kadong nih kadong sing megah kadong sing megah oh kadong libur jok mai pelalen tuh luang nih tuh gitu oh nah artinya kene nak demene sing depe tuh oh aliye mani libur nggih yang penting ampun sidarao suksemu pak pipet yang cara mangkin nah majalan be anune nggih nah Ariani anak mekejang ya nih wi giat tadi megawe uli bulan pangade bekelang kalungan to nak di Bali nak ampun ketah begitu nyepi mebekel apa ben awai sing besu tu mebekel lo galungan mebekel lo mekejang mebekel gitu nah kai wale yang rerekang mungkin nah angge ampun ragam yajnya nih sa kesidan amongken kekuatan man to nah yang jani yang ngali utang to man to nyana ditis ditis maya itu gitu do orang surya nih kebos nak bulan nih bisa masih kebos oh gitu nantu teh awinannya di tiang matur ratu ide dani yang ada rekang makin rawas anak ke istri-istri lului cuma so mimi atep raina nih oh atep kan raina bisa yang bangga selat tuh
1: ini bersud galungan kuningan
0: oh
1: yodalan
0: oh dong
1: untuk pilihan di desa
0: mi dong
1: mari sudah disegaru kan
0: nah ini nadian kayak sapu nike kanti wenten ada wacana ampura niki ratu dedane menawi sampun mirengang niki gateran pun niki bejane yang ke ini unduke berdiking membakti toh berdiking ini membakti karena membakti itu liunan sampah nih toh untuk mengurangi nah yang ketuang dong dadi tapi sing dadi ketuang karena betulnya raga yang alih kesujatannya Pak Pipit setiap hari panggiling ke ini desa yang widi toh oh, pang setiap hari itu, walaupun singangon serane, gitu man. Yang jadi macam ngaliang pang misi canang raku, misi talo, pembanten ni kondean, nasang tu, duh lian tu sing membanten gitu man. Oh, ring hangan juga ane pala niku, mekenah tu kan rahayu man hasil, duh pin melaksana gitu artinya tu. Mekenah kan rahayu tu, ring nah di Ramayana ni banyak tutur-tutur ane sekadiasa pun niku yang raga mebudi cupit bih oh nanti ini bener kini yang gelas kan gua sari yang bener itu mantan salah tuh gitu tuh nah artinya sing hidang canang sari kan gua bunga kalau gitu angin ya nih kan anak ini anina kan semetunnya bunga aturan bunga lungsur
1: angin disengahkan ke amun gede aturan
0: ini nah gitu menjadi yang cara putus lama nah aturan buka ke ayam misi dipat misi sambal bawang tolong suruh artinya yang ide betahri nong sing ten agin
2: oh
0: nong sing ten komplain apa aja ni aturan jok terimane kita masih apa ni aturan kita ane lungsur gak kadiasa pun ni keratu dana kemauan ampuru peng banget di tiang iratu ide dana sani wenten ring jeru suang-suang mangde yangkep puniki boleh pada menduang pada titiang nenten ampun ngerawang interaktif itu man oh jani pucukan tiang ampun riki kemanon sani ring jero ring puri rekaremi lengang nak patuh masih demane Pak Pipit nggih nggih sekali asa punika makin uli Pak Pipit ampun wah ngawali po Pak Putus Slamet dados nggih Pak Putus Slamet saking Kubu Jati durus Pak Putu
3: nggih suk semua antrogala Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Siddham.

Eu pude sarui medab-daban merahup ngawangun dewa puja.

0: Sekewan temang nepanah pasupati ne, ni kayang ide ngangen ni wakin.
1: Aing ge suk semua.
2: Nyalam numan babutu.
1: Aing ge nyalam punikiring kawasan penarukan numuniki.
3: Ini
1: kadi diwaji kamu.
3: Wih, suwe tenrawan niki diwaji ge.
1: Beri nengah reken sarang ibu Sumiyati. Diwaji bungkling. Jero mangku taman. Dewan semantre. Talar niki. Ring kedewel puniki, nabi yang dahing puniki,
3: Pak Putu
1: Sanjaya sarang ibu, dumugi sedang miar saya.
3: Syuk semua Pak Putu, Pak Nyoman, baik tegesannya Pak Luang. Yang penting, nah kalau orang Luang gini, yang wiramannya memadut, tegesannya memadut turun. Kadi asapun iki nak niki makin nggih asapun iki makin nggih ratu dedane yan umas bukone Pak Dua Haji Seker nggih nggih napi jeneng keramaian nak mekejang wonten tegas ne anjani anake melaja mentegas nak subuh ade tu anone tetegas yang itu aluan bede yan pidana santiannya aja dasil tukang abesisnya di tukang tegas kanti suwon lagi mau wong santian bisa ngono jani nak bemisi anun tu misi arti misi tegas itu man. Oh, apa je seluar bukonya Pak Dua Haji Seker nak lengkap hati-hati. Nah, tiang-tiang je promosi ani panggil ani wacan tiang kadia safonike. Nggih mawinan yang mangkin nak melajah mendegasan nak uli ditu malu uli macu malu gitu. Nggih kadia safonike. Nyalam dumun ditiang sawitran ditiang saking nggih Teje Kule Pak Putu Wayang, Pak Manon, Pak Sukoyaya, Pak Doyo, Ibu Doyo, Pak Pande Makesami. Mugi-mugi nedang miar sayang. Ring bon dalem. Gung biang si biang putu. Aja tulus mugi-mugi nedang miar sayang. Kadia sapun ikut taler ring tiga wasu. Niki wenten ampun wakil Pak Mertiasu. Mugi-mugi sarang sami yang gue. miar sayang. Nge asapun ikut taler Aji Surya ring tinge-tinge. Pak Gedia Sawu taler. Ring batu bulan, niki Ibu Eka, mugi-mugi skena rayu nggih Ibu. Ring Ibu Adi, ring Klungkung, Bu Yanura, ring Bangli, ring Blumbang, nggih. Asapun iku talah Pak Grodak, bayi. Pak Grodak bisa ngati-ngati masuk ampure Pak Grodak. Nggih puputang tiang dumun ring studio niki galai akincet mantan Kang Yang Pang Madeng memargi. Sawitran ditang makasami sane wenten ring Panji. Mugi-mugi sarang sami kena rahayu. Makin lanturan titiang Pak Pipit nggih. Pak Pipit sireh makin negesin. Dados nggih durus. Nggih. Sane neges Pak Mertiase. Nggih durus Pak Mertiase. Kang yang kita nggih.
0: Sampun mangkana Pak

Pinggir, bebawas ide sangkar sene. Arajuna, makamu, uwi rasa, makawengi. Ya.

0: Suka di ledang, ma pamit ring dia utari, sani kelangkung sungsut.
1: Gis, semuanya nyalam aja bos.
2: Nyalam dumun Pak Vivit.
1: Yang majang ringgi, saya yang Pak Putu Wayang, kenten talar Pak Lile, Pak Gerodag, ampura dumun niki akeh. Niki Pak Wardipe.
2: Nggih, saking Tamlang.
1: Nggih, Pak Jayendra.
2: Nggih, Bungkulan.
1: Dan niki Pak Made Sutrana alias Kakek Gunung.
2: Oh, ring selat itu.
1: Pengisi tiang Bu Made Nukraning sok semua antuk uratiane.
2: Mbih to. Ih, nak ya Bu. Itu udah mana pipet toh ajaan juga misi ya. Ini Ratu Dedani niki nak terus terang manten keambil saking Pratu Yuda puniki pada saat Arjuna ulung bawa si Dani Yan memani perangi sing mati jaya drati saya kan melapa gendong itu loh. Nah itulah beliau nunas panugrahan atas sarannya ide sang Prabu Kresna nih ngacap ide sangnya Rudra nah pang mesuci ide pang benjang sajan lah apa dagangan Indonesia itu gih makin sireng macan nyoman gih makin Pak Putu dados bisa gih gih ampun lancurang lu lancurang gih gih gih lurus gih lurus sani negesnya Pak Putu selamat gih lurus Pak Putu.

0: Emang deng rakit ugi solah titiange sareng rakan embuk.
1: Ih, sok semua nyaman, nyaman alaman. Eh, yang penting sareng sami anggo santi, bungkulan. Nah niki bang nyaman. Ampun dados wakil nggih. Nah, lanturan titiang mungkin nyalam dumun titiang ring negarawan iki Pak Nyoman Nardike, mugi-mugi nedeng miarsanya ajeng urat taler. Samitran titiang saking Panji puniki saking Pak Kadek Muda.
0: Ring
1: kedu Pak disyukurna. Woi disyukurna klub sing absen terus pekak nung ring Batang Banu. Nah niki Pak Kedi Suangke mungkin ring Sudaji. Mugi-mugi nedeng miarsanya. Nah mungkin sani ngwacen Pak Mertiyase sire anu Pak Pipit mau sing nggih mriki. Nah terus margi ampun. Oh nggih.
2: Nggih. Ana kalah.
1: Nggih terus.

Eh, sumang nenek wenten Wiyakti. Katuturan indek pidada bide dia sitik sundari sane dahat lengut pisan.

Satwinaluye padewekan titiang kanduki raris preside, preside mererawasan sareng embok.

0: Janten, janten ditiang pacang nyawi santuk suaran kruk saking kaje kau. Nggih, menyerah utuh mayah punika. Nggih, mayah. Mate antuk sabeh.
1: Nggih, ampun antuk keiwangan.
0: Ah, nggih.
1: Ditiang kirim salam
0: Bos. Terus terus terus nggih.
1: Sanika pertama majeng ring kurnan titiang.
0: Nggih.
1: Lajeng mamiasa lajeng masanda ka sabun diketaler pamilet pangundang acara SLJU sareng sami sampun yang terjadi di tiang siki-siki rajang mesandakan rajang mamiar sayang rajang nyanggre rainan jagat di madak setarte mangguang kerayuan kerayuan
0: nggih sukses nggih asapun iku taler ing ratu dedane sane nggih nyarengen acara dru ini di tiang mangku sumantri sekeluarga kesarengan atau akesanti sugang lepat di kutundes nggih setarte ngaturang rahajeng nyanggre raine jagat muka di galungan benjang penampahan malekale raine galungan dumada dumugi jagat di sedaging nyani to nggih lengkap nanti pun jagat sedaging nyani rek padinu sarwa prani tangkara sami memanggukan kerahayuan nggih mungkin mesekaralitan pun ha mesekaralitan jani uli pipet jani ini to rek Tunian yo op op kangguan berguna. Ongge, artinya bu mejalan jani Pak Pipit jani op. Terus terus Pak Pipit.
2: Dagang nasi.

0: Pun.
1: Nggih, cerita yang nih mangkin kalau punike idagang nasi, nggih. Pamunyen nyani, nggih, gaok ngereresin pisan.
0: Bibi mira gia.
1: Nggih, kalau punike tinglas antuk bibi memirengang. Nggih, pidada be kadiasa punike.
0: Mangkin kije bangun sini.
1: Nah, yang pada

0: Nggih, kadya sapunika pernikahan dane dagang nasi raris kecawis oleh ide dia mantri. Yeah.
1: Durung karwan genahe ungsi.
0: Udah jeruh, jeruh dagang nasi. Nenten kenian tok titiang masti kayang. Durung pasti ke ring dije jadi ungsin titiang. Pacang memargi titiang raris.
1: Sing jalan kapet dengan
0: inggih ring sejelun ring sejeluning pemargi selantang jalan irike titiang male mapinah-pinah
1: irike maturu idagang nasi angucap.
0: Nayan pada anggane dewane to lesu kuru ring selantang margi durusang iri kemerarian mese sirep-sirepan.
1: Lamun kito.
0: Nih yan kadiasa peniko sapunapi raris.

Nah, yan padinya narseledang, ya dewa durus, reng ponok bibini, nge, mesimpangan, mesandakan dumun, nah.

Kadia sapunike je kawentenan nanggani dewe sang aja geg saat winaluye unteng kayun megantung ring sejerun ngangen kapunike nyen kerasa antuk titiang.

0: Nudut kayu
1: sanincen ngawusana yang kadiasa pun ikut waning indek kejagegang nanggani dewa kelistuan ayuan nanggani dewa pun ike nge tanyamen pada rikir yang jagat asa pun ike kemana hantu didiang

0: Nayan pade sayang titiang iriki ring sebeten alangit sing during pertiwi tan wenten anak nyai debuin ngelangkungin madain tan wenten napi indek kejegegangangani ratu.
1: Dia

0: Nayan Padir uruhang titiang ring dese dese sane wenten ring akat pade nenten wenten male sekadiang gani ratu kadia sapun ike ratu wah nak bebekeran no ya nak bang rung rumah jaga kuli jinjek ke jemak ngajong jong iya oh nak gitu masih ke Semarang nih. Ampurin ki ratu dedanin ya ke Semarang ya ije sangan Semarang jahil kati angkem kurang jahil betawange jumane bengalah nak jagek dia nepuk di alasin pun nak bisa ubuan oh nak gitu nak ide sang yang semari loh sangka hati-hati gati irage sujatene nah lain jenis omongan itu manu de gati-gati metuturang aja kuren aja somahana aja pana di kamar satu kamar tuh jangan nyana ide sang yang semari amun jahilnya bisa raga ada banget gitu. Oh, amun dengan lawan jelas sampunang, oh, karena kini anak ngeliu kejadian gitu, gitu, iya, panak beli ini gitu,
1: nggih. Orang tua nggih. Bapak dengan anak,
0: nggih.
1: Anak dengan ibu,
0: ya, karena sekadian anak kena manusia nu yang nana, aklebetan ini bisa mesalin, oh, bisa anu, anu. Ya ini biasa tuturi, oh, bisa aklebetan bisa. Nah, itulah ile-ile ada orang ile-ile, oh, nak bisa terjadi. Mungkin Pak Putu selamat mungkin. Nah.

0: Yan pada wenten anak muani ya tu anak lanang. Nggih, pada waktu tu bajang situ petno. Anteng ya mau usaha.
1: Oh, apa seluruh mau usaha tu ani dadi pengupo jiwa.

0: Sampun mejanten punika usahani rage waktu nu bajang anggon sangu ya tebekel rikale rage tua yang dibajangnya sing anteng ale dituani sing dengan bekel. Nah, itu artinya ngene kan. Terus
1: di

Er, kadiasa punika talerian pada surup sang yang suri usahane besanje itu mano. De raga ngambakang penyakit ngekoh hati de arus maut sahe. Kadirasanya nak mengkludikan bedek nganutin punika kemampuan. Nah yang raga bumur cari tiang nyari nyoman de yang kedenang bayunya negen sangan membadan yang lung bangkeng dokter. Artinya tetap raga maut sahe man. Oh artinya apa nih badi aning idang nyemak entuh jemak de nyemak aning sing idang nyemak. Terus.

Nah semalih gemat tuh kan seleg rajin. Urati tadi masih ngulik sastra-sastra agama. Punika angen tetuladan angen sesuluh hidup.

Nah, ini contoh ampuri artinya dani sekadi cicang sekadi purun nih gih. Nah, melajain sastra-sastra ini wirama agama apa ya luwiri. Oh, sing jangkon dini ge man. Ngolakar bekela sake wale yang ragu ngale arte brane ngale kesugihan angkon dini dogen gitu. Oh, nah gitu anone yang melajain sastra niki nge angkon dini ade abekela mulih ade. Nah jani yang rage anteng mau sahe aji ngale pengupu jiwa ulian ali pedagingan mano. Nah paling panake ye lah kere. Oh ya rage. Nah kan ada ucapan kini. Bi bapane malon selagati ngale gae melikini melikitu nyan panake bisa. Oh panane meli bapane. Eh bapane meli panane ada. Nah nike anggen anun. Memang ada nak itu gitu. Oh, liu-liu nak gitu man. Oh, nah artinya yang ragu pamane jani melajen sastra ini pertama ngade kan panake buku ini ragu abe bekala kemeng gitu. Nah, ragu ngali arte perane jelek pusing, luong man. Luong tuh angon ngelimbah kang ragu hidup tuh luong gitu. Ya, tapi tua kange dini yang ngulik sangyang sastra agama aji-aji kecap tatu itu nanti samping anggon di sekali anggon ini ampura niki kakriya safon niku penampun terus.

Nah kecap-kecap sangiang Haji Sastre puni ke pina ke sesuluh. Yan pade raga kepetengan di selantang jalan, man. Ni angon sesuluh ni sastre ini. Pangsing raga. Nah bingung paling. Sekadiasa puni ke wiyakti, ya. Yeah.

Nggih, yan mangken wenten sesuluh hidup, tawang bencen jalan yang usah, encen jalan yang luwung. Nah, yan raga mekita nincap suarga, jalan yang luwung tuwut. Kadiasa punika wiyakti, yeh.

0: Deh ampuran iki jagi ulas cita malah gede nih ke. Iraga mau usaha baja ngalih na pengumpul jiwa apa sesului rio. Oh, janin pupu raga di sekala di itu pupu masih. Ah, akan kerana itu kerana yang luang pupun raga di ini di sekala yang cara gendengin nincap suarga turun uri suarga dados suarga siute. Ah, yang peleban raga mupunin panik ke nah usaha ni. Oh, dari sekala jadi kawan sih itu. Nah, kesiute. Nah, itu anu ni nah. Yang jani lanturang bebedek niki ampura ratu dedane cicang sekai sebatah niki wayan kebungut. Suarga siute tu ciri-cirinya amon ada anak bagus, lekat di anak ke sungai, dua dadi pejabat, entu jo tuon uli suarga siute pun tu. Jani balikan jani. Yang tuon lin raka siute to sengsara. Bisa-bisa disabilitas dan penalang cacat belum udah diburu gitu ya pipet sih nama angkal jani angkal jani usangan sakit wale deh ragu hayu mana stape kasih dan yang dari wong sing dadi pari sesel yang ragu menemuti dari leme gitu oh sebab nak karma gitu karena untuk jani melakukan karma gak biasa pun ike Ratu Dedane yang cica ngemanahang ike nak terus terang manten sami karma ada kang itu jeli kelawan melai oh, gitu oh kenten sekadiasa pun ike inge kadiasa pun ike lanturan dia yang malih penguntan iki saning wacen Pak Mertuyase saking tiga wasa wih tiga wasa
1: Widyasari
0: oh Widyasari inge Banjar inge Durus-durus Pak Mertayasa. Oh, ih, pas bener-bener kayaknya ini bener, nggih. Duh.

Duh ratu, sang aja geg Mas Mirah. Nggih, satwane satwina luye istri luwih tur malih pratnyan pisan anggane ratu.

0: Angga niratu sampun jegek tan kadi-kadi. Semalik kesane ngonang didang caloh pisan angga niratu nguncarang tatu-tatu kediat mikan.
1: Muah api. Yen riyani
0: kadiasa punika talerangkani ratu satu winaluye genin rie sane patis angkani ratu.

Semalihian sawangan titiang ring senjeroning banyu anggane radu saat winaluwe blabar juruh madu sane manisitan kadi-kadi.

0: Sampun.
1: Semalih yan padi nargamayang tidiangkani ratu Satwinaluyo Sanghyang Saraswati melinggih jenek ringangkani ratu yakti.

Kadiasah punike rares kerasa untuk didiangkani ratu sideng ruat punike kebingungan kebiaparan punike para teruna-teruni ini.

Kadia sapune ke ratu keutamaan ngan ratu durus durus ruat di tiang luka di tiang ratu. Kadia sapune ke. Oh, Widasari nih. Widasari. Ratu udah dani nalikane sampun amun niki ampun nggih. Titiang mangku semantri sareng angge santi sudang lepet juku tundes malih pisan ngaturang rahajeng nyangre galungan malih kalih raine dumugi jagate setate landuh nggih sinep antuk para santi. Om santi santi santi. Oh. Mas Alsa, terima kasih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih. Lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana.
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai. Bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong. Dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim pelemahan rupiah akan menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri. Alasannya, mata uang yang melemah akan membuat harga produk suatu negara lebih murah sehingga ekspor meningkat dan ekonomi lebih kuat. Faktanya pendengar, klaim tersebut melemahnya rupiah justru menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri karena produk Indonesia laris adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co dengan mewawancarai pengamat ekonomi dan membandingkan dengan informasi kredibel, hasilnya melemahnya nilai tukar rupiah justru membuat harga-harga yang dibeli oleh masyarakat di dalam negeri melambung naik. Dan tentunya informasi ini salah satu kutip dari kemdigi.co.id dengan judul Hoax Rupiah Lemah Indonesia Untung.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Singa Raja siang ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Sebelum 7 kemasuman FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kalau informasi dan inspirasi.

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja siang hari ini di edisi hari Senin 15 Juni 2026 yang tentunya Salsa akan menemani malam pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, gimana kabarnya Senin hari ini? Semoga hari Seninnya berjalan lancar ya pendengar ya. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kita. Dan tentunya siang hari ini akan Salsa hadirkan dialog pengaruh utamaan gender dengan topik yatnya seorang ibu mengantarkan anak menuju gerbang sukses dengan narasumber Nima Debudi Yasmini Esa selaku penyuluh agama Hindu. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tentunya masih bersama saya Salsa di Singaraja siang hari ini. Dan pendengar, seperti yang sudah Salsa spoiler tadi, siang hari ini kami hadirkan dialog pengaruh utamaan gender, di mana pendengar, setiap anak yang berhasil meraih cita-cita tentu memiliki perjalanan hidup yang panjang. Di balik setiap langkah, setiap keberhasilan, bahkan setiap kegagalan yang mampu dilewati, seringkali ada sosok ibu yang setia mendampingi. Dengan kasih sayang, doa, pengorbanan, dan ketulusan, seorang ibu menjalankan perannya tanpa mengenal lelah nih pendengar. Dalam ajaran Hindu, pengabdian seorang ibu bukan sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk niatnya yang luhur, di mana sebuah pengorbanan suci yang dilakukan dengan tulus demi kebahagiaan dan masa depan anak-anaknya. Nah pendengar, untuk membahas topik kita lebih lanjut dengan topik hari ini, yaitu yatnya seorang ibu mengantar anak menuju gerbang sukses, dan telah hadir bersama kita di studio Pro 1 Ibu Nima De Budi Yasmini Esos selaku penyuluh agama Hindu. Mungkin Salsa sapa terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini. Om Swastiastu Ibu.
3: Om Swastiastu Salsa dan pendengar dimanapun berada.
2: Assalamualaikum. Iya ya Bu ya. Madrasah agama hari ini. Siap Ibu, niki Salsa panggilnya Ibu Budi Ibu, terkait topik kita siang hari ini ya Bu ya, yatnya seorang ibu mengantarkan anak menuju gerbang sukses. Mungkin bisa dijelaskan lebih awal dulu nih Bu, yatnya seorang ibu ini seperti apa nih Bu?
3: Iya, terima kasih Salsa, pendengar dimanapun berada. Hari ini senang sekali bisa berjumpa kembali. Biasanya siaran pagi terus.
2: Iya, sekarang siang ya Bu ya. Dan baru bertemu Salsa Niki juga Bu ya.
3: Iya, salam kenal juga.
2: Siap Bu.
3: Yang mendengarkan siang juga salam kenal.
2: Salam kenal. Niki dengan Bu Budi.
3: Boleh dipanggil Bu Budi aja.
2: Berbicara
3: seorang ibu. Ibu. Kita sendiri kalau mendengar kata ibu, apa yang terngiang di kita? Apa yang terbayang? Kalau berbicara ibu, bisa jadi orang langsung tersentuh.
2: Iya, Bu.
3: Langsung menangis. Langsung terbayang apa? Kasih sayang. Terbayang perlindungan seperti garda, seperti benteng. Benteng pertahanan anak-anak kan ibu.
2: Iya, betul, Bu.
3: Bukan mengesampingkan seorang ayah, tapi itu mempunyai tugas yang berbeda. Kesemuanya mempunyai tugas dan porsinya masing-masing. Karena hari ini kita berbicara tentang bagaimana tentang gender, tentang anak-anak, tentang pendidikan. Mungkin kita arahkan sedikit lah bagaimana kita melihat sosok seorang ibu. Kalau ibu, semua pun bisa memandang atau berpikiran bagaimana tugas kewajiban seorang ibu sangat berat.
2: Iya Bu.
3: Kalau di Hindu kita ada ibu lebih berat daripada bumi.
2: Oh iya Bu.
3: Iya banyak itu di ajaran-ajaran kita, sebegitunya ibu tuh segala apa yang pernah dikasih ibu tidak akan bisa kita kembalikan dengan harta seberapapun. Jadi kita sudah berhutang, sering kita mendengar berhutang nyawa terhadap ibu. Nah, kemudian ibu memiliki tugas, tanggung jawab dan fungsi, dan sebagai garda terdepan bagaimana mengiring atau mengantarkan anak-anaknya ke gerbang kesuksesan. Kesuksesan di sini bukan hanya dalam hal yang terlihat, tapi kesuksesan juga ada bagaimana pembentukan karakter,
2: betul.
3: Bagaimana anak itu pertumbuh kembangnya, kemudian antara karakter, moral dan lain-lain, juga kesuksesan secara individu di karir dan lain-lain itu bisa berdampingan. Jadi tidak hanya pintar, tapi juga bagaimana watak moral yang baik selalu mendampingi anak-anak tersebut. Jadi peran ibu itu sebenarnya yang kalau kita sering sekarang sering digaungkan tentang stunting.
2: Iya, betul-betul.
3: Pemerintah sudah memikirkan tentang belum lahir, masih di kandungan. Kandungan siapa? Bukan hanya kandungan keluarganya dan lain-lain, kerabatnya. Tapi yang pemerintah, siapapun yang hamil, itu semua orang harus memperhatikan. Ya. Sekarang begitu. Jadi, ibu ini tidak sendirian. Ibu ini sudah membawa tunas dia. Tunas ini mau kita kembangkan, mau kita jadikan bibit unggul, enggak. Kalau mau menjadi bangsa yang besar nantinya, anak-anak ini tumbuh menjadi generasi penerus yang bisa dia bersaing di dunia, kita semua harus mendukungnya. Ada program bagaimana pengentasan stunting seperti itu. Jadi dari stunting itu sudah kita belajar bagaimana kita merawat janin masih di kandungan. Caranya bagaimana? Kembali lagi, kalau si anak ini tidak mendapatkan pendidikan yang baik dari ibunya, dari keluarganya. Si ibu sebagai pendidik pertama tidak mendapatkan pendidikan yang baik, dia tidak akan bisa melakukan hal-hal yang sifatnya untuk kebaikan bersama, sifatnya istilahnya maju ke depan. Jadi ketika anak remaja ini sudah dibekali dengan kasih sayang baik, pengetahuan yang baik, wawasan yang baik, karakter yang baik, dia sudah ada inisiatif untuk menjaga janinnya ini menjadi generasi yang lebih baik. Kemudian ketika merawat bayi dari perut, kemudian si ibu ini apa tugasnya? Melahirkan tentu saja. Kemudian memelihara, menyusui. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Dah bedanya ibu sama bapak. Bapak tidak bisa mengandung, bapak tidak bisa menyusui, bapak tidak bisa melahirkan. Makanya punya tugas masing-masing. Jadi setara tapi dengan perbedaan fungsi, perbedaan tugas kewajiban. Kemudian setelah melahirkan, memelihara, melindungi. Kemudian ibu sebagai pendidik pertama, jangan itu pernah dilupakan, karena pendidik pertama bukan guru tapi ibu.
2: Sekolah pertama.
3: Sekolah pertama. Kemudian dari pendidikan ini melindungi, ibu terus mengawal ini, mengantarkan. Apa yang harus ibu lakukan? Mengantarkan anak-anak ke gerbang kesuksesan, terutama pendidikannya. Pasti dah kita sering melihat tuh ibu-ibu sudah sibuk bekerja. Kemudian harus nganterin anak lagi, harus ini, harus itu. Apalagi di Bali kita ada upacara, ada hari raya. Sebegitu complicatednya seorang wanita. Apalagi sebagai seorang ibu. Itu yang perlu kita bersama renungkan juga. Sebegitu hebatnya sang ibu itu. Kemudian, kalau dalam mendidik anak pun tidak bisa kita melakukan secara... istilahnya sudah lahir ya sudah nanti gede-gede sendiri seperti itu, tidak bisa. Jadi kalau di dalam, kembali lagi karena saya seorang penyuluh agama Hindu, sedikit nanti mengutip, kalau di Hindu sendiri kita ada fase-fasenya itu dalam mendidik membesarkan anak. Jadi ada fase ketika umur 0 sampai 5 tahun itu disebut fase sasana, itu bagaimana kita merawat anak itu dengan cara menjadikan anak seperti raja atau dewa. Itu 0 sampai 5 tahun. Tidak boleh dibentak anak itu, tidak boleh dibentak. Jadi harus diarahkan. Kasih sayang seperti melayani seorang raja. Nah, karena di sana membentuk ikatan batin antara orang tua dengan anak semakin kuat. Kemudian ada lagi siksana, itu fase siksana umur 5 tahun sampai 12 tahun. Bagaimana di umur sekian itu memperlakukan anak seperti memperlakukan siswa, memperlakukan murid. Jadi ada kedisiplinan, ketegasan, tanggung jawab dan lain-lain. Mulai dari sana diarahkan. Kemudian umur 13 tahun ke atas, mulai dah di sini ada fase mitra. Jadi anak itu sebagai sahabat, sebagai mitra, sebagai teman, mulailah terjadi komunikasi-komunikasi dengan antara orang tua dengan anak. Jadi anak juga lebih terbuka. Okay. Ini sebenarnya yang mengawali anak itu ada di apa namanya, di dunia mana? Karena lingkungan keluarga akan sangat berpengaruh anak itu ada di dunia mana. Nah, berbicara tentang seorang ibu yang mengantarkan kesuksesan untuk anak-anaknya.
2: Okay.
3: Kita lihat fenomena saat ini. Seorang ibu dituntut harus di dalam rumah tangga, okay, harus semua sudah clear.
2: Okay. Nah, rapi, bersih. Gitu,
3: rapi, bersih. Uh-uh. Kemudian si ibu harus bekerja.
2: Yeah.
3: Kemudian harus memperhatikan anaknya, pendidikannya dan lain sebagainya. Belum dari ada di sebagai makhluk sosial, ada di lingkungan, apalagi kaitannya dengan adat seperti itu, okay, harus ada di dalamnya. Bagaimana sang ibu ini mengatur segala sesuatunya agar bisa berjalan dengan seimbang, harmonis. Kalau di Bali itu, okay, kalau di Hindu itu kita ada Trikaya Parisuda, ada harmonis. Harmonis kalau kita sembahyang ke Tuhan, ke Puru, harmonis dengan Tuhan, okay, tidak sang yang widi, itu ke atas, kemudian ada ke samping. Ke samping itu harmonis dengan sesama manusia.
2: Sesama
3: kemudian
2: manusia,
3: ada sesama. Kalau ke atas kita sebut parahyangan, ke samping kita sebut pawongan, kemudian ke bawah kita sebut palemahan. Ke bawah itu kemana? Harmonis dengan alam sekitarnya, termasuk nanti masuk di sana bagaimana ada ekoteologi, kemudian menjaga melestarikan alam, ada kayak sampah ini menjadi, okay, masalah kita bersama, di sana juga muncul.
2: Mm-hmm.
3: Kemudian termasuk makhluk ini, terkadang kita kalau kita belajar agama kan ini makhluk yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan.
2: Yeah.
3: Itu juga harus, mm-hmm, harmonis sehingga tidak saling bergesekan seperti
2: berselisih
3: itu.
2: Ya, Bu, ya.
3: Ya harmonis lah. Bagaimana, mm-hmm, harmonis? Harmonis itu bukan berarti kita takut, kemudian kita memuja hal-hal seperti itu, tapi kita membuat segala sesuatunya mempunyai ruang-ruang tersendiri, sama seperti kita ada di suatu tempat, kita punya ruang, kemudian tanpa mengganggu ruang yang lainnya, okay. Jadi kita itu yang disebut harmonis. Nah, kemudian tadi sudah pendidikan anak. Kenapa pendidikan anak ini

mendidik satu anak perempuan, mendidik generasi selanjutnya, seluruh generasi selanjutnya. Karena si ibu lah cikal bakal mau dibawa kemana anaknya. Nih, nah, kemudian fenomena saat ini, tantangan pendidikan di era modern ini kan banyak sekali. Ini orang tua sudah berusaha bagaimana caranya anak sudah laki-laki, perempuan sudah di mereka mendapatkan kesetandaran gender, mereka sudah sama-sama sekolah, mendapatkan pendidikan yang baik. Kemudian si ibu lagi mendapatkan fenomena saat ini, apa sih yang menjadi tantangan untuk pendidikan di sana saat ini kan, apa namanya, penggunaan HP, kemudian anak terlalu tergantung dengan HP, gawai, terlalu tergantung dengan media sosial. Nah, di sini tugas ibulah yang mengarahkan agar anak-anaknya bisa tidak terlalu larut, dan bisa yang mana yang sekiranya positif, negatif, ibu bisa mengarahkan. Jadi ada pendampingan. Nah, ketika bekerja, karena sibuk mencari nafkah, kurang apa namanya, tidak ada penghasilan, harus membantu suami, saya harus bekerja, tidak bisa memperhatikan anak, itu bukan suatu alasan. Banyak hal yang dilakukan seorang ibu untuk memberikan tameng kepada anak-anaknya ketika anak-anaknya tidak ada. Salah satu tameng atau benteng pertahanan untuk anak-anak adalah agama. Agama sudah pasti dia akan membentengi anak-anak. Sekarang tergantung anak-anaknya mau ada di dalam benteng tersebut, apa dia mau ada pengaruh dari luar, ditarik keluar, dia ikut-ikutan keluar, akhirnya kemana? Ada di sana, masuk ke jurang jadinya. Seperti itu. Jadi kalau agama sudah mengajarkan yang benar, pasti mengajarkan yang benar. Ketika kita, anak kita tetap ada di posisi yang benar, kemudian si anak itu akan lebih bijaksana dia, bisa memilih mana yang benar, mana yang tidak benar, dan seringkali akan anak berkomunikasi dengan orang tua ketika orang tua membuka pintu komunikasi pada anak, tapi sejak awal. Tidak bisa dari kecil diabaikan, tiba-tiba setelah besar tidak menuruti kata orang tua, sudah gitu itu dipakai alasan dia tidak mau mendengarkan orang tua. Mendengarkan orang tua dari mana? Dari sekarang apa dari kecil? Jadi segala sesuatu itu kita tidak bisa lihat saat ini saja, tapi bagaimana kita melihat ada riwayatnya, ada track recordnya, ada latar belakangnya kenapa anak berbuat seperti itu. Tapi ketika anak selalu dituntun, dipegang, diarahkan, si anak itu akan selalu apa-apa itu selalu ingat dengan ibu, dengan keluarga. Jadi selalu akan ada komunikasi. Nah, kemudian tadi ada fenomena, kemudian sekarang ada terkadang, dan tanda kutip banyak orang tua itu menganggap pendidikan anak laki-laki itu, pendidikan tinggi itu hanya untuk anak laki-laki, bukan anak perempuan. Nah, sebenarnya pemikiran-pemikiran seperti itu, konsep-konsep seperti itu juga harus mulai ditinggalkan, karena bagaimana kita sudah ada dalam kesetaraan gender. Bagaimana hak laki-laki dan perempuan itu sudah sama, tugasnya yang berbeda masing-masing, tapi haknya sama, kewajibannya sama dengan kewajiban masing-masing. Kemudian ketika pendidikan ini tidak bisa disamakan, apa yang terjadi? Kita kembali ke zaman dahulu, bagaimana perempuan hanya sebagai objek, objek tanda kutip, objek pemuas nafsu, objek segala, dan segala objeknya. Jadi perempuan dan laki-laki ini tidak bisa berjalan bersama sebagai dua orang partner. Jadi kalau rumah tangga itu kan partner sebenarnya, teman sehidup yang apa namanya, saling mengisi, saling membantu,

0: saling toleransi, semua saling ada di sana. Dua orang yang berbeda yang disatukan. Okay. Agama selalu kan berbicara seperti itu, dua orang berbeda yang disatukan. Okay. Bagaimana agar keduanya ini raket tetap menjadi satu dan utuh. Itu kan yang menjadi pandangan-pandangan kalau dari agama. Tapi ketika salah satu hanya menjadi objek, okay, tidak akan terjadi. Jadi ketika keluarga ini mau dibawa kemana, kedua orang tua ini adalah saling mengisi, seperti partner, seperti teman, seperti sahabat, saling mengisi. Kemudian mereka berdualah yang punya tanggung jawab untuk mengantarkan anak-anak ini ke arah masa depan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, dan melindungi anak-anak mereka, memastikan segala sesuatunya baik. Bukan tanggung jawab ibu saja.
1: Okay. Yeah.
0: Kemudian jadi yatnya seorang ibu, bagaimana yatnya itu? Kalau berbicara yatnya, kita sering berbicara yatnya, mungkin Salsa mendengar yatnya identik dengan upacara, upakara, apalagi orang yang di luar Bali, karena kalau di Bali sendiri, kalau kita di Hindu tuh ada tiga kerangka dasar agama Hindu, jadi seperti rumah dia, ada atapnya, ada dinding-dindingnya yang kokoh, ada tiang-tiangnya yang kokoh, kemudian ada dasarnya. Sebenarnya yang kita lihat upacara upakara itu baru atapnya saja,
1: atap ya, tiang dasar gitu.
0: Ya. Akal upacara upakara itu baru di tahapan atap saja. Mm-hmm. Tapi ada pilar-pilar, ada tembok-tembok itu kaitannya dengan manusianya, bagaimana etikanya, bagaimana susilanya. Mm-hmm. Kemudian ada dasarnya, ini yang sering terlupakan. Dasar itu adalah apa sih filsafat atau tatwanya? Apa maknanya, apa artinya? Itu yang kadang ketika orang kesemarakan lupa akan dasarnya.
1: Okay.
0: Tapi ketika dasarnya ini kokoh, bangunan itu akan kuat. Sama dengan telur, okay, ada sarinya. Sarinya itu kalau di Hindu itu ada tatwa, ada filsafat. Kemudian putihnya itu ada etika, susila. Cangkangnya itulah upacara upakara yang terlihat terimplementasi ke arah sana. Jadi dalam keluarga pun juga begitu. Jadi seperti sebuah rumah, jadi benar-benar atapnya itu harus kuat dari hujan, badai, dan lain-lain. Kemudian tiangnya ini harus kokoh, tembok-temboknya harus kuat, membentengi. Kemudian dasarnya harus kuat biar rumah ini tidak hancur goyah. Dalam rumah tangga seperti itu juga. Jadi yadnya yang dimaksud di sini, yadnya itu kalau kita dari pengertiannya ada yad, ada pengorbanan yang tulus ikhlas. Tulus ikhlasnya seperti apa? Pengorbanan tulus ikhlas menuju kebaikan, menuju keharmonisan. Tulus ikhlasnya itu kalau berbicara tentang yatnya seorang ibu, tulus ikhlasnya ibu ini adalah seperti ini. Tubuhnya itu digunakan untuk bagaimana melindungi bayinya. Terkadang faktanya seorang gadis kemudian berubah fisiknya ketika hamil. Sebenarnya itu udah pengorbanan.
1: Iya, Bu.
0: Kalau mau kalau mau kita fakta, itu pengorbanan dari gadis yang sudah bodinya bagus tiba-tiba berubah semua, kadang menjadi gemuk sekali dan lain-lain. Pengorbanan untuk anaknya mendapatkan tempat yang bagus, mendapatkan asupan gizi yang baik. Kemudian ketika melahirkan pun seperti itu. Kemudian merawat, menyusui, kan sudah perubahan lagi. Kemudian tidak tidur, anaknya bangun, sudah waktunya tidur, bangun untuk menyusui, kan pengorbanan. Tapi mengeluhkah ibu? Ibu tidak pernah mengeluh, melakukannya dengan tulus ikhlas, dengan kasih sayang. Itu adalah yadnya yang luar biasa. kemudian apa namanya, anaknya sudah tidur, sudah pagi, ibunya yang tidak sempat tidur, harus melakukan pekerjaan rumah tangga lagi, memasak dan lain-lain, tapi mengeluhkah? Dilakukan, setiap hari dilakukan seperti itu. Kemudian sambil bekerja, harus nganterin anak sekolah, harus nanti siangnya harus jemput lagi, padahal gini harusnya istirahat itu, mau santai-santai, mau makan dan lain-lain, kumpul sama teman, tapi kita punya kewajiban untuk menjemput anak dan lain-lain, maka dilakukan dengan tulus ikhlas, yatnya itu. Ya, kemudian sudah gitu, tidak punya anak-anak, harus mendapatkan pendidikan yang baik, tapi saya harus bekerja keras dan lain-lain, itu juga iatnya. Ketika apa yang dilakukan untuk hal kebaikan dan dilakukan dengan tulus ikhlas, itulah iatnya yang sesungguhnya. Jadi kalau berbicara tentang iatnya seorang ibu itu udah
1: kompleks ya Bu, ya.
0: Sudah tidak bisa diragukan lagi. Benar kata tadi ketika di awal saya menyampaikan, ibu itu lebih berat dari bumi.
1: Iya, ibu lebih berat dari bumi.
0: Kalau ayah itu seperti langit.
1: Saling melengkapi, saling ya Bu, ya.
0: Ini
1: betul,
0: sebenarnya dua, sama kalau di agama Hindu itu ada dewa dan saktinya. Contoh ada dewa Brahma, ada saktinya. Ini selalu melengkapi dewa Siwa, ada saktinya. Dewa Wisnu, ada saktinya. Kalau dewa Siwa saktinya, kita ambil contoh Parwati. Parwati tapi ketika berubah wujud bisa menjadi Durga. Jadi saktinya inilah yang bekerja saling melengkapi. Sama seperti sering kita lihat, kalau di balik laki-laki yang sukses ada wanita yang hebat. Pasti ada wanita yang hebat. Mungkin seperti itu.
1: Berarti memang kompleks banget ya Bu ya. Apalagi Salsa tadi tuh, ibu itu lebih berat daripada bumi, itu menyentuh banget sih Bu bagi Salsa ya. Kemudian ini Bu Budi kan juga termasuk penyuluh agama Hindu ya Bu ya, pasti sering terjun ke masyarakat gitu ya Bu ya. Mungkin bisa diceritakan kepada pendengar Pro Satu nih Ibu, terkait pengalaman-pengalaman ibu yang bisa dijadikan motivasi buat ibu-ibu di rumah juga Niki.
0: Kalau berbicara tentang pengalaman, kebetulan ya saya termasuk yang suka bergerak.
1: Ini semangat banget motivasinya, berarti nih Bu banyak sekali yang bisa kita ambil.
0: Saya lama juga sebagai sekretaris PKK. Bagaimana kita menggerakkan ibu-ibu? Itu apa namanya? Karena ibu-ibu itu orang yang luar biasa, jadi harus kita sama-sama bergerak. Kemudian saya juga sebagai pembina di Karang Taruna, kemudian di STT ada, kalau di Bali ada seketuni-tuni, kemudian dari ininya kebetulan di PHDI juga saya masuk, kemudian ada di, kalau di pesantren, di sekretaris pesantrennya, kemudian di kader-kader juga sering, dari kader pos bindu, jadi banyak berbaur dengan bersentuhan langsung. Kemudian kader KKPD. KKPD itu bagaimana, itu dengan Balai POM dulu, bagaimana menjaga agar makanan itu tetap makanan yang sehat. Jadi kadang ada apa namanya, kan ada penggunaan kesumbu gitu yang untuk makanan, metanil yellow namanya, kalau kesumbu kuning, itu hal-hal itu tidak boleh. Kita ada kasih sosialisasi, kemudian banyak ada ketemu dengan apa namanya, ibu-ibu, dengan warga masyarakat, kemudian sampai ke ini apa namanya, penyuluhan tentang jentik nyamuk. Kemudian lama juga saya di penyuluh informasi publik, bagaimana itu dari Kominfo, bagaimana kita memberikan penyuluhan tentang stunting, kemudian tentang bahaya narkoba, kenakalan remaja dan lain-lain banyak sekali. Jadi sebegitu pengalaman yang di luar itu membuat pikiran kita terbuka.
1: Terbuka ya Bu ya.
0: Bagaimana sebenarnya kita sebagai orang tua punya tanggung jawab sendiri-sendiri terhadap anak kita. Dan kebetulan juga Tiang suka, saya suka orang yang suka dengan pendidikan. Sekarang masih apa namanya, Tiang kuliah lagi di
1: keren, membangun karir ya Bu ya, untuk masa depan juga.
0: Sebenarnya gini, pendidikan itu kita tidak pernah ada kata terlambat. Dengan umur sekian sudah sudah setengah abad lebih, saya baru masuk S2-nya. Kemudian untuk anak-anak pun saya kasih motivasi terus bagaimana pendidikan itu menjadi yang utama. Ketika berbicara pendidikan, tidak kata tidak punya uang, tidak punya modal, tidak punya dan lain-lain, itu bukan menjadi
1: alasan ya Bu.
0: Alasan. Karena saya sendiri membuktikan juga bagaimana diniati dulu. Diniati sudah gitu akan ada usaha. Kita akan ada usaha ketika diniati, apalagi sudah terjun. Istilah Balinya ada itu kadong sube meceleban. Kadong sube meceleban, celbang Bu sekalian. Kadong sudah anak-anak sudah sekolah, sudah kuliah. Ya sudah lanjutin. Tidak punya bukan berarti alasan, banyak cara untuk mendampingi anak-anak biar anak-anak itu bisa sukses. Jadi kata kuncinya sebenarnya kita sebagai seorang ibu, ketika kita kuat dan memotivasi akan selalu ada jalan untuk itu. Jadi perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibedakan. Kalau pendidikan anak perempuan, kebetulan anak saya perempuan dan laki-laki. Jadi sebenarnya bekal yang kita kasih ke anak perempuan itu bukan harta benda. Harta benda akan hilang. Ketika kita ngasih tanah berhektar-hektar seperti itu, nanti yang menghabiskan siapa? Belum tentu anak kita. Belum tentu bermanfaat. Tapi ketika kita kasih ilmu kepada anak kita yang perempuan, ketika kita kasih pendidikan, tidak akan pernah hilang. Sampai kapanpun tidak akan pernah hilang. Ketika kita tidak ada pun, pendidikan ini akan masih melekat ke anak dan dia akan menurunkan ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya.
1: Abadi ya Bu ya.
0: Pendidikan juga akan membuat seorang wanita itu menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan-keputusan. Pendidikan juga menjadikan seorang wanita itu lebih percaya diri. Karena ketika jangan dah kita membohongi diri, si anak loh si keke si masuk, seorang perempuan gak apa-apa, gak sekolah, gak sekolah tinggi-tinggi dan lain-lain. Karena perkembangan zaman ini luar biasa, jadi harus kita harus bisa mengejarnya. Nah, kemudian bagaimana di seorang perempuan itu juga sebagai pondasi atau kaki. Kalau di keluarga itu harus ada dua kaki, tidak bisa satu kaki. Jadi bagaimana perempuan itu dengan pendidikan bisa jadi ada kemandirian ekonomi, itu penting. Karena tidak hanya bertumpu pada seorang laki-laki, seorang ayah, bagaimana ayah itu juga mempunyai tugas yang amat berat. Alangkah baiknya kita dua kaki, kemudian di dalam keluarga kita bersama-sama melakukan tugas-tugas yang ada di dalam keluarga. Kalau apapun yang dilakukan secara bersama-sama itu akan lebih cepat, lebih semua pihak merasa
1: terlibat ya Bu.
0: Terlibat, jadi tidak merasa seperti dianaktirikan. Kemudian bagaimana kita juga sebagai ibu harus mengajari anak-anak kita, terutama anak yang laki-laki, bagaimana mengajari agar anak itu menghargai perempuan.
1: Iya, betul itu, Bu.
0: Itu ya. Penting. Okay. Sehingga tidak ada KDRT, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Karena banyak orang menganggap perempuan itu makhluk yang lemah.
1: Iya.
0: Tapi dengan pendidikan tidak akan ada kata lemah.
1: Betul, Bu. Okay.
0: Ya, itu jawabannya, pendidikan. Ketika kita kurang pengetahuan dan lain-lain, ketika kita direndahkan akan bisa jadi kita diinjak-injak, tapi ketika kita punya value dari diri kita tidak akan direndahkan orang. Okay. Suami pun seperti itu. Ketika melihat value-value yang ada diri kita, maka suami akan lebih menghargai. Dan bagaimana ketika juga kita menasehati anak, mengajarkan bahwa laki-laki harus menghargai perempuan, suami harus menghargai istri, itu akan tertanam di jiwa anak-anak kita, sehingga terciptalah keluarga. Kalau di Bali ada Sakinah
1: Mawadah Warohmah. Ya, kalau di Salsa,
0: Sakinah. Kalau di Bali, Sukinah.
1: Sukinah.
0: Jadi kita sama.
1: Iya, sama ya, Bu, ya, 11-12.
0: Tujuannya sama sebenarnya. Jadi ada Sukinah, ada Sakinah.
1: Iya.
0: Sama itu ya, keluarga yang harmonis, yang bahagia. Bisa mengantarkan anak-anaknya ke dalam fase nyaman terutama. Fase nyaman, tidak bisa kasih uang berlimpah materi, tapi mereka tidak nyaman, kurang kasih sayang, mencari kasih sayang dengan cara yang berbeda.
1: Iya, berarti memang pendidikan itu yang paling utama banget ya, Bu, ya, untuk benar. Masa depan generasi kita nih,
0: kalau
1: Bu.
0: Kalau kita mau menyadari dan mau merenungkan bahwa pendidikan, apalagi sebagai seorang perempuan, itu harus mutlak mendapat, seorang perempuan mendapatkan pendidikan, kalau bisa pendidikan yang lebih tinggi tentu saja.
1: Berarti ya, kalau sebenarnya perempuan itu lemah, Bu, ya, tapi kalau dia memiliki pendidikan tidak akan lemah ya, Bu, ya. Baik, Bu Budi, karena kita sudah di penghujung waktu nih, Bu, padahal pembahasannya seru banget nih, ya, Bu, ya. Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar terkait closing statement nih, Bu, dialog kita siang hari ini.
0: Cepat sekali ya.
1: Iya, ya, Bu. Sasa juga gak kerasa nih, Bu.
0: Cepat banget. Iya. Jadi tadi sudah banyak saya sampaikan juga bagaimana kesetaraan gender saat ini. Bagaimana saling menghargai. Bagaimana laki-laki menghargai perempuan, perempuan menghargai laki-laki. Pesan juga. Pendidikan yang tinggi bukan berarti membuat seorang wanita berkuasa atau merasa lebih tinggi atau bisa merendahkan seorang laki-laki, tidak. Pendidikan yang tinggi ketika digunakan dengan baik itu akan satu untuk kemandirian ekonomi, kemudian kedua bagaimana mengambil seorang perempuan itu mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam rumah tangganya, kemudian ketiga bagaimana dia memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Pendidikan itu digunakan untuk mendidik jadinya. Jangan ada kata pendidikan tinggi itu membuat lebih sombong, lebih arogan, tidak. Karena tetap dimanapun akan sama kewajiban seorang laki-laki perempuan. Tugas seorang laki-laki perempuan itu adalah saling melengkapi. Tidak bisa yang laki-laki di atas perempuan, yang perempuan di atas laki-laki, tidak bisa. Itu adalah sudah punya tugas masing-masing. Perempuan dengan tugasnya sebagai seorang ibu, laki-laki dengan tugasnya sebagai seorang ayah. Maka inilah kolaborasi ini tercipta, menjadikan ketika harmonis, menjadikan keluarga yang sukinah,
1: sakinah. Baik, Bu Budi, terima kasih banyak ya, Bu, ya, atas sama-sama sharing dan kesempatannya ini. Salsa juga kayak sangat-sangat terbuka juga nih, Bu, dengan apa yang Ibu Budi sampaikan. Dan pendengar, sudah terasa ya, kita sudah berada di penghujung dialog kita siang hari ini. Dari dialog yang sangat inspiratif ini, kita belajar pendengar bahwa kesuksesan seorang anak tidak lahir begitu saja ya, Bu, ya, tentunya. Di baliknya ada cinta kasih kasih pengorbanan seorang ibu, orang tua, ketulusan, doa, dan perjuangan seorang ibu yang dijalankan sebagai sebuah ayatnya yang mulia. Dan mendengar, semoga perbincangan hari ini dapat menjadi pengingat bahwa kita semua untuk semakin menghormati, tentunya menghargai, dan jangan lupa untuk membalas kasih sayang orang tua ya pendengar, khususnya ibu, melalui perilaku yang baik dan kehidupan yang bermanfaat. Dan Salsa mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Nima De Budi Yasmini Esos atas waktu dan hal yang bisa telah dibagikan kepada Salsa dan pendengar Prosatu ya Bu ya.
0: Terima kasih. Salsa sudah sangat welcome.
1: Iya, rahayu ya Bu ya.
0: Sangat moderasi. Terima kasih banyak.
1: Semoga sehat selalu juga ya Bu ya. Bisa berbagi kembali lagi nanti bersama Salsa tentunya ya Bu ya. Baik pendengar, Salsa cukup kan.
0: Dan mohon maaf juga kalau ada kata-kata tadi
1: yang kurang berkenan. Siap Ibu.
0: Selamat Hari Raya Galungan.
1: Selamat Hari Raya Galungan
0: dan Kuningan buat semua pendengar juga.
1: Iya, baik Ibu. Lusa ya Bu ya sudah itu nggih.
0: Hari Rabu sudah Galungan.
1: Semoga dilancarkan semuanya nggih Bu nggih. Siap, Mas Tungkara. Baik pendengar, Salsa cukup kan dialog kita sampai di sini dan terima kasih tetaplah bersama kami di Prosatu RRI Singaraja.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: 8. Sulum Cihapres menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa nge-travel.
1: Absolutman richtig gut. Wir haben früh geführt, wir können
2: auch awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat. Kita
1: juga telah erstmal komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advocat und sein Team, die das.
0: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar. Sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memecahkan grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2 sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donyel Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun miru. Belanda akhirnya memecah kemuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberg membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Teke Fuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyuruh bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2 sama bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya,
2: saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Dan saya tidak ada penyesalan soal itu.
0: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

hasil di laga lainnya. Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat Elie Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim.

Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit

Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Mark Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Bekik tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tie break. Namun Bekik mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Bekik, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Pendengar dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one something.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Kini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musim yang sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Dengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Tadi di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga berat terkait dengan agenda pada hari ini, yaitu di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada Sabira dan juga dengar terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya kira juga terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang menggunakan pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga dengar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari pasti saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya

Melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut, saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beth, dan juga sejumlah pejabat lainnya, yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini, menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau, saya kira, untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira ada juga terdengar bahwa Presiden Jerman, Frank Walter Steinmeier ini juga merupakan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat ada struktur Jerman lainnya, ini ada kanselir ataupun pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini, yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Sebelumnya ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara. Yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman
Frank Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula ini jika tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari

melangsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 diturut jidat, diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Sapira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta, di mana pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan Mercedes telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousine Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Yang mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Negara Merdeka, ini Presiden Prabowo Subianto telah menanti ketibaan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan setelan jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousine yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta, dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga terdapat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman.

0: podium utama untuk langsung menggelar upacara.
1: Hormat, kencana.

0: Alo, Sancı Ağa!
1: Yang tadi saya tidak bisa dengar dimulainya proses upacara penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
0: langsung upacara penyambutan siap dimulai. Lanjutnya pasukan siap diperiksa
1: dan juga dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: juga kenapa untuk mulai
1: upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Jajaran.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi acara penyambutan tamu kenegaraan Presiden Federal Jerman yang terhormat. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Kerajaan Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM ini Menteri Sekretaris Negara Masyarakat Ekstra Setio Hadi. Selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Berbaya Yudi Sadewa, dan terdapat di situ Kepala Danantara Sang Kasa Roslani, dan di Kepala ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sadsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Setkap Freddy Indrawijaya kepada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri telah jajaran Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jajaran pejabat tinggi Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempererat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Bisa kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti program ini terkait dengan sumber daya mineral dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman. Yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini telah sudah mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang presidensial, di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier akan mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penandatanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia, dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini melakukan jabat tangan, dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi dan juga benar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Sari berita, Pemkab Buleleng menggelar pasar murah dan gelar pangan lokal untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang Galungan dan Kuningan. Sementara itu, Polres Buleleng bersama BNNK Buleleng memperkuat sinergi dalam memerangi peredaran gelap narkotika melalui peningkatan koordinasi, penindakan, dan rehabilitasi guna mewujudkan wilayah Bali Utara yang lebih aman dan bebas narkoba. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Senin 15 Juni 2026 di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Salsabil Sabita. Pendengar, Pemkab Buleleng menggelar pasar murah dan gelar pangan lokal untuk menjaga stabilitas pangan harga menjelang Galungan dan Kuningan. Kegiatan ini juga membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
2: Melakukan pengendalian dan menjaga stabilisasi harga.
3: Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Disdag Perinkop UKM Buleleng sukses menggelar gerakan pasar murah dan gerakan pangan lokal di Taman Kota Singaraja pada minggu kemarin. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang relatif terjangkau dibandingkan harga pasar. Sementara itu, gelar pangan lokal menjadi sarana promosi bagi pelaku usaha dan UMKM untuk memperkenalkan produk unggulan daerah kepada masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyase mengatakan, kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan agar tidak memicu inflasi yang dapat memberatkan masyarakat.
2: Kegiatan gelar pangan murah dalam rangka menyambut Hari Raya Galungan. Dan ini juga salah satu dari upaya Pemda untuk melakukan pengendalian dan menjaga stabilisasi harga sehingga tidak terjadi inflasi yang pada akhirnya akan memberatkan masyarakat.
3: Menurutnya, kegiatan pasar murah tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga membantu para pedagang dan pelaku UMKM untuk tetap bertahan di tengah dinamika ekonomi. Dengan terjaganya daya beli masyarakat, roda perekonomian lokal diharapkan tetap bergerak dengan baik. Gede Suyase mengaku telah meninjau seluruh stan yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ia menilai antusiasme masyarakat dan keterlibatan para pelaku usaha menjadi indikator positif dalam upaya menjaga keseimbangan antara pasokan, harga, dan daya beli masyarakat.
2: Dan saya sudah kunjungi semua stan dan itu tentu akan membantu motivasi para pedagang tetap survive, daya beli masyarakat bisa terjaga, dan inflasi juga terjaga, menyambut hari raya, Galungan juga lebih khidmat. Ya, dan lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan.
3: Pihaknya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi, penguatan ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Pendengar, nilai tukar petani atau NTP Provinsi Bali pada Mei 2026 tercatat turun 0,14% menjadi 105,90 akibat kenaikan biaya yang dibayar petani lebih tinggi dibandingkan peningkatan harga hasil pertanian yang mereka terima.
4: Tukar petani kita mengalami penurunan sebesar
5: nilai tukar petani atau NTP Provinsi Bali pada Mei 2026 tercatat sebesar 105,90 atau turun 0,1% dibandingkan April 2026 yang berada di angka 106,05. Penurunan ini menunjukkan daya tukar petani terhadap barang dan jasa yang mereka konsumsi maupun biaya produksi mengalami pelemahan meskipun harga hasil pertanian yang diterima petani masih mengalami kenaikan. Kepala Badan Pusat Statistik Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan, penurunan NTP terjadi karena kenaikan indeks harga yang dibayar petani lebih besar dibandingkan kenaikan indeks harga yang diterima petani. Pada Mei 2026, indeks harga yang diterima petani atau LT tercatat 136,58 atau naik 0,09%. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani atau IB mencapai 128,97 atau naik 0,23%.
4: Sebulan ini indeks NTP atau indeks nilai tukar petani kita mengalami penurunan sebesar 0,14% hingga menjadi 105,90. Jadi di bulan Mei ini nilai NTP itu mencapai 105,90 atau turun 0,14%.
5: Sementara itu, secara sektoral, penurunan terdalam terjadi pada subsektor hortikultura dengan nilai tukar petani hortikultura NTPH turun 6,03% dari 136,17 menjadi 127,95. Sebaliknya, sejumlah subsektor masih menunjukkan kinerja positif seperti peternakan naik 2,12%, tanaman perkebunan rakyat naik 1,55%, perikanan naik 1,22%, serta tanaman pangan yang meningkat 0,21%. Menurut Agus, kenaikan indeks harga yang diterima petani terutama dipengaruhi meningkatnya harga sejumlah komoditas seperti sapi potong, cabai merah, dan cengkeh. Namun di sisi lain, biaya yang harus ditanggung petani juga meningkat akibat kenaikan berbagai komponen konsumsi rumah tangga dan biaya produksi pertanian.
4: Sementara di sisi yang lain, itu indeks harga yang harus dibayar petani itu meningkat lebih tinggi 0,23% hingga menjadi 128,97.
5: Jadi meski mengalami koreksi tipis, NTP Bali yang masih berada di atas angka 100 menunjukkan kondisi petani secara umum tetap memperoleh surplus dari kegiatan usahanya. Namun demikian, BPS mengingatkan perlunya perhatian terhadap kenaikan biaya produksi dan fluktuasi harga komoditas pertanian agar kesejahteraan petani Bali dapat terus terjaga di tengah dinamika ekonomi dan pasar yang terus berubah. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
1: Polres Buleleng bersama BNNK Buleleng memperkuat sinergi dalam memerangi peredaran gelap narkotika melalui peningkatan koordinasi, penindakan, dan rehabilitasi guna mewujudkan wilayah Bali Utara yang lebih aman dan bebas narkoba.
6: Kami selalu bersinergi, berkomunikasi, meningkatkan komunikasi, kerjasama, dan kolaborasi yang sangat epik.
7: Polres Buleleng bersama BNNK Buleleng kembali menegaskan komitmen bersama dalam memerangi peredaran gerak narkotika di wilayah Bali Utara. Sinergi kedua institusi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat upaya pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, sebagaimana ditegaskan dalam pemaparan hasil operasi anti keagung 2026. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman menyatakan koordinasi dan kolaborasi yang selama ini terjalin akan terus diperkuat melalui berbagai kegiatan nyata guna menekan peredaran narkoba di Kabupaten Buleleng.
6: Kami selalu bersinergi, berkomunikasi, meningkatkan komunikasi, kerjasama, dan kolaborasi yang sangat epik untuk menegaskan kembali komitmen kami untuk melakukan perang terhadap peredaran narkoba.
7: Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto menilai sinergitas antara Polri dan BNN sepanjang tahun 2026 telah menunjukkan hasil positif dalam upaya pemberantasan narkotika. Meski wilayah Bali Utara cukup luas dan menjadi tantangan tersendiri, koordinasi yang intensif serta pertukaran informasi antar instansi dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengungkapan kasus. Ia juga mengingatkan bahwa ancaman peredaran narkotika yang masuk ke Bali masih tinggi, sehingga diperlukan sinergi kuat dari tingkat kabupaten hingga pusat untuk memutus jaringan peredarannya.
8: Tapi apa kerjasamanya? Informasi, kemampuan, maupun apa yang dilakukan oleh kami, sinergitas BNN dan Polri, itu sangat erat. Apalagi terutama memerangi narkotika.
7: Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda menegaskan, operasi Antik Agung bukan menjadi satu-satunya upaya pemberantasan narkotika di Buleleng. Hasil operasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui berbagai kegiatan dan operasi lanjutan, termasuk rehabilitasi bagi pengguna narkoba. BNNK dan Polres Buleleng juga mengajak masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan serta memperkuat sinergi lintas instansi guna mewujudkan Buleleng yang aman, maju, dan bebas dari peredaran gelap narkotika. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, keberadaan Sahabat Siaga Bencana atau SIBAT dinilai penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi berbagai potensi bencana di Kabupaten Buleleng. Melalui pelatihan dan pendampingan dari PMI, anggota SIBAT dibekali kemampuan untuk mengenali resiko bencana serta melakukan penanganan di awal di tingkat desa.
3: Karena ancaman sudah ada, kalau kerentanannya sudah ada, kalau kita tidak memiliki kapasitas.
4: PMI Kabupaten Buleleng terus mengembangkan program Sahabat Siaga Bencana atau SIBAT sebagai upaya memperkuat kapasitas masyarakat di wilayah rawan bencana. Program ini bertujuan mengurangi resiko bencana melalui peningkatan pengetahuan dan kesiapsiagaan warga sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana. Staf Divisi Penanggulangan Bencana dan SDM PMI Kabupaten Buleleng, Kadek Sumardike, menjelaskan bahwa masyarakat merupakan pihak yang pertama mengetahui terjadinya bencana. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk merespon kondisi darurat secara cepat dan tepat.
3: Karena ancaman sudah ada, kalau kerentanannya sudah ada, kalau kita tidak memiliki kapasitas yang besar, yang banyak, itu akan mengakibatkan risiko yang besar. Makanya kita tingkatkan kapasitasnya, mengurangi kerentanan yang ada. Ya, terutama kerentanan SDM-nya. Jadi kalau kita membentuk SIBAT ini, ya menambah kapasitas itu untuk memperkuat kapasitas yang ada di masyarakat. Sehingga kalau terjadi bencana, kalau terjadi kedaruratan, itu bisa mengurangi risikonya, memperkecil risiko.
4: Anggota SIBAT berasal dari berbagai unsur masyarakat seperti pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, sekolah, dan kelompok pemuda. Mereka dilatih untuk memahami ancaman bencana, sistem peringatan dini, pertolongan pertama, hingga teknik evakuasi dan koordinasi saat keadaan darurat.
3: Nah, melalui ini juga nanti masyarakat biar tahu kalau mencari informasi itu informasi yang inilah, yang valid ke instansi yang terkait seperti BMKG atau kami di PMI. Nah, itu salah satu fungsi dari SIBAT itu seperti itu. Jadi benar gak nanya ini, benar gak terjadi tsunami, benar gak terjadi gini dan sebagainya. Nah, informasi yang kami peroleh juga dari instansi yang terkait seperti BMKG itu kan sudah masuk ke kami di PMI. Itu jadi kami informasikan dan kami juga sempat nanyakan ke Sudalop, itu memang tidak ada potensi tsunami. Artinya itu kan berita yang tidak benar tuh.
4: Selain berperan dalam penanganan bencana, SIBAT juga bertugas mengedukasi masyarakat serta menyebarkan informasi yang benar guna mengurangi kepanikan dan resiko akibat hoax saat terjadi bencana. PMI berharap keberadaan SIBAT dapat membantu mewujudkan desa yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai ancaman bencana. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
2: PMI Kabupaten Buleleng memberikan penghargaan kepada para pendonor darah sukarela bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia 2026. Sekaligus menargetkan pengumpulan 13.500 kantong darah untuk memenuhi kebutuhan transfusi yang terus meningkat di wilayah Buleleng.
5: PMI Kabupaten Buleleng memberikan penghargaan kepada pendonor darah sukarela dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia tahun 2026 yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi penggerak donor darah di Kampus TIE Singaraja. Kegiatan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi para pendonor dalam membantu memenuhi kebutuhan darah di Buleleng. Wakil Ketua PMI Kabupaten Buleleng Buleleng, Nyoman Sukarman menyampaikan donor darah merupakan bentuk kepedulian kemanusiaan yang sangat dibutuhkan untuk menjaga ketersediaan stok darah. PMI juga terus memperkuat kelompok penggerak donor darah serta mendorong pelaksanaan donor darah secara rutin guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Bupati Buleleng yang diwakili Asisten 1 Setda Buleleng, Putu Aryadi Pribadi, mengapresiasi para pendonor yang telah mendonorkan darahnya hingga puluhan kali. Ia juga menegaskan pentingnya peran penggerak donor darah Indonesia atau PDDI dan mendukung penguatan program PMI dalam menjaga ketersediaan darah serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Sementara itu, Ketua UTD Kabupaten Buleleng Dr. Rizani mengungkapkan kebutuhan darah di Buleleng terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2026 ini, UTD menargetkan perolehan sekitar 13.500 kantong darah untuk memenuhi kebutuhan yang diperkirakan mencapai lebih dari 14.500 kantong, sehingga dukungan seluruh instansi dan masyarakat masih sangat diperlukan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pendengar, bantuan bahan pokok dari seorang dermawan membantu meringankan kebutuhan keluarga pasien di Rumah Sakit Singgah Kabupaten Jembrane, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong antar penghuni.
6: Kepedulian sosial kembali dirasakan para penghuni Rumah Singgah Kabupaten Jembrane melalui bantuan bahan pokok dari seorang dermawan. Bantuan tersebut memberikan manfaat bagi keluarga pasien yang sedang mendampingi anggota keluarganya untuk menjalani pengobatan, sekaligus menciptakan suasana hangat dan penuh kebersamaan di lingkungan rumah singgah. Sejumlah kebutuhan pangan seperti beras, telur, dan mie instan dimanfaatkan bersama oleh para penghuni rumah singgah. Dengan adanya fasilitas dapur yang tersedia, keluarga pasien bergotong royong menyiapkan makanan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga dapat mengurangi pengeluaran selama mendampingi proses pengobatan. Selain memenuhi kebutuhan konsumsi harian, aktivitas memasak bersama juga menjadi sarana mempererat hubungan antar penghuni rumah singgah. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi selama masa pengobatan, keluarga pasien dapat saling berbagi pengalaman, memberikan dukungan moral, serta menguatkan satu sama lainnya. Pemerintah Kabupaten Jembrane juga mengapresiasi kepedulian para dermawan yang telah membantu keluarga pasien di Rumah Singgah Jembrane. Bantuan tersebut dinilai tidak hanya meringankan kebutuhan pokok, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan di tengah masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit seperti saat ini.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Pendengar, kontingen atletik Buleleng berhasil meraih posisi runner-up pada Porjar Bali 2026 dengan mengoleksi 13 medali emas. Raihan tersebut meningkat dibandingkan Porjar Bali 2025 yang mengoleksi 11 medali emas.
7: Semoga dalam event-event berikutnya kami juga bisa berbuat lebih banyak.
8: Cabang olahraga atletik Kabupaten Buleleng menoleh prestasi membanggakan pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026. Bertanding di Kabupaten Badung, kontingen atletik Buleleng berhasil meraih posisi runner-up atau juara umum 2 dengan koleksi 13 medali emas, 7 perak, dan 7 perunggu. Berdasarkan hasil akhir perolehan medali, Buleleng menempati peringkat kedua di bawah Kabupaten Badung yang keluar sebagai juara umum dengan raihan 23 emas, sementara Kota Denpasar berada di posisi ketiga dengan raihan 10 medali emas. Ketua Harian Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Pasi Buleleng Iwayan Arsane mengaku bersyukur atas pencapaian yang diraih para atlet. Menurutnya, hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan Porjar Bali 2025.
7: Tentunya kami dari jajaran pengurus dan pelatih merasakan ya hal yang luar biasa, karena capaian tahun lalu yaitu 11 emas, 6 perak, 2 perunggu, kemudian di tahun ini kami bisa 13 emas, 7 perak, 7 perunggu.
8: Arsano menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh elemen yang terlibat dalam pembinaan atletik di Buleleng, mulai dari atlet, pelatih, pengurus pasi, hingga dukungan orang tua atlet yang terus memberikan motivasi selama proses latihan dan pertandingan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada KONI Buleleng dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Disdikpora Buleleng yang selama ini telah memberikan dukungan dan fasilitas terhadap program pembinaan atlet. Meski berhasil mempertahankan posisi sebagai salah satu kekuatan atletik di Bali, Pasi Buleleng tidak ingin cepat berpuas diri. Evaluasi dan peningkatan program pembinaan akan terus dilakukan guna mewujudkan target yang lebih tinggi pada kejuaraan berikutnya.
7: Harapan kami untuk kedepannya, ya tentunya kami bisa berbuat lebih baik, sehingga kami berharap bisa meraih juara umum. Saya kira demikian, saya mewakili jajaran pengurus PASI Kabupaten Buleleng sekali lagi mengucapkan kepada semua pihak ucapan terima kasih atas dukungan serta loyalitasnya. Semoga dalam event-event berikutnya kami juga bisa berbuat lebih banyak.
8: Menurut Arsano, capaian runner-up Porjar Bali 2026 harus menjadi motivasi bagi atlet dan pelatih untuk terus meningkatkan kualitas latihan sehingga mampu bersaing memperebutkan gelar juara umum pada ajang mendatang. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pendengar, prestasi olahraga pelajar Kabupaten Jembrana meningkat pada ajang Porjar Bali 2026 dengan berhasil naik ke peringkat ke-7 klasemen akhir perolehan medali setelah 3 tahun berturut-turut berada di posisi ke-9.
4: Prestasi olahraga pelajar Kabupaten Jembrana menunjukkan peningkatan pada ajang Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Provinsi Bali 2026. Kontingen Jembrana berhasil mengumpulkan 36 medali emas, 36 medali perak, dan 51 medali perunggu, atau total 123 medali selama pelaksanaan Porjar Bali 2026. Raihan tersebut mengangkat posisi Jembrana dari peringkat ke-9 menjadi peringkat ke-7 tingkat provinsi. Peningkatan prestasi ini menjadi capaian positif bagi dunia olahraga pelajar di Kabupaten Jembrana. Meskipun target yang dicanangkan sebelumnya adalah menembus 5 besar, hasil yang diraih dinilai menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan capaian beberapa tahun terakhir. Kenaikan peringkat tersebut tidak lepas dari strategi pembinaan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana sejak awal tahun 2026. Berbagai langkah pembenahan dilakukan melalui pemantauan rutin latihan atlet, seleksi yang lebih ketat, serta penerapan pendekatan sport science dalam pembinaan atlet pelajar. Selain itu, pengawasan pola makan, kondisi kebugaran, dan penetapan target medali pada setiap cabang olahraga turut menjadi bagian dari upaya peningkatan prestasi kontingen Jembrana pada Porjar Bali tahun ini. Keterbatasan anggaran yang hanya mampu memfasilitasi sebagian atlet dan pelatih tidak mengurangi kekuatan kontingen Jembrana. Dukungan keluarga, sponsor, dan partisipasi mandiri atlet memungkinkan total kontingen yang berangkat mencapai 414 orang yang terdiri atas 352 atlet dan 62 pelatih. Keberhasilan meraih 123 medali dan memperbaiki posisi di klasemen akhir diharapkan menjadi momentum kebangkitan olahraga pelajar di Kabupaten Jembrana sekaligus memperkuat pembinaan atlet muda untuk menghadapi kompetisi tingkat provinsi pada tahun-tahun mendatang. Tika Utami melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrana, dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Rizky. Halo, selamat siang Kak Rizky.
9: Halo, selamat siang.
2: Baik, Kak, bisa diinformasikan kepada pendengar terkait perakiraan cuaca hari ini?
9: Baik, selamat siang para pendengar setia RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan update perakiraan cuaca di wilayah Bali. Hari ini Senin tanggal 15 Juni 2026, di mana diperkirakan untuk hari ini cuaca akan cerah berawan, kemudian untuk angin akan bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 34 km per jam. Untuk suhu udara akan berkisar pada 19 hingga 33 derajat Celcius, dan kelembaban udara akan berkisar pada 55 hingga 95%. Untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Bali akan berkisar pada 0,5 hingga 1 meter, sementara di perairan selatan Bali akan berkisar pada 0,5 hingga 2,5 meter. Himbauan pada masyarakat tetap waspada potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG wilayah kita. Kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Kak Rizky atas laporannya dan selamat bekerja kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila.

0: kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. I like
2: Indonesia. Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang, Goyang Dangdut.

0: hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
1: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
3: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790.
1: Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Kita baru saja mendengarkan lagu pembuka Mendangdutan hari ini. Siang ini Salahmu Sendiri judulnya, dari Selamat Pengamen nih pendengar. Lagu ini mengangkat kisah tentang seorang yang akhirnya menemukan kebahagiaan baru setelah melewati kekecewaan dan luka dalam sebuah hubungan nih pendengar. Menariknya, lagu yang dibawakan dengan gaya yang sederhana khas Selamat Pengamen ini mendapat sambutan hangat dari para pencinta musik dangdut dan telah menembus lebih dari 6 juta kali pemutaran yang pendengar. Angka tersebut menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan dalam lagu ini begitu dekat dengan pengalaman banyak pendengarnya. Dan kini pendengar Mendangdutan siap menemani siang Anda selama 1,5 jam ke depan. Bersama saya Salsa akan menghadirkan lagu-lagu dangdut pilihan serta salam dan request dari pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Baik pendengar, buat yang Anda ingin bergabung bersama Salsa, kita bergoyang bersama ya siang hari ini di cuaca Singaraja yang cerah ini, cetar membahana nih. Bisa bergabung bersama Salsa di 24644 atau di 0811 399 9790. Baik pendengar Pro 1, di segmen pertama ini Salsa akan menyapa 3 penelpon terlebih dahulu nih ya, yang akan Salsa putarkan lagu pilihannya. Salsa, sebelum ke Bunda Budi, Salsa akan ke 24644 terlebih dahulu. Selamat siang Mendangdutan.
1: Siang Mendangdutan, ayo joget-joget.
0: Siapa Pak?
1: Ning Caca.
0: Iya Pak Banu. Pak Banu, Salsa sehat. Pak Banu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah juga.
0: Iya, situ Bono gimana nih Pak? Panas apa cerah? Cerah apa panas ya? Apa mendung?
1: Cercer.
0: Cetar membahana ya Pak Banu ya?
1: Ceria.
0: Iya, Pak Banu mau secerah ini mau Salsa putarkan lagu apa nih untuk biar makin cerah? Lagu apa?
1: Mau apa sih?
0: Dari siapa nih Pak Banu? Indah Sari, Sarah Sofa, apa Moza Kirana?
1: Mau sembarang, mau nyaman.
0: Oh, kalau mau apa sih dari Sarah Sofa ini Pak Banu?
1: Ya, ada itu.
0: Oke, sudah Salsa siapkan. Mau salam-salam terlebih dahulu Pak Banu.
1: Salamnya ada Budi.
0: Ge.
1: Ada Bu Resmi, Bu Mini, ada Celi. Bunga, Bu Yeni, Bu Kartika Kartini, Bu Desa, Bu Yuda, Bu Jeru, Mr. Mahmud, Pak Daeng, Pak Groda, Pak Imri, Papa Dimas, Arimal Wibawa, ada Gus Bawa, dan ada lagi
0: Kawan
1: Mas Bisi
0: Ge.
1: Ada lagi Nyuman Tare
0: Ge.
1: Maka Olala Adudu
0: Ge.
1: Nyuman Negara. Ada lagi Mas Wawan De Tambang
0: Ge.
1: Dua-duanya
0: Ge.
1: Ada lagi Paci.
0: Siap.
1: Yuk Melor Abang Bang semuanya sudah. Ning Caca.
0: Siap Pak Banu.
1: Untuk Ning Caca.
0: Nggih.
1: Kasilaya ya. Saya mengucapkan untuk umat Hindu yang di Bali selamat menyambut Hari Galungan dan Kuningan. Mohon maaf lahir batin.
0: Nggih.
1: Terima kasih Mbak Caca.
0: Terima kasih kembali Pak Banu sudah bergabung siang hari ini. Bye bye Pak Banu, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan gini Ki. Mau apa sih? Maunya mengudara nih ya Pak ya. Mengudara bersama Salsa, bergoyang bersama nih dari Sarah Sofa. Sehat selalu Pak Banu nggih. Baik pendengar Pro 1, setelah tadi di Pak Banu, ada Pak Banu di situ Bodo, Salsa akan beralih nih ya, yang telah lama menunggu tentunya. Bunda Budi, selamat siang Mendangdutan.
2: Selamat siang
0: Bunda, gimana kabarnya Bunda Budi?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda.
2: Bunda lagi aktivitas menjejahitan janur ya,
0: iya.
2: Untuk menyambut Hari Raya Galungan Kuningan.
0: Buat besok ya Bu Bunda ya.
2: Lagi 2 hari.
0: Iya, semoga dilancarkan ya Bunda nge.
2: Langsung Kare, terima kasih Pak Banu ya.
0: Pak Banu tadi, nge. Mau lagu apa nih, Bu?
2: Lagunya Setangkai Bunga Padi Toselipkan di Rambutku.
0: Wah, ini Bunda aja sepertinya nih yang mengudara nih suaranya ya. Bunda mau dari siapa, Santa Hoki?
2: Maunya ngelamar jadi penyiar, tapi umur sudah tidak memungkinkan.
0: Aduh, ya udah Salsa wakilkan saja ya Bunda ya.
2: Nanti kita ketemu langsung saja sama Salsa.
0: Siap Bunda. Iya, Bunda lagunya dari siapa ini?
2: Dari Santa Hoki.
0: Oke Bunda, sudah Salsa siapkan.
2: Pak Banu ya, terima
0: Pak
2: kasih
0: Banu
2: Pak
0: tadi. Ucapannya
2: sama-sama, semoga kita selalu sehat semua. Tadi kan Pak Banu udah ngabsen tuh banyak tuh.
0: Dibakirkan Pak Banu.
2: Rangkum aja jadi satu.
0: Siap,
2: ya.
0: Siap Bunda.
2: Biar yang lain bisa naik ya.
0: Pak
2: Banu, terima kasih Pak Banu. Salam untuk keluarga, buat Mbak Salsa selamat bertugas. Pulangnya hati-hati, tetap semangat dan dadah.
0: Dadah Bunda, terima kasih sudah bergabung siang hari ini Bunda Budi. Sehat selalu, ditunggu lagunya ini sudah Salsa siapkan. Semoga bisa menemani aktivitas Bunda di siang hari ini, nggih. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada Pak Banu, ada Bunda Budi, Salsa beralih ke penelpon selanjutnya di 24644. Selamat siang, Medangdutan.
3: Halo, Medangdutan, selamat siang.
0: Selamat siang, Beritawan.
3: Selamat siang, Mas.
0: Selamat siang, Beritawan. Gimana kabarnya siang hari ini?
3: Luar biasa.
0: Luar biasa, cetar ya, Beritawan ya?
3: Iya, panas membara ini.
0: Iya, biar makin panas membara, mau Salsa puterin lagu apa nih, Beli?
3: Lagu, kalau, siapa sih namanya itu ya?
0: Salsa ini, Beli.
3: Kenapa?
0: Namanya siapa nih, Beli? Mau siapa?
3: Saya maunya yang... Merah Kau Bilang Biru itu ya.
0: Merah Kau Bilang Biru.
3: Iya, dari Christina.
0: Merah Kau Bilang. Iya, ada Beli Tawan. Sudah Salsa siapkan.
3: Christina Buta Warna ternyata.
0: Oh nggih. Oh iya, merah kok jadi biru sih, gimana ya Beli ya? Iya, siap Beli, sudah Salsa siapkan.
3: Iya, Pak Banu ya.
0: Nggih.
3: Terima kasih udah calling. Lanjut kirim salam sebentar Mas Salsa.
0: Silakan Beli.
3: Buat Pak Cip di Muncar nggih, buat Wadaeng, buat Ibu Yeni Tigawase biasanya nggih, Bu Kartini, Bu Manda, Bu Janura, Bu Ari BT Boris Meru, Pak Widi Maritoke, pokoknya semuanya deh ya.
0: Siap Li.
3: Biar yang lain kebagian juga.
0: Nggih, siap.
3: Ya. Mas Salsa selamat bertugas, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Beritawan sudah bergabung siang hari ini menjadi penelpon ketiga kita nggih. Ditunggu lagunya Merah Kau Bilang Biru ini jadinya gimana nih ya lagunya nih, tapi tidak apa-apa pendengar. Nanti kita bergoyang bersama di siang hari ini dengan tiga lagu pilihan pendengar nggih. Buat pendengar yang belum bisa bergabung, nanti masih ada banyak sisa waktu nih ya pendengar ya. Nanti Salsa tunggu di segmen kedua yang akan hadir setelah Salsa putarkan tiga lagu pilihan pendengar.
4: Goyang, goyang, goyang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sebelum Salsa lanjutkan satu lagu lagi, sebelum itu Salsa akan hadirkan cek fakta terlebih dahulu ya pendengar, di mana beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan rakyat terlalu banyak mengkritik pemerintah tidak mandiri dan hanya bergantung pada bantuan negara. Faktanya pendengar, klaim yang menyebut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan rakyat adalah aib bagi pemerintah merupakan hoax ya. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pernah menyebut rakyat terlalu banyak mengkritik pemerintah tidak mandiri atau menjadi aib bagi negara. Dan foto Zulkifli Hasan dalam unggahan tersebut identik dengan pemberitaan mengenai kehadirannya sebagai pembicara kunci dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-55 Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Provinsi Lampung. Dalam kegiatan tersebut, Zulkifli Hasan memberikan pidato utama pada diskusi publik yang menjadi bagian dari rangkaian HUT PWI Provinsi Lampung dan Hari Pers Nasional Tingkat Daerah. Dan pendengar, tentunya informasi hoax ini Salsa kutip dari kemdigi.co.id dengan judul Hoax Zul Has mengatakan rakyat merupakan aib pemerintah Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Goyang, goyang, goyang.

0: pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Memasuki segmen kedua, Salsa akan menyapa dua penelpon kembali nih ya, yang akan Salsa putarkan lagu-lagunya di siang hari ini. Salsa sapa terlebih dahulu, Bu Mini, selamat siang mendangdutan.
1: Selamat siang Salsa.
0: Selamat siang Bu Mini. Salsa sehat, Bu Mini gimana kabarnya? Sehat?
1: Sehat, ini lagi makan jajan.
0: Aduh, mau Bu, bisa nggak dikirim mengudara nih ke Salsa nih? Aduh, suara kriuknya. Iya Bu Mini, mau lagu apa nih Bu Mini?
1: Apa, Gadis Semantik Kalimantan ada nggak?
0: Kalimantan.
1: Iya.
0: Belum ada. Kalimantan. Apa tadi Bu, Salsa? Salsa catat deh.
1: Gadis Manis Kalimantan.
0: Oh iya, tadi sempat ada yang request Gadis Manis Kalimantan, tapi belum ada. Udah Salsa requestkan ke MD kita ya, Bu Mini, game. Mungkin lain waktu sudah ada. Mau diganti apa nih, Bu Mini?
1: Cinta apa apalah.
0: Cinta apa apalah. Apa? Apa apalah.
1: Salam dulu ya.
0: Nggih, silakan Bu Mini.
1: Baru monitor ini, mungkin tadi yang udah ngulik, terima kasih banyak. Dari dulu ada Tika, ada Cik Eli, ada Bu Ari Bite, Rachel Mary, Bu Janura, kemudian Bu Desa, Pak siapa lagi ya, pokok Pak Ribawe. Lagunya ada?
0: Lagunya ada dari Iis Dahlia ya Bu Mini nge.
1: Ya yang penting judulnya benar ya. Kemudian Bu Yuda, ada Bu Kartini, ada Pak Cip, Pak yang di sana juga ada. Ya pokoknya semuanya aja dah dulu ya.
0: Nggih.
1: Salsa, makasih.
0: Terima kasih kembali Bu Mini sudah bergabung siang hari ini. Bye bye Bu Mini. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan nih. Cinta apa apalah dari Iis Dahlia. Kemudian setelah tadi ada Bu Mini, Salsa beralih ke 24644. Ada siapakah ini pendengar? Selamat siang, mendangdutan. Ah, terputus. Bisa dicoba kembali nge, 24644. Baik pendengar, Salsa menyapa kembali di 24644. Ada siapa? Selamat siang.
2: Selamat siang, mendangdutan.
0: Selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Salsa.
0: Bu Yeni.
2: Yeni mau cepat-cepat soalnya materinya mau mati.
0: Bu Yeni udah... Ternyata udah terputus Bu Yeni. Belum sempat menyebutkan lagunya ya Bu Yeni ya. Semoga lain waktu bisa, nanti bisa dicoba kembali ya Bu Yeni nge. Kemudian ini Bu Yeni kayak dikejar-kejar itu ya. Dikejar-kejar waktu ini tadi. Kemudian Salsa beralih ke Bu Desak Redini nih ya, sudah masuk. Selamat siang Bu Desak Redini.
3: Selamat siang Mbak Salsa.
0: Selamat siang Bu, gimana kabarnya siang hari ini?
3: Kabarnya api-api wae.
0: Nge, minta Salsa lagu apa gimana? Salsa sehat juga nih Bu Desak Redini
3: ya, mau, lagunya dulu ya.
0: Boleh, mau lagu apa?
3: Tang ting tung. Dalam dunia.
0: Kok belum ada ya Bu?
3: Oh enggak ada.
0: Nge, mau
3: pasrah,
0: diganti apa?
3: Pasrah.
0: Tang ting tung. Oke, Salsa carikan nggih, Bu. Pasrah dari.
3: Dalam dulu ya.
0: Nggih, silakan.
3: Tadi ada Pak Banu, Bunda Budi, Bu Mini. Makasih kolengannya nih. Pak Murah, Bu Mini, Bu TJ Kule, Bu Ketut. Pak Murah yang TJ Kule juga. Pak Banu, ya semuanya ada ya. Salsa, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bu Desak Redini sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu Bu Desak Redini. Aduh, Salsa lupa lagi Bu nanyain siapa penyanyinya nih ya. Soalnya ada dari Musin Alatas, Mirnawati, sama Leo Waldi. Nanti Salsa konfirmasi lagi ya Bu Desak Redini nge, penyanyinya nanti Salsa putarkan yang lagu Pasrah. Baik pendengar, setelah Salsa menyapa dua penelpon Niki nge, tiga termasuk Bu Yeni. Tapi Bu Yeni tadi belum sempat menyebutkan lagunya ya pendengar ya. Jadi Salsa alihkan terlebih dahulu ke pesan chat Niki ya. Ada pesan masuk dari siapa nih? Pak Nyaman Dewantara, masih yang mendangdutan. Jalan-jalan dulu Mbak, ada Pak Dago, Blitawan, Pak Cip, Bu Kartini, Bu Kartini, Bu Kartika, Kakek Gaul. Kakek Gaul mah sama kayak Pak Dago tuh, Pak Nyaman Dewantara. Peka Olala, Wadaeng, Armada, Bu Bunga, Cieli, Hari Semeru, Nini Jero, Bu Manda, pokoknya kesemuanya. Salam sayang, salam manis, salam rahayu. Penyiar, makasih dari Nyaman Dewantara. Terima kasih kembali Pak Nyaman Dewantara sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu, nggih. Terima kasih salam-salamnya. Kemudian ada Pak Dagu Niki di Bakti Serage. Ceksa Dagu request lagu Inul Daratista Goyang Dompret. Salam Bumini, Desak Redini, Kartini, Janura, Mat Nyareng, Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga Samian umat Hindu di dunia Rahayu, Pole Rezeki. Dan pulang tugasnya hati-hati, jangan lupa bahagia. Kalau gak ada, kalau gak ada selalu rindu, kalau gak ada goyang dompet. Lagi batuk sama, maaf Pak Dago, semoga lekas sembuh ya. Semoga cepat pulih dari batuknya. Dan ini lagunya nanti Salsa carikan terlebih dahulu nih Pak Dago. Kalau ada nanti Salsa putarkan buat Pak Dago. Sehat selalu. Kemudian salam terakhir sebelum saya putarkan lagunya nih ke pendengar dari Pak Mualim di Pamekasan. Pak Mualim, Pamekasan lagi monitor. Salam untuk Bu Mini, Bu Bunga, Bu Ari, Pak Cip, Pak Banu buat Mbak Sasa. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Mualim di Pamekasan sudah menyampaikan salam-salamnya siang hari ini. Terima kasih juga sudah selalu setia mendengarkan Pro 1. Sehat selalu Pak Mualim. Baik pendengar, karena Salsa sudah menyapa 3 penelpon, Salsa sudah membacakan salam-salamnya, sudah beberapa lagu yang masuk nih tentunya di playlistnya Salsa, akan Salsa putarkan satu per satu. Semoga bisa menemani siang Anda di hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Rachel, sekarang kamu kemana-mana bawa tumbler ya?
1: Iya Tika, lagi membiasakan supaya tetap cukup minum air putih setiap hari.
2: Memang sepenting itu ya Sal bawa tumbler?
1: Ih, penting banget tau G. Soalnya kalau kita kurang minum, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Dampaknya bisa bikin cepat lelah sampai susah fokus loh.
0: Oh, pantesan ya. Kadang siang-siang rasanya lemes.
2: Iya sih, aku juga sering ngerasa gitu. Berarti selama ini kurang minum ya?
1: Bisa jadi, G. Makanya dengan membawa tumbler, kita jadi lebih ingat untuk minum air putih secara rutin.
0: Selain itu, lebih hemat juga ya?
1: Betul, Tika. Dan yang tidak kalah penting, kita juga ikut mengurangi sampah plastik.
2: Wah, ternyata banyak manfaatnya ya. Mulai sekarang, aku mau coba bawa tumbler juga.
1: Yuk, mulai dari kebiasaan kecil untuk hidup lebih sehat.
3: Biasakan membawa tumbler air minum kemanapun Anda beraktivitas. Langkah sederhana untuk menjaga kesehatan dan peduli lingkungan.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, goyang dompet dari Vita Alvia sudah mengudara untuk pendengar Pro 1 yang direquest oleh Pak Dago di Bakti Serage. Saatnya sama-sama menyapa kembali dua penelpon memasuki segmen ketiga ini. Dua penelpon akan bergabung bersama Salsa merequestkan lagu dan salam-salamnya nih. Akan tetapi pendengar, ini sangat berebut nih antara persaingan antara Bu Ari sama siapa nih. Belum bisa masuk nih Bu Ari. Sama siapa nih ya? Salsa belum bisa menerima karena semuanya berebut. Jadi Salsa alihkan terlebih dahulu ke 24644 nge. Selamat siang Menang Dutan.
1: Halo.
0: Halo Bu Bunga. Bu Bunga, Salsa sehat, Bu Bunga. Gimana kabarnya?
1: Ya, kabarnya sehat.
0: Aduh, Salsa lama tidak mendengar suaranya Bu Bunga nih.
1: Oh.
0: Iya.
1: Ngantar cucunya ke sana, ke Denpasar kemarin.
0: Oh iya, sekarang udah selesai ya Bu Bunga ya?
1: Itu ke Surabaya tanggal 2.
0: Tanggal 2 kemarin Bu Bunga.
1: Iya, nyempet cucunya
0: gitu. Nggih. Iya Bu Bunga, ini bisa masuk nih akhirnya. Bu Bunga mau lagu apa? Salsa puterin.
1: Lagunya Goyang Nasi Padang.
0: Ah, ini Salsa suka nih.
1: Gimana?
0: Goyang Nasi Padang. Apa?
1: Apa gini? Jatuh Bangun.
0: Jatuh Bangun. Padahal Salsa tadi mau makan nasi padang, Bu.
1: Enggak makan udah.
0: Jatuh Bangun dari siapa, Bu? Peggy Z.
2: Iya.
0: Oke, Bu Bunga sudah
2: ya.
0: Salsa siapkan.
1: Ada Ibu Desa ya.
0: Nggih.
1: Ada Ibu Jero yang ada di mana itu?
0: Bu Jero, Nini Jero.
1: Oh, Nini Jero.
0: Nggih.
1: Ya. Ada Ibu Ketut.
0: Nggih.
1: Terus Mas Ramadan ya. Ada Wak Daeng. Lagi ada Pak Dewan Taru, Pak.
0: Nggih.
1: Pak Ali ya.
0: Nggih.
1: Pak Bandung. Apa lagi ada Ibu Manda, Ibu Resmi, terus ada Ibu Janura ya.
0: Nggih.
1: Pak Widi Made, terus ada ya semuanya udah. Buat Mak Ari sama Celi ya.
0: Nggih, Bu Bunga.
1: Ibu Mini, buat Mak sama juga makasih.
0: Terima kasih kembali Bu Bunga sudah bergabung siang hari ini Bu Bunga nggih dengan suaranya yang khas sekali ini. Salsa sangat ingat sekali nih. Sehat selalu Bu Bunga, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Jatuh Bangun dari Meggy Z. Baik mendengar, setelah tadi ada Bu Bunga, Salsa beralih ke yang tadi sempat berebut. Ternyata Bu Ari sama Bu Manda tadi berebut nih, persaingan yang sangat ketat. Dan ternyata pemenangnya adalah Bu Ari. Selamat siang Bu Ari.
3: Selamat siang Salsa, Medang Dutan yuk.
0: Selamat siang Bu Ari, Medang Dutan bergoyang bersama kita Bu Ari.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya Bu, sehat?
3: Sehat.
0: Iya.
3: Sekarang lagi buat tipat.
0: Buat besok ya Bu Ari ya.
3: Iya,
0: banyak, iya, semoga lancar-lancar ya Bu ya.
3: Nggih.
0: Minta lagu apa nih?
3: Lancar.
0: Iya, buat menemani Bu Ari.
3: Iya, merindukanmu dari Gita yo.

0: Merindukan, merindukan salsa nih Bu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya, Bu Pipit di belakang tuh Bu. Ibu kan kesini. Oh iya sih lagi bikin. Oh iya lagi bikin itu ya Bu ya. Bikin kupat ya. Iya. Oke, okay, siap Bu Ari.
1: Salam buat tadi Ibu. Bu buka plastik ya. Bu Resmi, Bu Manda. Maaf Bu Manda.
0: Berebut tadi tapi yang menang Bu Ari.
1: Iya, Ci Eli, Bu Bunda Budi ya. Pak Juri Bawa, Pak Juru Mariase, Pak Putuwe. Terus Pak Sudarsana sama Ibu ya, Me Ayan. Terus Pak Astawa, Pak Tersamong. Terus Pak Yuda. Terus siapa lagi? Pak Cip, Pak Banu, Pak ya Cik Melong, Mas Bang Tawo. Ya, Sam.
0: Iya, Bu Ari.
1: Pak Sasa, makasih ya.
0: Terima kasih kembali Bu Ari sudah bergabung siang hari ini. Bu Ari nggih, sehat selalu. Semoga merindukanmu dari Gita Yobini bisa menemani aktivitasnya Bu Ari di siang hari ini. Ditunggu Bu Ari. Baik pendengar, Salsa sudah menyapa dua penelpon ya. Saatnya Salsa beralih ke pesan masuk dari Pak Komang Sujana. Selamat siang Kak Salsa, request lagu dari Lesti Bawa Aku Bawa Aku ke Penghulu. Aduh, Salsa juga mau nih Pak Komang, tapi aduh belum siap nih ya tapi ya. Untuk agama Hindu sebali, selamat menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk Kak Salsa, selamat bertugas. Terima kasih Pak Komang Sujana sudah bergabung siang hari ini. Ditunggu lagunya sudah Salsa siap. Kan sehat selalu. Kemudian dari Bu Janura yang tadi juga sempat mencoba untuk masuk tapi belum bisa, akhirnya belum bisa mengudara, tapi pesannya akan Salsa udarakan ya Bu Janura Ngi. Selamat siang Mbak Salsa, salam godang, goyang dangdut asyik buat Mbak Pipitku yang cantik, Bu Ari BT, Ari Semeru, Dasar Redini, Burretmi, Raka Merdu, Bu Mini S, Mbak Ira, Bu Manda, Bu Bunga Plastik, Bu Kartini, Bunga Kartika, Bu Nyoman Banyuning, Pak Ketut, Jero MK Ribawa, AJMK Maliarse, AJMK MD Wangse, Pak Putu Wayang, Pak Nyoman Netep, Pak Nyoman Astawa, Pak Olala, Inggris, Belitawan, Dewantara, Pak Cip, Muncar. Terima kasih, salam kompak buat semua pencinta Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih kembali Bu Janura sudah menyampaikan salam-salamnya di siang hari ini. Sehat selalu nggih Bu Janura. Kemudian ini banyak pesan masuk nih mendengar, Salsa bacakan satu persatu nggih. Dari Bu Mini, salam balik dari Pak Mualim, Pak Dago, Salsa terima kasih. Siap Bu Mini, sudah Salsa udarakan niki. Salam kembali buat Bu Bunga, makasih Salsa. Siap Bu. Kemudian ada dari Ibu Manda, Salsa puterin lagu Suratan dari Ria Amelia. Oke Bu Manda, nanti kalau ada waktu sisa Salsa puterin nggih, memasuki segmen keempat nanti, semoga masih ada waktu nggih. Kemudian Pak Nyoman Astawa, selamat siang Mbak Salsa, minta lagu Pak Pos dari Dewi Purwati. Lagu ini teruntuk untuk sementon asik-asik diantaranya Pak Grodak, Pak Nyaman Dewantara, Pak Samang, Bu Janura, Pak Jero Maliarse, Ari Semaru, Bu Resmi, Bu Ari BT, buat Pak Armada, Bu Bunga, Bu Ira, dan Bu Mini S, dan semua sementon asik-asik tanpa terkecuali buat Bu Manda, salam kenal buat Mbak Salsa, selamat tugas. Terima kasih Pak Nyaman Astawa sudah menyampaikan salam-salamnya. Lagunya Salsa carikan terlebih dahulu nggih Pak Nyoman Astawa, nanti kalau ada lagunya dan masih ada sisa waktu Salsa putarkan nggih. Sehat selalu. Kemudian satu salam terakhir dari Pak Ketut Tirtasari. Halo Mbak Salsa, selamat siang dari Pak Ketut, minta lagu Pak Pos aja dari Rati Purwaksi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketut sudah bergabung siang hari ini. Lagunya Salsa carikan terlebih dahulu ya Pak ya. Nanti semoga ada waktu, semoga terputar. Tapi kalau belum bisa terputar, nanti bisa bergabung di sore nanti bersama Mbak Ayu ya Pak Ketut nge. Terima kasih, sehat selalu. Baik pendengar, karena sudah banyak sekali ya permintaan lagu yang masuk di playlistnya Salsa siang hari ini, langsung saya putarkan satu persatu untuk menemani siang Anda. Dan buat yang belum bisa bergabung, nanti kalau masih ada sisa waktu bisa coba kembali, atau kalaupun belum ada sisa waktu bisa bergabung kembali tentunya di Lopina yang akan hadir sesaat lagi bersama Mbak Ayu Sundari. Baik pendengar, saya putarkan beberapa lagu terlebih dahulu untuk menemani siang Anda.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 55 lepas dari pukul 14, di mana mendangdutan sudah di penghujung waktu. Mendengar, sayang sekali kita harus berpisah di siang hari ini. Akan tetapi Salsa sudah menyiapkan satu lagu terakhir nih sebagai penutupan di mendangdutan siang hari ini, yang direquest oleh Bu Manda, Suratan Diri dari Ria Amelia, akan menjadi penutup di mendangdutan siang hari ini. Kemudian tadi juga Pak Ketut, mohon maaf ya lagunya belum ada Niki, nanti kalau sudah ada Salsa sudah request kan ke MD kita, nanti semoga lain waktu sudah tersedia nih lagunya nih. Kemudian sebelum Salsa memutarkan satu lagu terakhir, pendengar, Salsa akan menyampaikan salam-salam terakhir yang masuk di penghujung mendangdutan. Selamat siang Mbak Salsa, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Pak Aji, salam kenal dari Aji Jero Puspa di Tegal Mawar. Salam buat Mbak Bunga, Ibu Ari, Ibu Manda, dan semuanya, semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Salsa, selamat bertugas. Terima kasih kembali Aji Jero sudah bergabung menyampaikan salam-salamnya di siang hari ini. Sehat selalu nge. Kemudian dari Ibu Wayan Warta di KP Baru, selamat menyongsong hari raya buat sementon Hindu, semoga selalu diberkati. Buat Mbak Salsa, selamat tugas, terima kasih ya. Astungkare, terima kasih sudah menyampaikan salam-salamnya di sore ya, siang menjelang sore nge. Terima kasih Ibu Wayan, semoga sehat selalu. Dan satu salam terakhir dari Pak Samong. Selamat sore Mbak Salsa, salam godang. Mau kirim salam aja sama Pak Jeromaliarse, Bu Janura, Bu Resmi, Pak Putu Wayang, Pak Putu Wei ini ya, Bu Desak Redini, Bu Ari, BT, Pak Nyomanastawa, Bu Mini, C. Eli, Peka Olala, dan serta komunitas Gerbasi Kasik. Buat Mbak Salsa, selamat tugas, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Samong sudah bergabung menyampaikan salam-salamnya siang menjelang sore ini. Sehat selalu nge. Kemudian Salsa mengucapkan banyak terima kasih buat pendengar yang sudah bergabung. Ada Pak Banu, Beritawan di Tembok Tejakule, Bu Yeni, Bu Bunga, Bunda Budi, Bu Mini, Bu Desak Redini, Pak Mualim di Pemekasan, Pak Nyaman Dewantara, Bu Janura di Bangli, Pak Dago, Pak Komang Sujana, Bu Ari BT, Bu Manda, Ajik Jerupus pada Tegal Mawar, Ibu Wayan Warta, Pak Samong. Dan tadi sempat Salsa disuruh nyenggol Pak Pipit nih, tadi Pak Pipit kesini tuh, Salsa tungguin Pak Pipit belum bisa gabung nih. Baik pendengar, buat yang belum bisa kebagian di mendadutan siang hari ini, Salsa mohon maaf nge. Semoga nanti bisa bergabung kembali sama Mbak Ayu Sundari yang akan hadir sesaat lagi. Dan buat yang lagunya belum bisa terputar, semoga lain waktu bisa terputar nge. Baik pendengar, Salsa cukupkan sampai di sini. Satu lagu terakhir, Suratan Diri dari Ria Meli akan menjadi penutup. Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata nge, selama Salsa menyapa pendengar di siang hari ini. Baik pendengar, terima kasih, sampai jumpa, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Boy, pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM 101,2 MHz atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tentu saja masih di Pro 1 RRI Singaraja. Untuk Anda, Singaraja sore ini ditemani oleh Ayu Sundari hingga mendekati nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa untuk Lopina, lagu sore pilihan Anda, atensinya Ayu nantikan di 24644 ataupun di WA Call Pro 1 ya. Sebelum menyapa Bunda Manda di WA Call, ada siapa di 24644? Halo Lopina.
1: Halo Lopina.
0: Lopino, iya. Swastiastu Pak Gung.
1: Salah.
0: Oh, bukan Pak Banu taiki. Oh, suaranya kok meh mirip ambek Pak Gongame lho. Pak Gongame yang ngono rada abot, rada ngebas suaranya.
1: Ambilin Lopina, Pak Ayu.
0: Iya, Pak Banu, jumpa lagi Pak Banu.
1: Jumpa lagi, mudah-mudahan terus berjumpa, Pak Ayu.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah Pak Ayu. Pak Banu juga sehat ya.
1: Saya kalau dengar Pak Ayu selalu esmosi saya.
0: Jangan esmosi, esmoni aja. Cari yang dingin-dingin. Apa itu?
1: Emosi jiwa.
0: Oke.
1: Salamnya tadi yang belum disentil di Pak ada
0: siapa yang belum disentil sentil? Iya.
1: Ada lagi Pak Dago. Di Madura di dalam saya Muali. Pak Muali, terima kasih Pak. Ada di Lombok.
0: Siapa?
1: Di Lombok itu ada Bang Beni. Ada lagi siapa lagi satunya di sana?
0: Siapa? Mau siapa? Mau kirim salam ke siapa?
1: Ada Bu Janura. Ada lagi Pak Brodak, Pak Inggris. Jenaro, Bapak Dimas, sudah Mbak Ayu.
0: Ya itu saja, pokoknya buat kesemuanya ya Pak Banu.
1: Ya, semuanya sudah ada sentil, pokoknya sudah disentil.
0: Ya kalau enggak nyentil nyenggol.
1: Oke.
0: Okay.
1: Terima kasih Pak Ayu.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Banu atas atensinya. Mohon maaf salah itu ya. Kurangin nilainya 100. Halo Lopina, Bunda Manda.
2: Halo, sayang.
0: Iya, sayangku.
2: Salah nyebut.
0: Salah orang. Salah nyebut nama orang. Kena dis nanti. Kena denda enggak sih ya? Halo Bunda Manda, kengken kabare?
2: Bunda Manda kari mejahitan juga.
0: Aduh, mantap sekali bundaku yang cantik, rahajeng nyanggre rahine galungan kuningan iki.
2: Suk sama.
0: Gimana?
2: Lagunya sayang ya?
0: Sayang? Yang nyanyi siapa ya, sayang kan, ini? Ya. Yang nyanyi
2: yang
0: siapa?
2: Kemarin kau udah diputar sama sayangku.
0: Yang mana ya, lupa diriku sayangku.
2: Kok cepat sekali lupanya. Iya, karena perhatiin termakan kibul ayam dirimu.
0: Karena kebanyakan palu ya, jadi lupa ya.
2: Siapa ini? Palu.
0: Sebentar.
2: Aku kemarin udah diputerin.
0: Lupa ya, itu yang nyanyi siapa ya, Bunda ya?
2: Ya kalau yang nyanyi kalau gitu Ayu aja.
0: Aduh, Ungu ya? Ada Ungu nih sayang nih kalau enggak salah ya.
2: Iya, kalau bisa Ungu atau kuning.
0: Aduh, mekedah dua nih Ungu kuning. Jadinya apa warnanya?
2: Cengkawang. Ya, kalau udah itu aja dah sayang.
0: Iya, sayangku.
2: Banyak-banyak kuning ya.
0: Iya.
2: Nanti teman-teman semuanya nanti malah loh.
0: Aduh, enggak apa-apa malah dikit-dikit aja ya. Jangan banyak-banyak malah.
2: Iya, cepet tuwe nanti ya.
0: Iya.
2: Salamnya yang tadi Pak Banu ya. Kenapa Bunda Mananya udah disebut, udah disalami?
0: Aduh, Pak Banunya lali tuh Bunda, makanya gak kesebut.
2: Lali, apa dirimu yang lali sebut nama yang lain?
0: Oke deh.
2: Buat semuanya aja ya, Bu Ayu ya.
0: Iya.
2: Lagunya udah ya, udah.
0: Siap, sudah disiapkan Ki.
2: Bunda Mana lagi bikin canang ini banyak kali, ratusan bikinnya.
0: Oke deh, Bunda semangat ya.
2: Ya, sama.
0: Baik, mewali untuk Bunda Manda. Wah, tentu saja ini 2 hari lagi umat Hindu Sedharma menyambut Hari Raya Galungan. Jadi lagi sibuk-sibuknya nih. Halo, Lopina.
3: Halo, Lopina, Mbak Ayu juga.
0: Iya, Mas Wawan yang ganteng, pantunnya dong. Gimana Mas Wawan siang hari ini, cuacanya cukup cetarkah di sana?
3: Cerah,
0: alhamdulillah ya. Secerah ya, kabarnya Mas Wawan.
3: Jalan-jalan ke desa Pegadungan.
0: Cakep.
3: Bawa sepeda balap buatan Amerika Latin.
0: Waduh.
3: Ku ucapkan selamat Hari Raya Galungan. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Wah, terima kasih atas ucapannya Mas Wawan.
3: Beli tepung kanji di pinggir jalan. Beras karungane pejang di beten. Jalan mejanji uling ahulan. Di manis karungane payu nganten.
0: Beh, sutrainan nganten nih. Biasa gitu, cari dewasa nih melah. Oke, sekarang lagunya apa Mas? Apa?
3: Lagunya apa tuh, Bukit Hijau.
0: Bukit Hijau?
3: Ya.
0: Ya, rada-rada baru dikit loh, jangan bukit-bukit ya.
3: Iya, soalnya masih musim bukitnya hijau
0: mau. Bukit Hijau ini sepertinya masih rada nuansa kenangan enggak? Diusahakan ya, yang agak baru gitu loh, Mas.
3: Iya, apa tuh?
0: Apa maunya? Vokalnya ya, dari oke. Okay.
3: Salamnya buat Jero Puska. Siapa lagi, Bunda Budi, Bu Janura, Celi, Pak Nyoman Nete, Pak Nyoman Dewantara, Pak Samong, ada Bu Kartika, Bu Kartini ya, Bu Yuda ya di Sangket. Abu Yuda di mana rumahnya Pak Wayan, rumahnya Pak Wayan siapa? Abian.
0: Oh, enggak tahu ya. Mudah-mudahan nanti bisa dibantu jawab sama Bu Yudanya.
3: Ya, salamnya buat ke semuanya aja dah, ya Mbak Ayu.
0: Iya.
3: Ya Mbak Ayu, selamat bukan Mbak Ayu.
0: Baik.
3: Yang belum saya calling nanti aja ya.
0: Siap.
3: Terima kasih Mbak Ayu.
0: Baik, terima kasih buat Mas Wawan atas atensinya. Ditunggu, tak pilihkan Vidi Aldiano dengan nuansa bening ya. RRI. Dan untuk yang lainnya, mudah-mudahan harap sabar sesuai dengan nomor antreannya nih. Ada Mbak Mini S. Terus ada siapa lagi yang belum sempat on air? Ada Damarta, selamat sore. Semoga sehat selalu sekeluarga. Yang belum sempat on air nanti ya, selepas beberapa lagu berikut ini, tentunya masih di Lopina, lagu sore pilihan Anda.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

itu blackout? Blackout adalah kondisi terputusnya aliran listrik secara mendadak dan menyeluruh. Tak ada peringatan, tak ada waktu bersiap. Listrik padam dan seketika semuanya berhenti. Lampu lalu lintas mati, kemacetan pun tak terhindarkan. Perkantoran lumpuh, layanan publik terganggu. Produksi industri berhenti, toko tak bisa melayani pembeli. Koneksi internet hilang, komunikasi terputus. Pompa air mati dan keran-keran membisu tak lagi mengalirkan setetes air. Bahkan rumah sakit harus berpindah ke daya cadangan. Satu kejadian merambat ke semua sisi kehidupan. Blackout bukan sekedar gelap. Ini jeda total dalam ritme dunia modern.

0: nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Di, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang nggak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Ya baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore untuk Ibu Jero Puspani yang ada di Tegal Mawar. Salamnya untuk umat Sedharma yang merayakan Hari Raya Galungan dan juga Kuningan. Semoga sehat dan dilancarkan. Mau kirim salam katanya ke Pak Banu, ada Mas Wawan juga, terima kasih callingannya. Ada Bunda Manda, ada Ibu Mining, Bu Yuda di Sangkat, dan semua fans RRI sehat selalu. Lagu Anggis Devaki, Mana Dirimu Yang Dulu. Wah, mudah-mudahan nanti ada yang setuju nih lagu miliknya Anggis, jadi bisa digabung aja. Kalau yang tadi, waalaikumsalam buat Bang Julkarnain yang dari Sabang Aceh. Mohon maaf sekali gak bisa keputer ya sementara lagu dari Ungu. Tapi Ungu sudah berlalu kok tadi, sudah diputerin. Cuman judulnya aja yang beda, gak apa-apa ya. Gabung dulu sementara Bang Jul. Pokoknya Bang Jul terima kasih sudah kirimkan chatnya ke WA Pro 1 ya. Sehat-sehat sekeluarga. Ada juga Kakek Gaul katanya mau request Pinkan Mambo. Kirim salamnya ke Blitawan, Pak Grodak, Pak Olala. Terima kasih. Apa ini? Kekasih tak dianggap gitu ya. Pinkan Mambonya. Ya nanti semoga ada yang request itu ya kakek ya, kita puterin. Oke, masih di Lopina lagu sore pilihan Anda. Sebelum ke Mbak Mini, ada siapa di 24644? Silakan. Mas Ayu nantikan ya. Sembari menunggu yang ada di 24644, Mbak Mini, halo, selamat sore Lopina.
1: Lopina, lagi sore pilihan Anda, selamat sore Ayu.
0: Iya, apa kabar Mbak Mini? Mau hari raya nih, sudah berapa persen persiapannya?
1: Baru setengah persen.
0: Setengah persen, berarti 50%. Wih, mantap sekali. Ya, oke.
1: Okay. Lagi-lagi kan, hari raya, bangunan kuningan juga buat Ayu ya. Semoga sehat selalu. Lagunya Separuh Hati.
0: Separuh Hati, yang nyanyi siapa ya?
1: Ada
0: yang,
1: ya.
0: Yang nyanyi siapa? Firman.
1: Siapa ya?
0: Firman.
1: Iya mungkin.
0: Oke. Okay. Iya. Apa Separuh Nafas? Bukan, Separuh Hati.
1: Separuh Hati. Ya boleh juga kalau ada Separuh Hati ya, napasnya juga separuh sama air separuh.
0: Demen gati nih separuh-separuh. Enggak ada kok ini Firman, ditunggu ya Separuh Hati. Next time Separuh Nafas ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Yang penting masih ada napasnya.
0: Iya. Ya,
1: salam dulu ya. Tadi ada Pak Banu, kemudian Bu Resmi. Siapa lagi yang belum kuling ya?
0: Siapa?
1: Ya, pokoknya kesemuanya aja deh dulu ya. Soalnya lagi masih lanjut nyuci jahitan.
0: Oke.
1: Okay. Ayo, makasih.
0: Baik, terima kasih buat Mbak Mini atas atensinya. Ditunggu Separuh Hatinya dari Bang Firman. Ya, selamat sore untuk Bu Desa Ardini, Rahajang Nyanggre, Rahine Galungan dan Kuningan juga. Bu Desa, sehat selalu sekeluarga, dumugi rahayu nggih. Untuk Pak Sumping mengucapkan juga selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Sedharma yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Okay. Terima kasih buat Pak Sumping juga. Sehat-sehat sekeluarga ya Pak ya. Pokoknya tetap semangat dan rahayu sekeluarga untuk umat Hindu Sedharma yang sedang ataupun menyongsong Hari Raya Galungan dan juga Kuningan. Baik, saya terima atensinya Pak Sumping. Halo Lopina.
2: Halo Lopina, selamat sore.
0: Selamat sore Pak Sumping.
2: Iya, selamat menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan ya.
0: Iya, sami-sami Pak Sumping, sehat sekeluarga ya rahayu nggih.
2: Ibu-ibu sudah menyelesaikan proses-proses untuk menyambutnya ya.
0: Iya.
2: Bahan-bahan Hari Raya Galungan dan Kuningan nanti ya.
0: Betul.
2: Semoga lancar-lancar. Ya, tanpa ada hambatan dan halangan kan itu ya, dan selalu sehat semuanya.
0: Oke. Okay. Gimana?
2: Kita lagu dulu Mbak Ayu.
0: Apa judulnya?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa? Kok jadi ngebleng ya?
2: Trio di Bell.
0: Terus terlalu kelamaan enggak sih personilnya tuh Pak Sumping yang agak baru gitu loh.
2: Kalau gitu Iwan Pal ya.
0: Apa?

0: itu judulnya yang agak baru ya.
1: Nona, Nona.
0: Yang agak baru judulnya boleh? Apa kira-kira?
1: Apa itu ya? Apa? Jadi saya lupa judulnya.
0: Yang terlupakan. Yang terlupakan kan?
1: Mbak Ayu aja ya yang.
0: Oke, okay. Yang penting Bang Iwan Fals ya. Oke, okay. Yang terlupakan ya. Boleh ya?
1: Iya.
0: Hmm, kalau ya, Nona terlalu, kalau Nona terlalu lama. Iya. Nggih, baik, terima kasih Pak Sumping atas atensinya. Ditunggu pendengar lainnya yang ingin ikutan di Lopina Lagu Sore pilihan Anda. Berikutnya kita sambut Miss Blayak Banjar Tegal.
2: Wih,
0: ada ibuku cantik jelita Bu Ari. Akhirnya, ya, akhirnya ya.
2: Akhirnya saya masuk okay. Di Lopina Lagu Sore pilihan saya.
0: Iya, Benawang bebe. Jani sedang sibuk-sibuk ke nih ngai orderan apa dane oh Bu Ari.
2: Oh. Stres nganti.
0: Mimi, jangan stres Bu Ari, diterima saja rezeki itu ya. Sebanyak mungkin rezekinya berdatangan.
2: Iya. Munajat cinta Mayu.
0: Munajat cinta, siap. Wih, ini ya, mare Bu Ari gaul lah dan ini. Ngerok dia sore-sore gini.
2: Ngerok. Apa sing siap?
0: Bisa jangan benar-benar biar semangat ya Bu yang ngulat tipatnya ya.
2: Siap, Mbak. Oh, salam buat semuanya aja Bu Mbak.
0: No, Betawang sibuk.
2: Terima kasih ya.
0: Iya dong. Betawang Bu Ari sibuk gati Bu. Pokoknya tetap semangat Bu Ari ya, sehat-sehat sampai hari raya nanti.

Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI.
3: Ya, pendengar, masih ada waktu kurang lebih 7 menit ke depan. Jadi, manfaatkan waktu ini untuk Anda yang ingin dengerin lagu favoritnya, lagu pop Indonesia ya. Sebelum ke Bu Desa Ardini, berdering ini di 24644. Ada siapa? Halo, Lopina.
4: Halo, Lopina.
3: Aduh, Ibu Tiangi.
4: Ya, apa kabar?
3: Baik, Bu Bunga gimana kabarnya?
4: Kabarnya
3: baik-baik
4: aja.
3: Aduh, baik-baik aja, Gengken. Jelang hari raya galungannya, Niki. Sudah berapa persen?
4: Sudah bernyarit.
3: Baik, belum kejang suut, Beni.
4: Iya. Aku boleh minta lagu ya?
3: Aduh, boleh. Apa judulnya?
4: Aku rindu.
3: Jangan, nak, yang oldies. Yang agak baru, nak,
4: Ya kalau gitu Mbak yang milih.
3: Nih, begitu Den, Nih.
4: Ada Pekak Gaul ya?
3: Ada, Pekak Gaul lagi sakit ini. Bu Bunga kasih dulu doa supaya cepat sembuh.
4: Cepat sembuh ya.
3: Iya.
4: Ada siapa adik yang di Tegal Mawar itu adik siapa?
3: Bu Jero Puspa.
4: Oh, Jero Puspa ya. Ya. Selamat mendengarkan. Siapa lagi? Ini Made ya. Kakek Gaul udah. Ada Ibu Desa ya. Ya semuanya, Mbak.
3: Yo.
4: Selamat tugas, makasih.
3: Terima kasih buat Ibu Bunga atas atensinya. Nah, juru kunci kita di Lopina ada Ibu Desa Aradini. Kita sambut sembari menandeng canang. Halo Lopina.
5: Merdeka.
3: Merdeka. Aduh, ibuku yang cantik jelita.
5: Selamat gini dulu.
3: Selamat
5: apa namanya itu? Menyambut Hari Raya Galungan.
3: Oke, terima kasih Bu Desa. Sehat-sehat juga sekeluarga ya.
5: Lagunya dulu dari Mahal ini.
3: Apa itu?
5: Rinduku rindu.
3: Rinduku rindu.
5: Ku rindu. Alhamdulillah, tadi ada Bu Bunga, Bu Ari, PT, Pak Daeng, Pak Cik, Pak Grodag, Pak Dago, Pak Ngurah, Beli Widi, Pak Banu, Bu Janura, Bu Kartika, Bu Resmi, Bu Mini, Cik Eli, Bu Ketut, Tejakula, buat Mbak Ayu, terima kasih.
3: Baik, terima kasih buat Ibu Desa Redini. Sebentar, dicarikan dulu Mbak Mahalininya, Rinduku Rindu ya. Ini ada buru-buru sampai menutup mata, mencintaimu, mati-matian. Mati-matian ku membelamu, asik. Terus ada Putar Waktu, Aku Yang Salah Melawan Restu. Apa ini, Sisa Rasa, ada Bohongi Hati, Buru-buru, yang mana ya? Ternyata tidak ada ini judul lagunya ini, Bunda, Bu Desa Ardini. Gimana diganti dengan yang mana nih? Mati-matian aja gimana? Rindunya di cancel dulu ya, atau bawa dia kembali gimana? Sudah rindu tapi pengen kembali lagi, piye ku artinya. Oke deh, karena waktu yang sangat terbatas, mohon maaf Bunda Budi, ada bundaku yang cantik jelita ini belum sempat lolos on air dari semalam ya. Tak jadikan satu aja, nanti lagunya juga spesial buat Bunda Budi yang sedang menjejahitan biasanya. Karena kalau sudah hari raya ini yang rempong kaum ibu dan remaja putri tentunya ya. Terima kasih untuk Pak Banu, Mas Wawan, Ibu Bunga, Bunda Manda, Bang Jul, terus ada Bu Ari BT, Kakek Dago, Mbak Mini, Bu Jero Puspa, Bu Desa Radini, Pak Sumping, dan juga Bunda Budi yang sudah, oh, Bu Resmi, katanya monitor saja lagi mekeripitan. Salam untuk kesemuanya yang sudah calling. Oke, selamat ngeripit, ngerapat, ngeripit, ngeruput ya untuk Ibu Resmi ya. Sehat sekeluarga, Rahajang Nyanggere, Rahine Galungan, dan Kuningan. Untuk Bunda Budi lagi goreng sate pusut, katanya monitor aja. Baik, terima kasih Bunda Budi, sayangku cantikku jelita. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

Aksi penipuan semakin berkembang seiring kemajuan teknologi, termasuk dalam mekanisme transaksi penggunaan QR Code. Modus penipuan ini dikenal dengan istilah phishing, yang merupakan kombinasi antara QR Code dan phishing. Para pelaku kejahatan menggunakan QR Code yang telah dimodifikasi untuk memancing informasi pribadi dan rincian penting dari korban. Mereka mengarahkan kode QR ke situs web palsu yang sulit untuk dideteksi sebelumnya. Phishing mengelabui pengguna agar mengunduh atau mengunjungi situs yang membahayakan keamanan akun atau perangkat pengguna.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Singa Raja sore ini pendengar masih menemani ruang dengar Anda dan terkait informasi UMKM makanan hingga madu lokal didorong masuk pasar dunia. Sebanyak 10 UMKM terpilih mendapatkan pendampingan pengembangan usaha dan akses pasar internasional setelah melalui program Pertapreneur Agregator atau PAG 2025-2026. Dan program ini menjaring 100 UMKM terbaik dari 730 peserta UMK Akademi 2025 yang lolos tahap nasional dari berbagai daerah di Indonesia. Pertapreneur Agregator merupakan program pengembangan UMKM yang menyiapkan pelaku usaha sebagai agregator, yakni penggerak ekosistem yang membuka akses pasar, membangun kolaborasi, dan memberdayakan UMKM lain. Dalam proses seleksi, peserta mengikuti sejumlah tahapan mulai dari screening, deep dive, interview, bootcamp, mentoring, business acceleration, visitasi lapangan, monitoring objektif key result, hingga akses pasar global. Dari proses tersebut dipilih 10 UMKM dengan penilaian terbaik dari sisi kapasitas bisnis, dampak, dan potensi pengembangan usaha. Vice President CSR Manajemen PT Pertamina Persero, Rudi Afrianto, mengatakan program tersebut ditujukan untuk mendorong UMKM berkembang sekaligus memberi dampak bagi pelaku usaha lainnya. Selama program berlangsung, peserta mendapat pendampingan terkait strategi bisnis, pemasaran, keuangan, ESG, digitalisasi, hingga ekspansi pasar. Seluruh UMKM yang terpilih sebagai champion juga memperoleh sertifikasi business acceleration, pendampingan asesor, dan dashboard monitoring berbasis objektif key result. Dari sisi dampak, program mencatat rata-rata nilai sosial atau SROI ini sebesar 2,21, artinya setiap satu investasi itu menghasilkan manfaat sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Program ini pendengar membuka akses pasar internasional melalui market insight dan business matching bersama Atase Perdagangan Republik Indonesia di Malaysia dan Belgia. Langkah tersebut ditujukan untuk membantu peserta memperluas jaringan bisnis dan menjajaki peluang ekspor.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pola belajar solitary atau interpersonal itu kayak belajar versi solo player. Orang yang punya gaya belajar ini lebih suka ngulik materi sendirian, di tempat yang tenang tanpa distraksi. Mereka lebih nyaman kalau bisa fokus full tanpa ada yang ganggu. Biasanya, mereka mandiri banget dan suka atur waktu belajar sesuai dengan mood mereka. Mereka juga tipe yang sering mikir dalam-dalam tentang apa yang dipelajari. Jadi, bisa ngerti banget sampai ke detailnya. Fokus mereka juga tajam, bisa tahan lama mantengin materi tanpa gampang terdistraksi. Satu lagi, mereka sering bikin catatan atau jurnal pribadi buat ngebantu mereka nyerap info. Tapi minusnya, mereka kurang interaksi sosial, jadi kadang-kadang kelewat momen buat diskusi atau tukar pikiran sama orang lain. Dan, ada kalanya mereka bisa ngerasa agak kesepian juga sih. Biar tetap efisien, pembelajar solitary bisa bikin spot belajar yang cozy atau waktu belajar yang fleksibel, dan sesekali buka diri buat diskusi atau kolaborasi bareng temen. Dengan begitu, mereka bisa tetap enjoy gaya belajar solo, tapi tetap dapat insight dari interaksi sosial.
1: FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Novel Dear Imanku karya Meliana merupakan sebuah karya yang memadukan unsur religi, romansa, dan misteri. Ceritanya berpusat pada kehidupan Haris, seorang dokter muda, dan Alisa, seorang gadis SMA yang dijodohkan oleh keluarga mereka. Perjalanan rumah tangga mereka dipenuhi berbagai tantangan, mulai dari perbedaan karakter, munculnya pihak ketiga, hingga misteri kematian sahabat Alicia bernama Aisyah. Pada awalnya, novel ini mendapatkan popularitas yang luar biasa di beberapa platform bacaan online, di mana lebih dari 9 juta pembaca mengikuti ceritanya. Kesuksesan di platform bacaan online kemudian membawa Dear Imanku ke bentuk fisik yang diterbitkan oleh Coconut Books tahun 2018. Novel ini direalisasikan dalam bentuk fisik yang dibintangi oleh Dul Jailani dan juga Tisa Biani, memperluas jangkauan ceritanya ke ranah media yang lebih luas. Gaya penulisan Meliana dalam novel ini sangat inspiratif dan menggugah hati para pembaca dengan karakter yang kompleks dalam ceritanya yang mendalam. Dear Imanku berhasil mengajak pembaca untuk merenungkan makna hidup dan keyakinan mereka. Interaksi antara Haris dan Alicia yang penuh dengan lika-liku menunjukkan dinamika rumah tangga yang realistis dan sangat menyentuh. Tentunya, plot dalam novel ini tidak hanya berfokus pada romansa antara dua tokoh utama, tetapi juga memasukkan elemen-elemen misteri yang sangat menarik untuk dikulik. Misteri kematian Aisyah, sahabat Alicia, menambah dimensi lain pada cerita yang membuat pembaca terus tertarik dan tertarik untuk mengungkap kebenaran di balik tragedi tersebut. Keberadaan orang ketiga dalam hubungan Haris dan Alicia juga menambah intensitas konflik dan menguji keteguhan cinta dan komitmen mereka. Pembaca akan dibawa ke dalam ruang lingkup emosi yang cukup dalam. Dipastiin, kamu bakal ngerasa berbeda ketika membaca novel ini. Karakterisasi dalam Dear Imanku sangat kuat. Haris digambarkan sebagai dokter muda yang tampan dan berdedikasi tinggi, namun memiliki sikap yang sangat dingin. Di sisi lain, Alicia adalah gadis SMA yang manja dan penuh semangat. Namun, ia begitu rentan terhadap tantangan hidup. Perbedaan karakter ini jelas menambah kompleksivitas hubungan mereka, menjadikan setiap interaksi seolah-olah penuh makna dan pembelajaran bagi setiap pembacanya. Secara keseluruhan, Dear Imanku adalah novel yang tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga pelajaran hidup yang sangat berharga. Melalui kisah Haris dan Alicia, pembaca diajak untuk merenungkan arti cinta, komitmen, dan kepercayaan dalam sebuah hubungan. Novel ini hanya untuk dibaca bagi mereka yang mencari cerita yang menyentuh hati dan penuh dengan nilai-nilai kehidupan.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi, pendengar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Untuk itu, tetap bersama kami.
1: Maksimum FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong. Dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja. Ini 081236274875 atau Asri 081558364729.
3: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Kalau ada itu insya Allah mungkin akan mengurangi tindak-tindak anak-anak yang bullying atau itu perundungan gitu kan.
3: Kalau memang hakem 4 jalur itu disepakati bersama, senyaman semua. Karena melihat dari 4 jalur itu kadang-kadang ada satu jalur yang tidak bisa kita isi, itu jalur tikus.
0: Wacana pembentukan Satuan Tugas Terpadu di lingkungan Pondok Pesantren mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengelola pesantren. DPRD Buleleng mendorong pengawasan ketat pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Bersama saya Putri Mantari, inilah berita selengkapnya.

0: sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari praktek perundungan. Wakil Direktur Ponpes Lentera Hati, Ubaidillah menegaskan, pembentukan Satgas Terpadu sangat dibutuhkan seluruh pesantren. Menurutnya, pesantren memiliki tanggung jawab besar sebagai rumah kedua bagi para santri yang berasal dari berbagai daerah. Kepercayaan orang tua yang menitipkan anak-anaknya kepada lembaga pendidikan berbasis keagamaan tersebut harus dijaga dengan baik.
1: Untuk semua pondok ya harus sebenarnya itu ada itu satuan tugas terpadu itu. Gimana kalau ada itu insya Allah mungkin akan mengurangi tindakan anak yang bullying atau itu perundungan gitu kan. Nah, biar mengurangi itu maka perlu sekali itu yang namanya satuan tugas itu terpadu itu di pondok pesantren terutama. Karena pondok pesantren ini adalah orang tua kedua ananda dari orang tuanya yang di rumah itu sangat mempercayai yang namanya pondok pesantren itu.
0: Meski demikian, Ubaidillah mengaku tantangan terbesar dalam menciptakan lingkungan pesantren yang bebas dari perundungan adalah membangun kesadaran santri secara berkelanjutan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak pesantren secara rutin memberikan sosialisasi kepada para santri mengenai pentingnya menjaga sikap, etika, serta menghormati sesama.
2: Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera membentuk Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Pondok Pesantren. Langkah ini diambil menyusul maraknya kasus kekerasan terhadap santri, termasuk kasus dugaan pembakaran santri di Lombok Tengah. Satgas nantinya melibatkan lintas instansi, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga lembaga perlindungan anak. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Kami akan membuat tim kecil untuk kami membuat satgas bersama.
4: Pembentukan Satgas Anti Kekerasan di Lingkungan Pondok Pesantren menjadi salah satu kesepakatan dalam rapat lintas sektor yang digelar Kanwil Kementerian Agama bersama pemerintah daerah, dinas terkait hingga lembaga perlindungan anak. Kepala Kanwil Kemenak NTB Zamroni Aziz mengatakan, Satgas dibentuk untuk memperkuat penanganan sekaligus pencegahan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan berbasis asrama. Pasalnya, selama ini penanganan kasus kekerasan masih berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, Satgas terpadu dinilai penting agar koordinasi lebih efektif dan memiliki kewenangan yang jelas hingga ke tingkat kabupaten kota.
5: Satgas selama ini kan berdiri sendiri satu-satu. Misalnya dinas pendidikan bikin satgas sendiri, Kemenak bikin satgas sendiri. Kemudian, nah ini harapannya kita supaya kita sekarang satgas satu titik, terintegrasi dari semua lini sehingga semua kita punya peran dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Ya mohon doa dan dukungannya supaya kita bisa berjalan dan ini bukan hanya sampai di situ terus kita akan turun ke bawah. Termasuk kita akan berharap juga ketika ini terbentuk maka kita akan juga bentuk ke kabupaten kota yang lain.
4: Sementara itu Ketua Lembaga Perlindungan Anak NTB Joko Jumadi mengatakan pembentukan Satgas Terpadu sangat mendesak agar penanganan korban tidak terhambat ego sektoral dan keterbatasan anggaran di masing-masing lembaga. Pasalnya regulasi pengawasan pondok pesantren di NTB masih lemah.
6: Secara regulasi memang saya melihat secara nasional regulasi kita di pondok pesantren itu masih lemah. Maka tadi salah satu usulan yang kita sampaikan ini untuk jangka, kan kita harus melihatnya ini ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah salah satunya untuk jangka panjang salah satunya adalah kita harus ya ini mungkin tidak masuk panjang lah, mudah-mudahan menengah ya, kaitannya dengan revisi Perda 8 tahun 2022 tentang pondok pesantren itu.
4: Di sisi lain Forum Kerjasama Pondok Pesantren NTB meminta masyarakat tidak mengeneralisasi seluruh pesantren sebagai tempat rawan kekerasan. Ketua Umum Forum Komunikasi dan Kerjasama Pondok Pesantren Provinsi NTB Tuan Guru Haji Mahali Fikri menilai kasus yang terjadi hanya dilakukan oleh oknum dan bukan gambaran mayoritas pondok pesantren di NTB. Meski demikian, ia sangat mendukung terbentuknya Satgas ini.
7: Kesepakatan majelis tadi yang akan mengusulkan dan meminta kepada Pak Gubernur untuk membuat Satgas yang real bisa bekerja nanti itu menjadi harapan yang sangat luar biasa. Kan nanti Satgas ini dibuat oleh Pak Gubernur.
8: Benar.
7: Rapat tadi kan hanya memutuskan akan mengusulkan sepakat membuat Satgas. Satgas yang seperti tadi yang terdiri dari semua komponen kemudian bisa bekerja efektif.
4: Pemerintah menargetkan pembentukan Satgas dapat direalisasikan dalam bulan ini melalui surat keputusan gubernur. Harapannya, dengan kehadiran Satgas terpadu ini dapat mempercepat penanganan kasus kekerasan di pondok pesantren.
2: Maraknya kasus kekerasan fisik dan seksual di lingkungan pondok pesantren memancing berbagai opini warga. Beberapa warga beranggapan orang tua menitipkan anaknya ke pondok pesantren dengan harapan mendapatkan pendidikan agama yang baik dan lingkungan yang aman. Jika masih ada kasus kekerasan fisik maupun seksual, tentu ini menjadi alarm bagi semua pihak untuk memperbaiki sistem pengawasan dan perlindungan santri. Berikut komentar mereka.
8: Abdul Razak Rahman, pimpinan itu sebagai publik, sebagai tokoh masyarakat, atau sebagai figur lah. Kalau orang tua itu bisa dikatakan harus jeli sih memasukkan anaknya di mana. Karena kan itu istilah musibah kan, emangnya kita kan tidak tahu. Perlu sih pengawasan orang tua, karena anaknya pengennya pintar gini harus dimasukkan di pondok pesantren yang bagus.
9: Saya Dewi Ayu, ini benar-benar sangat memprihatinkan. Ini menunjukkan bahwa saat ini dunia pendidikan tidak baik-baik saja. Sekolah yang harusnya menjadi tempat atau ruang aman untuk siswa, untuk orang tua menitipkan anaknya mengenyam pendidikan, tapi menjadi ruang yang sangat berbahaya. Tentu ini adalah hal yang harus benar-benar diperhatikan oleh Presiden, oleh Kemenag RI. Saat ini banyak sekali berseliweran atau informasinya mengenai kasus pimpinan Ponpes yang mencabuli dan menyetubuhi. Harusnya Kemenag RI melalui Kemenag NTB menindak tegas.
10: Yang Bu Erni, kalau kita sih maunya dari semua pihak itu bertanggung jawab atas apa yang terjadi selama ini kan. Apalagi saya di sini, saya punya anak, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Saya sangat berharap kepada kita semua pihak untuk saling menjaga agar tidak terjadi apa yang tidak kita inginkan.
2: Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram memandang perlu untuk mengintegrasikan sistem penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Ketua LPA Kota Mataram, Joko Jumadi, mengatakan sistem yang terintegrasi dan terpadu harus segera dibentuk agar kasus-kasus kekerasan di dunia pendidikan dapat dibasmi hingga ke akarnya. Berikut petikan wawancara dengan Joko Jumadi bersama reporter Adilan Bil Asmi.
11: Baik Pak, belakangan ini santer isu kekerasan di pesantren termasuk bullying dan yang terbaru ada kasus pembakaran yang cukup memilukan. Kemudian menanggapi hal tersebut, berencana untuk membentuk satgas terpadu. Menurut LPA Kota Mataram, kebijakan ini seperti apa Pak Joko?
12: Kalau kita bicara soal kekerasan di lingkungan pondok pesantren, di pondok pesantren itu kan ada sekolah, ada madrasah. Sekolah tunduk pada Kementerian Pendidikan, sedangkan madrasah ada di bawah Kemenag. Kemenag sendiri membuat kebijakan bahwa tiap kabupaten kota harus membentuk satgas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pondok pesantren. Di sisi lain, di Kementerian Pendidikan juga ada peraturan tentang sekolah aman dan nyaman yang mengamanatkan adanya pokja pendidikan dan sekolah aman dan nyaman yang intinya adalah soal pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah, terkait dengan hal itu, sepertinya penanganan soal kekerasan itu akhirnya berjalan sektoral-sektoral. Sehingga memang kemudian LPA mengusulkan kepada Kemenag, kemudian kepada Dinas Pendidikan, Pemprov, itu untuk menyatukan saja gitu loh. Nah, akhirnya kemudian disepakati bahwa akan dibentuk sebuah satgas pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan dan pondok pesantren yang nanti di situ akan membawahi soal madrasah, soal sekolah termasuk pondok pesantren yang penanganannya bisa terintegrasi. Okay. Ada penanganan psikologinya, ada penanganan pendidikannya, ada penanganan psikososialnya, ada penanganan hukumnya yang itu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan oleh lembaga layanan-layanan yang ada di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten kota.
11: Kalau menurut Bapak sendiri, apakah kondisi sekarang ini kekerasan di pesantren ini sudah sebegitu urgennya untuk dibentuk satgas terpadu ini Pak Joko?
12: Sebenarnya bukan hanya di pondok pesantren, tapi di satuan pendidikan juga cukup banyak, sehingga kemudian kita mengusulkan terpadu supaya penanganannya betul-betul komprehensif gitu loh. Kalau kemudian yang nanti membentuk Kemenag saja satgas itu, umpamanya butuh psikolog, tetap kesulitan juga karena dia tidak punya tenaga ahli psikolog. Kalau kemudian dia butuh layanan yang lain juga repot juga gitu. Nah, sehingga lebih baik ini terpadu sehingga kemudian penanganan bisa tuntas.
11: Kemudian Pak, dari pengalaman LPA Kota Mataram sendiri, disebutkan beberapa waktu lalu ada 20 kasus kekerasan di pesantren Pak, 2023 sampai 2026. Oke. Bentuk-bentuk kekerasannya seperti apa saja sih Pak yang menjadi perhatian dari LPA Kota Mataram?
13: Yang 20 itu kekerasan seksual aja.
11: Oh, 20 itu kekerasan seksual aja.
13: Iya, saya yang kekerasan fisik enggak mencatat secara khusus, tapi yang seksual yang saya catat secara khusus karena ini memprihatinkan kalau pondok pesantren ada kasus kayak gitu.
11: Kemudian Pak, kendalanya apa sih Pak dalam mengungkap kasus kekerasan seksual atau kekerasan fisik di pesantren, Pak?
13: Ya bukan hanya pondok pesantren ya, tapi sebagian besar lembaga pendidikan itu dia tidak mau kasusnya terungkap. Dia mencoba supaya kasus itu tertutupi, tidak akan kelihatan gitu loh. Nah, ini yang jadi problem sebenarnya sehingga menyebabkan korban itu tidak ada yang ditangani secara tuntas. Gitu.
11: Mungkin enggak banyak wali santri yang selama ini tuh menjadi anaknya menjadi korban kekerasan tapi memilih menyelesaikannya secara musyawarah karena tertekan oleh pihak lembaga. Mungkin enggak seperti itu, Pak? Tanggapan Bapak seperti
13: ya,
11: itu?
13: Ya mungkin saja. Saya sih mungkin saja terjadi. Nah, ini yang kemudian menyebabkan terjadi banalitas gitu. Terjadi kemudian kekerasan itu dianggap hal yang biasa. Dinormalisasi. Kamu jadi korban itu enggak usah ngomong, diem saja, terima aja jadi korban. Kalau mau jadi korban supaya aman ya healing. Pelakunya biarin aja. Itu yang kemudian terjadi di lingkungan. Ya, di sebagian besar kasus kekerasan itu kayak gitu, apalagi yang dialami oleh anak perempuan itu rata-rata kondisinya seperti itu.
11: Kemudian Pak, mungkin ini jadi yang terakhir Pak. Jika Satgas Terpadu ini benar-benar terbentuk gitu, apa sih harapan besar LPA Kota Mataram Pak?
13: Harapannya paling tidak pengawasan dan penanganan bisa lebih integratif dan berkelanjutan, yang selama ini tidak bisa kita dapatkan. Semuanya kerjanya sektoral, dan kita dengan Satgas Terpadu harapannya kerja-kerja penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dan pondok pesantren ini bisa dilakukan lebih optimal karena kerja-kerjanya integratif, kolaboratif antar sektor yang ada di dalam Satgas itu sendiri.
11: Baik, terima kasih Pak Joko Jumadi. Selamat aktivitas kembali. Assalamualaikum.
14: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Kormil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
2: DPRD Buleleng mendorong pengawasan ketat pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 guna memastikan proses penerimaan siswa berlangsung transparan, adil dan bebas dari praktik titipan maupun intervensi.
15: Keinginan orang tua itu kadang-kadang melihat dari, oh ini sekolah favorit, ini tidak favorit. Dan
16: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Angka tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh tahapan penerimaan siswa berjalan transparan, objektif, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Ketua DPRD Buleleng menegaskan pelaksanaan SPMB harus terbebas dari segala bentuk praktik titipan, intervensi, maupun upaya yang dapat mencederai prinsip keadilan dalam dunia pendidikan. Menurutnya, seluruh calon peserta didik harus memperoleh kesempatan yang sama berdasarkan jalur dan persyaratan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus dari pihak manapun.
15: Role pendidikan di 2026 sedikit berbeda dengan 2025. Ada 4 hal yang tepatnya, ada jalur, 4 jalur yang kalau memang pakem 4 jalur itu kita sepakati bersama, nyaman semua. Karena melihat dari 4 jalur itu kadang-kadang ada satu jalur yang tidak bisa kita deteksi, itu jalur tikus Pak. Sulit sekali ini, kalau jalur tikus ada ini di belakang layar semua main. Kadang-kadang orang Karangasem bisa di sini, itu gimana ceritanya. Tetapi kalau memang kita cermati dari pendidikan dasar Pak, kalau Pak kasih bilang, slot kita di Kabupaten Buleleng untuk SD, itu kalau melihat dari anak-anak TK tuh ke SD itu, masih kita punya slot 6.000 sekian lebih. Terus kalau ke jenjang lebih atas lagi, SMP, kita masih punya lagi 2.000 lebih, Pak kan? 2.000. Berarti aman sebenarnya.
16: DPRD juga meminta Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, serta Panitia Pelaksana untuk memperkuat pengawasan di setiap tahapan penerimaan. Mulai dari proses pendaftaran, verifikasi dokumen, hingga pengumuman hasil seleksi. Pengawasan yang ketat dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaan siswa baru yang saat ini berbasis pada berbagai jalur seleksi.
15: Ambisi keinginan orang tua itu kadang-kadang melihat dari, oh ini sekolah favorit, ini tidak favorit, dan sebagainya. Sebenarnya pemerintah hari ini harus menjawab dari segala tingkatan, dari pusat, dari provinsi, kabupaten, itu yang bertanggung jawab. Kita selalu berpikir tentang amanat Undang-Undang Dasar 45 di pasal 31 dengan dari ayat 1 bahwa negara itu menjamin pendidikannya dan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Maka apa yang tanggung jawabkan? Semua fasilitas pendidikan harus terpenuhi dengan baik. Kenapa orang tua bisa memilih? Karena ini dari tenaga pendidiknya berbeda-beda, dari sarana prasarana juga berbeda. Itulah orang bisa memilih. Bukan alasan saya dari desa harus ke kota. Kalau berangkat dari desa ke kota itu masalah finansial, Pak. Atau memang jalurnya mutasi karena memang orang tuanya ke kota.
16: Selain pengawasan internal, DPRD mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat agar setiap proses dapat dipantau secara bersama-sama. Transparansi data dan mekanisme seleksi dinilai mampu meminimalkan potensi kecurangan, sekaligus memberikan kepastian bagi calon peserta didik dan orang tua. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
2: Aksi sosial melalui kegiatan belajar mengajar kian dipandang sebagai instrumen penting dalam memperkuat kapasitas generasi masa depan. Selain memperluas akses pendidikan, kegiatan ini juga menanamkan nilai gotong royong, empati, dan kepedulian sosial guna membentuk generasi yang adaptif dan berkarakter.
9: Aksi sosial di bidang pendidikan melalui kegiatan belajar mengajar semakin dipandang sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas generasi masa depan. Di tengah dinamika perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang berlangsung cepat, keterlibatan komunitas, relawan, dan berbagai elemen masyarakat dalam mendukung pendidikan dinilai mampu memperluas akses pembelajaran sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Founder dan Ketua Umum Social Project Bali, Herdian Armandani, kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, kehadiran relawan pengajar dan komunitas pendidikan turut menciptakan ruang belajar alternatif yang lebih inklusif dan partisipatif.
17: Kita sudah kurang lebih 4 tahun berkolaborasi dengan Yayasan Lentera Anak Bali untuk mengajar anak-anak buruh suwun yang ada di Pasar Kumbasari dan di Pasar Badung. Kita mengajarnya dari jam 10 sampai jam 12 siang. Itu hari ini karena mau jelang galungan, anak-anak tidak terlalu banyak, kurang lebih ada 15 sampai 20 anak.
9: Armandani menambahkan, selain memperkuat aspek akademik, kegiatan belajar mengajar berbasis aksi sosial juga berperan dalam membentuk modal sosial masyarakat. Nilai gotong royong, empati, serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat.
17: Untuk yang terlibat sendiri itu adalah relawan dari Paguyuban Sosial Project Bali, dari RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat, tentunya dari narasumber Eva Lailatul Rizka, Sarjana Sastra. Kemudian ada dari relawan Lentera Anak Bali dan juga dari penanggung jawab pihak Yayasan Lentera Anak Bali.
9: Aksi sosial pendidikan tidak lagi dipandang sebagai aktivitas filantropi semata, melainkan investasi sosial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui penguatan kapasitas generasi muda sejak dini, upaya tersebut diharapkan mampu melahirkan individu yang adaptif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat dengan mengajak seluruh pengguna jalan berperan aktif sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas.
18: Harapan kami dari unit Satlantas Polres Buleleng kepada masyarakat agar selalu membantu kami.
19: Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas dan menekan angka pelanggaran serta kecelakaan di jalan raya. Polres Buleleng juga mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif dalam membangun budaya tertib berlalu lintas demi menciptakan keamanan dan keselamatan bersama. Menurut Kanit Kamsel Satlantas Polres Buleleng Aibtu Nyoman Supriawan, kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.
18: Harapan kami dari unit Satlantas Polres Buleleng kepada masyarakat agar selalu membantu kami untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, sampaikan pesan-pesan lalu lintas kepada seluruh elemen masyarakat sehingga bisa menjaga ketertiban, keselamatan lalu lintas di jalan, risiko kecelakaan agak berkurang, diminimalisir, dan pelanggaran juga di diminimalisir.
19: Ia menjelaskan masyarakat diharapkan turut menyebarkan pesan keselamatan berlalu lintas kepada lingkungan sekitar. Menurut Aibtu Nyoman Supriawan, pelanggaran yang masih sering terjadi antara lain tidak menggunakan helm standar, melanggar rambu, dan berkendara tanpa kelengkapan surat kendaraan. Karena itu pihaknya terus mengingatkan masyarakat agar mengutamakan keselamatan dan mematuhi aturan lalu lintas guna menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Ratusan pelajar meramaikan program Olympic Movement in Action OMIA 2026 di Bali Collection Nusa Dua. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan NOC Indonesia dalam mempromosikan nilai-nilai Olimpsim. Olimpsim maksud kami sekaligus memperkuat budaya olahraga di tengah masyarakat.
20: Nilai-nilai Olimpiade itu, nilai Olimpik itu yang penting untuk ditanamkan ke dalam jiwa para atlet dan masyarakat.
21: Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia kembali menghadirkan program Olympic Movement in Action OMIA 2026 yang digelar di kawasan Bali Collection Nusa Dua Bali. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan NOC Indonesia dalam mempromosikan nilai-nilai Olimpisme sekaligus memperkuat budaya olahraga di tengah masyarakat. Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Ismail Ning menegaskan pentingnya pemahaman tersebut dalam membangun ekosistem olahraga nasional.
20: Kita ingin memasyarakatkan nilai-nilai Olimpik, nilai-nilai Olimpiade gitu. Jadi bagaimana kita menjunjung tinggi sportivitas, kita juga menjunjung tinggi solidaritas dan persaudaraan gitu. Jadi olahraga itu dan tentu juga mengajak masyarakat untuk berolahraga. Nah, dan kalau kita bicara olahraga prestasi, betul menang itu tujuan utama, tapi itu bukan satu-satunya.
21: Pemilihan Bali sebagai lokasi penyelenggaraan menurut Ismail Ning juga menjadi langkah strategis. Selain dikenal sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali memiliki rekam jejak dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi serta didukung oleh ekosistem olahraga yang terus berkembang, diantaranya Maria Natalia Londa, Olimpian Lompat Jauh, Olimpiade Rio de Janeiro 2016, dan Rio Waida, surfer yang tampil di Paris 2024. Sementara itu, Olimpian Lompat Jauh Indonesia Maria Natalia Londa turut berbagi inspirasi kepada para pelajar mengenai pentingnya proses dalam perjalanan menjadi atlet. Ia menekankan bahwa disiplin menjadi kunci utama dalam perjalanan tersebut.
22: Elit atlet itu adalah satu mimpi semua atlet. Pada saat pencapaian sebagai elit atlet, prosesnya juga akan semakin tangguh, semakin panjang, di mana atlet-atlet elit ini bisa bertahan sampai di titik Olimpik. Karena untuk masuk di Olimpik itu kan ada kualifikasinya, tidak seperti event-event yang lain. Dan itu menjadi satu pencapaian terbesar bagi para atlet. Menurut saya, disiplin yang pertama. Pada saat seseorang atlet elit bisa menjaga disiplinnya pada saat berproses, dia akan bisa. Tapi pada saat dia tidak kuat dalam proses tersebut, akan sulit untuk menembus itu.
21: Untuk diketahui, program OMIA merupakan agenda rutin tahunan NOC Indonesia yang bertujuan untuk menanamkan budaya olahraga sejak dini. Pada gelaran OMIA 2026 ini, sekitar 500 pelajar SD, SMP, dan SMA yang ada di kawasan Kuta Selatan ikut menjajal 7 cabang olahraga yang menggelar eksebisi, yaitu kriket, panahan, tinju, breakdance, padel, tenis meja, dan squash. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Wacana pembentukan satuan tugas terpadu di lingkungan pondok pesantren mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengelola pesantren. DPRD Buleleng mendorong pengawasan ketat pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
23: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja

0: Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

adalah istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Fenomena ini dapat berdampak besar pada roda perekonomian negara, baik itu bagi konsumen maupun produsen, serta kestabilan harga di pasar. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal tersebut membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Inflasi juga dapat disebabkan ketika permintaan barang atau jasa meningkat, namun tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Adapun inflasi bisa disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat adanya kenaikan biaya produksi.

Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja,

0: Selamat siang Ade Wahyuni.
1: Ya.
0: Kami dari PT Pinjol Gaspol menginformasikan bahwa tagihan Ade sudah lewat jatuh tempo, di mana telah 7 hari sehingga tagihan menjadi 5.700.000.
1: Hah? Saya kan cuma pinjam 3 juta.
0: Itu karena keterlambatan membayar. Jadi mohon segera dibayar. Jika tidak, kami akan menyebarluaskan foto adik beserta data pribadi.
1: Pinjol bukan solusi bagi permasalahan uang. Gak mau kan hal itu terjadi pada kamu?
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kepada umat sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Ya, pendengar Jembatan Merah dari Tut Ferdi ya, tentu saja masih menemani kebersamaan kita dalam Singa Raja sore ini. Masih bersama saya Isun dari pendengar hingga mendekati nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Desa adat Pedawe Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng memiliki tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka untuk melestarikan pertanian secara niskala. Tradisi tersebut dinamakan Namunang Pulpul. Namunang Pulpul berasal dari dua kata, yaitu namunang yang berarti mengumpulkan dan pulpul berarti alat-alat yang digunakan untuk najuk atau penanaman padi. Jadi, namunang pulpul berarti upacara menghaturkan sesajen pertama kali untuk alat-alat yang dipakai pada saat menanam padi. Pada namunang pulpul ini, dibuatkan sanggah atau pelinggih untuk diupacarai. Sedangkan untuk pulpulnya, dikumpulkan menjadi satu, lalu diikat dan diberikan sesajen. Tradisi namunang pulpul ini masih dilaksanakan hingga saat ini, guna melestarikan ekosistem desa adat Pedawe Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

Medul-dulan adalah permainan tradisional yang tercatat sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2012, yakni permainan sembunyi-sembunyian ala Bali. Pemainnya minimal 5 orang, 1 orang bertindak sebagai pencari dan yang lainnya bersembunyi. Dikatakan medul-dulan, karena saat si pencari mencari orang yang bersembunyi dan menemukannya, maka ia harus menyebutkan kata dul. Pemain yang bersembunyi juga harus menyebutkan kata dul saat kembali ke tempat asal si pencari. Terima kasih.

0: pendengar, menjelang Hari Raya Galungan, denyut pasar tradisional di Badung mulai terasa berbeda. Harga sejumlah bahan upacara perlahan merangkak naik, dipicu lonjakan permintaan masyarakat. Meski belum tergolong signifikan, tren peningkatan ini sudah terlihat di berbagai pasar tradisional. Kadis Koperasi UKM dan Perdagangan Badung, Anak Agung Sagung Rosyawati, membenarkan perihal tersebut. Dijelaskan bahwa kenaikan harga menjelang Hari Raya Keagamaan merupakan fenomena yang umum terjadi seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Menurutnya, salah satu komoditas yang mulai mengalami kenaikan adalah daging babi. Harga di tingkat peternak maupun pasar mengalami penyesuaian dalam beberapa waktu terakhir. Selain daging babi, kenaikan juga terjadi dari berbagai bahan upacara seperti canang, janur, dan juga bunga. Rosyawati menegaskan pihaknya terus melakukan pemantauan harga di sejumlah pasar di Badung. Dan dipastikan kenaikan harga saat ini bukan dipengaruhi oleh BBM, melainkan faktor cuaca serta peningkatan permintaan menjelang hari raya.
1: Jebak, jejak Bali kini.

0: Salah satu tradisi di Bali yang masih bertahan sampai saat ini adalah tradisi nyingkrem. Dalam Kamus Bahasa Bali Indonesia, kata cingkrem diartikan sebagai simpanan wajib dalam bentuk uang yang biasanya dilakukan oleh anggota banjar atau perkumpulan secara bersama-sama. Macingkrem berarti menabung bersama, sedangkan pancingkreman berarti tabungan bersama. Dalam praktiknya, cingkrem tak hanya berhubungan dengan aktivitas menyimpan uang atau simpanan, namun juga aktivitas meminjam uang. Sampai saat ini, masyarakat di pedesaan Bali masih melakoni kegiatan nyingkrem dengan bentuk kegiatan menyetor sejumlah uang untuk disimpan pada seseorang yang dipercaya dengan tujuan agar bisa ditagih saat diperlukan, terutama untuk keperluan hari raya atau melaksanakan upacara tertentu.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Iya, pendengar, saatnya kami sesaat lagi kami hadirkan ya, tentu saja untuk mimbar agama Katolik terkait topik garam dan terang dunia oleh Beatrix Yosefina SAG. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami.

rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai simbol kedaulatan negara, memiliki desain yang melambangkan persatuan Indonesia, melambangkan gambar pahlawan nasional dan lambang negara burung Garuda, serta ornamen Nusantara yang menggambarkan keragaman budaya dan warisan adat Nusantara. Mari sama-sama kita jaga dan rawat rupiah dengan cara 5G. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distaples, jangan diremas, dan jangan dibasahi.

Sore. Selamat berjumpa kembali sobat-sobat Katolik yang terkasih dalam Tuhan. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Beatrik Yosefina, penyuluh agama Katolik Kabupaten Buleleng. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Tentunya di tengah kesibukan dan tantangan hidup serta perkembangan teknologi yang sangat begitu cepat. Mungkin kita ada di masa juga berbagai persoalan yang kita hadapi secara pribadi, keluarga, ataupun masyarakat. Namun marilah kita menyediakan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pelita bagi langkah hidup kita. Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan tema yang mungkin kita sering dengar ya di dalam kitab suci, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Kita mau diajak di dalam tema ini, bagaimana kita menghadirkan Kristus di tengah dunia yang haus akan teladan. Tema ini mungkin sering kita dengar, namun pertanyaannya, apakah kita sungguh memahami makna panggilan kita? Apakah kita sudah menjadi garam dan terang bagi keluarga, lingkungan kerja, masyarakat, dan dunia digital tempat kita berinteraksi setiap hari? Sebelum kita mendalami tema permenungan hari ini, marilah kita hening sejenak. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan pada hari ini saya akan mengajak kita untuk mengawali permenungan dengan membaca kitab suci. Kita hening sejenak, kita resapi firman Tuhan hari ini, dan kita hadirkan serta memohon berkat kepada Roh Kudus agar Ia selalu menyertai kita. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.

Saudara-saudara yang terkasih serta sobat-sobat Katolik, kita telah mendengar firman Tuhan dari Injil Matius tentang garam dan terang dunia. Mari kita bersama-sama memahami konteks sabda Tuhan ini. Ayat ini merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit, salah satu pengajaran Yesus yang paling terkenal. Menariknya, Yesus tidak berkata, "Berusahalah menjadi garam atau cobalah menjadi terang." Melainkan, di dalam kitab suci dikatakan, "Kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia." Artinya, sebagai orang Katolik, identitas itu sudah diberikan kepada para murid, kepada kita sebagai orang yang telah dibaptis. Kita menerima panggilan yang sama. Kita bukan hanya pengikut Kristus yang datang ke gereja pada hari Minggu, tetapi juga saksi Kristus yang diutus di tengah dunia. Namun Yesus menggunakan dua simbol yang sangat sederhana, yaitu garam dan terang. Mengapa demikian? Jadi kedua simbol ini memiliki fungsi yang sangat penting. Misalnya garam. Garam itu kecil, tetapi memberi pengaruh yang sangat besar. Pada zaman Yesus, garam memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Fungsi yang pertama memberi rasa. Sampai detik ini pun, garam juga memberi rasa pada setiap makanan. Makanan tanpa garam itu terasa hambar. Begitu juga dunia tanpa kasih, kejujuran, kepedulian, dan iman akan menjadi hambar. Hari ini, kita sering melihat berbagai fenomena. Orang mudah menghina di media sosial. Berita bohong yang menyebar begitu cepat. Korupsi masih terjadi di mana-mana dan di berbagai instansi. Kekerasan dan intoleransi yang masih ditemukan. Banyak orang lebih mementingkan diri sendiri. Di tengah situasi seperti ini, Tuhan memanggil kita menjadi garam. Artinya, menghadirkan nilai-nilai Injil dimanapun kita berada. Ibaratnya kita menjadi kitab suci yang berjalan, ajaran-ajaran Tuhan di dalam kitab suci kita terapkan di dalam kehidupan kita. Di rumah kita menjadi garam melalui kesabaran. Di tempat kerja kita menjadi garam melalui kejujuran. Di sekolah kita menjadi garam melalui sikap hormat dan disiplin. Di media sosial kita menjadi garam melalui perkataan yang membangun. Namun pertanyaannya, apakah kehadiran saya sudah membuat lingkungan menjadi lebih baik atau justru sebaliknya? Fungsi yang kedua tentang garam. Garam itu mencegah pembusukan. Pada zaman dahulu itu belum ada yang namanya lemari pendingin atau kulkas yang sering kita sebut sekarang ini. Dan garam itu digunakan untuk mengawetkan makanan agar tidak cepat busuk. Secara rohani, umat Kristiani dipanggil untuk mencegah pembusukan moral. Dalam masyarakat, hal ini bukan dengan menghakimi orang lain, bukan dengan merasa diri yang paling suci, tetapi dengan memberi teladan, memberi contoh hidup di dalam masyarakat, keluarga, ataupun lingkungan kerja. Orang mungkin tidak mendengarkan nasihat kita, tetapi dengan memberi teladan, orang mungkin akan memperhatikan cara hidup kita, atau bahkan mencontoh cara hidup kita, meniru cara hidup kita. Anak-anak lebih mudah meniru. Orang tua pasti tahu, yang namanya anak-anak pasti akan lebih mudah meniru daripada diceramahi. Meniru lewat apa? Meniru lewat tindakan yang diberikan oleh orang tuanya. Ketimbang diceramahi,

yang kali lebar kali tinggi begitu ya. Mungkin masuk kanan keluar kiri. Begitu juga di masyarakat. Masyarakat lebih mudah percaya kepada orang yang hidup sesuai dengan apa yang dikatakannya. Jadi antara pikiran, perkataan, dan perbuatan itu selaras. Karena itu, menjadi garam berarti menjadi pribadi yang konsisten antara iman, antara pikiran, perkataan, dan tindakan nyata. Simbol yang kedua itu adalah terang. Terang itu menghalau kegelapan. Yesus juga berkata, "Kamu adalah terang dunia." Terang selalu memiliki satu tugas, yaitu mengusir kegelapan. Kegelapan tidak dapat mengalahkan terang. Sebaliknya, satu nyala lilin kecil mampu menerangi ruangan yang gelap. Kadang kita berpikir, apa gunanya kebaikan saya? Saya hanya satu orang saja. Namun sejarah akan mencatat atau menunjukkan bahwa perubahan besar sering dimulai dari satu hal yang kecil, satu tindakan yang berani, atau satu kehidupan yang benar. Satu guru yang jujur, satu pemimpinan yang berintegritas, satu anak muda yang berani berkata tidak terhadap perundungan, satu keluarga yang hidup di dalam kasih telah menjadi terang bagi orang lain. Ada kisah ilustrasi kecil yang akan saya bacakan. Kisahnya seperti ini. Ada sebuah cerita tentang seorang penjaga mercusuar di tepi pantai. Setiap malam, ia menyalakan lampu mercusuar agar kapal-kapal yang berlayar tidak menabrak karang dan dapat menemukan jalan menuju pelabuhan dengan selamat. Suatu hari, persediaan minyak lampunya terbatas. Banyak warga datang meminjamkan minyak untuk berbagai kebutuhan. Karena merasa kasihan, penjaga mercusuar itu membagikan minyak yang dimilikinya. Akibatnya, minyak untuk lampu mercusuar tidak cukup. Malam itu lampu mulai padam. Beberapa kapal kehilangan arah dan mengalami kecelakaan. Penjaga mercusuar itu sangat menyesal. Ia lupa bahwa tugas utamanya adalah menjaga agar terang tetap menyala. Sobat-sobat Katolik yang terkasih, kisah ini mengingatkan kita bahwa dunia membutuhkan terang. Jika orang-orang beriman tidak lagi memancarkan kasih, kejujuran, dan kebaikan, maka banyak orang akan kehilangan arah. Selaras dengan ajaran kitab suci, apa yang dikatakan gereja tentang garam terang dan menjadi terang dan garam dunia? Dalam Konsili Vatikan II, di dalam dokumen Gaudium et Spes artikel 43 itu mengajarkan, umat Kristiani yang mengabaikan tugas-tugas duniawinya berarti mengabaikan kewajibannya terhadap sesama, bahkan terhadap Allah sendiri. Kalimat ini sangat kuat, di mana gereja mau mengingatkan bahwa iman tidak boleh hanya hidup di dalam gereja. Iman harus diwujud nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka seorang Katolik yang baik bukan hanya rajin berdoa di gereja, rajin berdoa di lingkungan, atau rajin berdoa di dalam kelompok-kelompok doa. Tetapi juga, sebagai orang Katolik, kita harus jujur di dalam pekerjaan, bertanggung jawab terhadap keluarga, peduli kepada masyarakat, menghargai martabat sesama, menjaga lingkungan hidup
dan menjadi pembawa damai. Paus Fransiskus juga sering mengingatkan bahwa gereja harus menjadi gereja yang keluar. Artinya bahwa umat beriman tidak hanya berkumpul di dalam gereja, tetapi harus hadir di tengah-tengah masyarakat membawa kasih Kristus kepada dunia. Namun tantangannya di era digital ini, di era modern, tantangan menjadi garam dan terang. Sobat-sobat Katolik, jika dahulu orang bertemu terutama di pasar atau di lapangan atau sesama tetangga, sekarang banyak orang bertemu di media sosial. Kita tidak tahu orangnya, kita tidak kenal orangnya, tetapi kita tahu di media sosial. Karena itu, panggilan untuk menjadi garam dan terang dunia juga berlaku di dunia digital era zaman ini. Namun pertanyaannya, apakah komentar kita itu sudah membangun atau melukai? Apakah yang kita tulis di dalam kolom komentar itu memberikan support kepada orang lain? Apakah kita ikut menyebarkan berita-berita yang tidak benar atau zaman ini dikenal sebagai berita hoax? Apakah kita menggunakan media sosial untuk berpartisipasi, menginspirasi orang lain, atau justru memperkeruh suasana? Nah, seringkali orang lebih berani menyakiti melalui layar ponsel. Sekarang menyakiti bukan hanya lewat mulut, tetapi lewat jari-jari kita. Namun sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk menjadi terang bukan di ruangan digital. Sebelum mengirim pertanyaan, bertanyalah kepada diri sendiri. Apakah yang akan saya ketik ini benar? Apakah yang akan saya kirimkan ini baik? Dan apa yang akan saya sebarluaskan di media sosial itu bermanfaat bagi orang lain? Jika tidak, mungkin lebih baik hal itu tidak dikirim. Jadi sobat-sobat Katolik, siapa sih di era sekarang yang tidak bermain media sosial? Bahkan orang-orang tua juga tetap bermain di media sosial, punya HP atau gadget yang bagus untuk bermain di media sosial. Kita harus belajar dari seorang tokoh besar. Di dalam gereja Katolik, salah satu tokoh besar yang menjadi teladan, garam dan terang dunia, yaitu Santa Teresa dari Kalkuta, atau yang kita kenal sebagai Bunda Teresa. Nah, sobat-sobat Katolik pasti tahu tokoh ini. Sebelumnya, mari kita kulik sedikit tentang Bunda Teresa atau Santa Teresa dari Kalkuta. Beliau lahir pada tahun 1910 itu di Skopje, wilayah yang saat ini termasuk negara Makedonia Utara. Sejak muda, ia merasakan panggilan untuk mengabdikan hidupnya kepada Tuhan dan sesama. Pada usia 18 tahun, ia bergabung dengan kongregasi biarawati dan kemudian diutus ke India. Awalnya, Bunda Teresa mengajar di sebuah sekolah. Kehidupannya cukup nyaman dan teratur. Namun suatu hari, ketika ia melakukan perjalanan dengan kereta api menuju Darjeeling pada tahun 1946, ia mengalami apa yang kemudian disebutnya sebagai panggilan dalam panggilan. Dalam doa, ia merasakan Yesus mengundangnya untuk meninggalkan kenyamanan di sekolah, kenyamanan hidupnya, untuk melayani orang-orang miskin, bahkan termiskin di antara yang miskin di India. Saat itu,
Kota Kalkuta dipenuhi oleh orang-orang miskin yang hidup di jalanan. Banyak yang sakit, kelaparan, dan terlantar. Ada orang yang meninggal di pinggir jalan tanpa seorang pun peduli. Banyak orang memilih menjauh karena takut tertular oleh penyakit atau merasa tidak mampu membantu. Namun Bunda Teresa melakukan sesuatu yang berbeda. Ia turun ke jalan-jalan kumuh. Ia merawat orang yang sakit. Ia memandikan mereka yang terluka. Ia memberi makan mereka yang lapar. Ia menemani mereka yang kesepian. Bahkan orang-orang yang menjelang ajal pun diperlakukan dengan penuh kasih dan bermartabat. Suatu ketika, seorang relawan melihat Bunda Teresa membersihkan luka seorang penderita penyakit yang sangat parah. Relawan itu berkata, "Saya tidak akan melakukannya, pekerjaan itu, meskipun pekerjaan itu dibayar $1,000,000. Namun Bunda Teresa tersenyum dan ia menjawab, "Saya juga tidak akan melakukannya demi $1,000,000. Saya melakukannya karena cinta kepada Kristus." Jawaban sederhana ini menunjukkan rahasia hidupnya. Ia tidak melayani karena ingin terkenal. Ia tidak melayani karena $1,000,000. Ia juga tidak mencari penghargaan. Ia tidak mengejar kekayaan dan popularitas. Namun ia melayani karena melihat wajah Yesus dalam diri setiap orang yang menderita. Bunda Teresa pernah berkata, "Yang paling mengerikan bukanlah lapar karena roti, melainkan lapar akan kasih." Kalimat ini mengingatkan kita bahwa banyak orang di sekitar kita mungkin tidak kekurangan makanan, tetapi kekurangan perhatian, pengertian, penerimaan, dan kasih. Karena dedikasinya, pada tahun 1979, Bunda Teresa atau Teresa dari Kalkuta menerima Nobel Peace Prize. Namun, ketika menerima penghargaan tersebut, ia tidak berbicara tentang dirinya sendiri. Ia justru berbicara tentang orang-orang miskin dan mengajak dunia untuk lebih mengasihi sesama. Apa yang membuat Bunda Teresa menjadi garam dunia? Karena kehadirannya membawa kasih di tengah dunia yang sering sekali dingin, bahkan tidak peduli. Seperti garam yang bekerja tanpa terlihat, ia melakukan banyak kebaikan tanpa mencari pujian. Apa yang membuat Bunda Teresa menjadi terang dunia? Hidupnya memancarkan kasih Kristus. Ketika banyak orang memilih menjauh dari penderitaan, ia justru hadir membawa harapan. Terangnya tidak berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Kristus yang hidup di dalam dirinya. Sobat-sobat Katolik yang terkasih, tidak semua dari kita dipanggil untuk pergi ke Kalkuta. Tidak semua dari kita dipanggil mendirikan rumah bagi orang miskin seperti yang dilakukan Bunda Teresa. Namun, kita semua dapat meneladani semangat Bunda Teresa. Kita dapat menjadi garam dan terang melalui hal-hal yang sederhana. Contohnya, menyapa orang dengan ramah, menghibur mereka yang sedang berduka, membantu tetangga yang sedang kesulitan, mendengarkan anggota keluarga yang sedang menghadapi masalah atau teman yang sedang curhat,
menghindari kata-kata yang menyakitkan atau kata-kata kasar, menjadi pribadi yang jujur dan dapat dipercaya oleh orang lain. Bunda Teresa pernah berkata, "Tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar, tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar." Inilah pelajaran penting yang dapat kita ambil. Menjadi garam dan terang dunia tidak selalu berarti melakukan sesuatu yang luar biasa. Seringkali, menjadi garam dan terang berarti melakukan hal biasa dengan kasih yang luar biasa. Ungkapan yang sering beredar di dalam berbagai bentuk dari Bunda Teresa, "Jadilah kebaikan ketika kebaikan itu tidak ada. Jadilah kasih ketika kasih itu sulit ditemukan. Jadilah terang ketika dunia berada di dalam kegelapan." Kalimat ini merupakan parafrase atau pengembangan dari semangat hidup dan ajaran Bunda Teresa. Maka dari itu, sobat-sobat Katolik yang terkasih, dunia saat ini tidak kekurangan orang pintar. Dunia tidak kekurangan teknologi. Dunia juga tidak kekurangan informasi. Tetapi dunia sangat membutuhkan teladan. Dunia membutuhkan orang-orang yang berani hidup jujur ketika kejujuran menjadi sangat mahal. Dunia membutuhkan orang-orang yang tetap berbuat baik ketika banyak orang memilih jalan yang mudah. Dunia membutuhkan orang-orang yang membawa terang Kristus ke tengah kegelapan zaman ini. Karena itu, marilah kita menutup permenungan kita hari ini dengan tekad yang baru. Seperti apa itu? Menjadi garam yang memberi rasa seperti memberi kasih. Menjadi terang yang membawa harapan. Menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Baiklah sobat-sobat Katolik yang terkasih, semoga melalui permenungan hari ini, hidup kita semakin banyak orang yang mengenal kasih dan cinta Allah serta memuliakan Bapa di surga. Maka dari itu, kita bersama-sama diajak untuk memulai hal-hal kecil dengan kasih yang besar. Oke, sobat-sobat Katolik yang terkasih, kiranya apa yang menjadi permenungan kita hari ini membawa kita ke dalam pengenalan akan Allah yang lebih mendalam. Dan kita hening sejenak, kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam dan Tuhan memberkati.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan positif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi petanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA.
1: Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera terrealisasikan.
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu, meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung, schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet,
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Agung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
8: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi. Apa benar uang yang telah disita itu dan diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
8: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi dan Antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang di diterbitkan oleh Danantara.
11: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
14: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
15: Aman,
14: cukup, aman.
13: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Salah seorang petani di Desa Terbuih, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
16: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
17: Kira-kira kali modal.
16: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
13: Sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85 ribu lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
19: Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85 ribu lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86,86 ribu lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87,000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84,000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86,000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46,000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian, pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 411 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, mengatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke Tanah Air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
20: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21/15.
21: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke Tanah Air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
20: kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Jika pada saat ini, nah, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Nah, dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah di kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruan. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya kayak di Keruan, satu orang, karena faktor sakit.
21: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
1: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah. Hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
21: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Pakar Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial Yeye. Henny mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni Yeada yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Ya, tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan buat kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lama juga ya datang bus jemputan kita.
1: Sabar, nanti juga datang.
0: Yeay, busnya udah datang. Yuk, naik.
1: Kak, tunggu bentar.
0: Loh, kenapa? Ayo naik, ini tasnya kan udah kakak bawain.
1: Itu, kan ada rombongan anak-anak sama lansia mau naik bus juga. Kita tungguin bentar ya. Udah selesai kak, yuk naik.
0: Wah, keren juga deh gue nih. Bangga deh, tidak lupa mendahulukan anak-anak dan lansia saat menggunakan fasilitas umum.
1: Hehe, itu juga kakak yang ngajarin kan.
2: Singaraja malam ini
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: IGD adalah unit gawat darurat, sedangkan IGD instalasi gawat darurat. Pada dasarnya, UGD dan IGD merujuk pada layanan medis darurat yang sama, namun IGD adalah istilah yang lebih modern dan dianjurkan secara resmi sesuai regulasi Kementerian Kesehatan. Perbedaan utama lainnya terletak pada skala fasilitas, di mana UGD cenderung lebih kecil dan melayani kasus yang kurang kompleks, seperti luka ringan atau demam tinggi. Sementara IGD yang lebih besar memiliki peralatan lebih lengkap dan dapat menangani kasus yang lebih serius seperti kecelakaan parah atau serangan jantung. Nah, jadi kapan harus mengunjungi UGD atau IGD? UGD, jika Anda mengalami kondisi darurat ringan yang membutuhkan perhatian segera, seperti sakit telinga, sakit punggung, atau diare. IGD, jika Anda atau orang terdekat mengalami kondisi yang mengancam nyawa, seperti cedera serius akibat kecelakaan, sesak napas parah, atau gejala stroke.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sesaat lagi akan kami sampaikan cek fakta pukul 21 waktu Indonesia Tengah dan akan dilanjutkan dengan drama radio mini produksi RRI Sintang dengan judul Kenaikan Kelas Bukan Sekadar Angka. Dan saya Irna akan menemani Anda di Singaraja malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya akan kembali di Jebak Jejak Bali Kini.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan?
2: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: ke Suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai 18 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan prediksi resmi temuan ilmiah dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu juga, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Di samping itu, pemadaman listrik secara global secara teknis tidak mungkin terjadi sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Selama ini jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah. Informasi ini saya kutip dari media komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.
4: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
5: Dit, kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
6: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
5: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
7: Waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
5: Dit. Nomor 15 sampai 20 dong. Geser dikit kertasnya.
6: Ren, jangan sekarang. Uma yang ngeliat kesini.
5: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku bukan sih?

0: Reno, Ditra, ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama, bahkan sampai ke titik koma rumusnya?
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng, jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Ditra, ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu, saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Ditra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seseorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangin sama Bu Maya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak gak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Ya, Dit, Bu Maya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, gak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, gak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Rahajeng Wengi, Punapi Katre. Selamat menyambut Hari Raya Galungan untuk Anda umat Hindu Sedharma yang sudah mulai sibuk menyambut Hari Raya Galungan. Sudah mulai merasakan libur juga untuk Anda yang besok ya, yang memang pas penampahan, pas hari-hanya juga, dan setelahnya ya. Manis Galungan, liburnya lumayan ya. Baik, saya langsung sapa penelpon pertama. Sudah ada yang bergabung. Ternyata halo, selamat malam.
1: Rahajeng Wengi,
0: Om Swastiastu. Rahajeng Wengi, Mawali Bunda Budi, Om Swastiastu.
1: Sapu Napi Gatre.
0: Rahayu, Beci, apa?
1: Bunda monitor.
0: Iya.
1: Ambil buat sampean penjor.
0: Enggak, sendirian apa sama yang lain nih, Bu? Bunda.
1: Sendiri saja di ambil dapur.
0: Oke.
1: Ditemani dengan sepoi-sepoi. Anginnya dingin banget, Mbak Irna.
0: Iya, sama nih, tapi dipakainya bukan sepoi-sepoi ini mah Aceh.
1: Ini di luar nih, jadi halamannya agak luas. Jadi
0: sepoi terasa banget ya, Bunda ya.
1: Aduh, apalagi di bawahnya tuh kebun ini ada pohon bambu-bambunya.
0: Aduh, makin adem.
1: Aduh, dingin sekali, bukan adem, dingin.
0: Okay.
1: Belum mandi.
0: Jadi, aduh, jam segini belum mandi, gimana? Nggak bakal mandi atau gimana nih, Bun?
1: Ntar aja. Kita masih agak asik monitor RRI dan bikin sampean penjornya.
0: Okay, siap. Semangat, Bunda, dilancarkan.
1: Semangat sekali. Nunas teman.
0: Napi.
1: Sesapi putih Widi-Widiana.
0: Durus mau kirim salam.
1: Nyalamnya sareng sami ke manten. Dumugi semeton sanelian mang de pulih munggah nggih.
0: Sukses
1: Mbak Irna. Pulangnya hati-hati nggih. Ini bahasanya campur-campur aja ya, kayak lauk dan nasi itu ya. Jadi menyatu dia di dalam nanti.
0: Jujur
1: ya.
0: Bunda, kalau boleh curhat, saya juga suka. Maksudnya bukannya emang ampura nih kinge. Setengah ini soalnya.
1: Beragam itu lebih indah ya.
0: Sukses Bunda.
1: Dengan warna-warninya ya.
0: Okay.
1: Mairna tambah cantik dan semangat. Matur sukses semua. Rahajeng Wengi. Om Santi,
0: Om Swastiastu. Selamat malam.
2: Swastiastu. Rahajeng Wengi.
0: Rahajeng Wengi Mawali Tante Yeni Penapi Gatre.
2: Rahajeng Wengi Jepak.
0: Banget
2: demen lo.
0: Napi.
2: Bangku ngamah gule.
0: Okay.
2: Nyalam dungun. Yang tadi ada Bunda Budi, selamat merayakan Hari Raya Galungan. Semoga sehat bersama keluarga. Kemudian untuk Bibi di Tokyo, Pak Tulacur, Beli Tawan, Pak Sukra Ajun, Pak Mudelane, Rahaja Ngawangi, Majang Ireng Pak Sid, Pak Panu, Rahaja Ngawangi Kemanten, Majang Ireng Sami Pendemun lo. Rahajeng
0: tugas Mbak Irna. Oke, Mawali. Rahajeng Wengi jebak.
1: Rahajeng Wengi jebak.
0: Mbak Irna. Penapi katre Ibu Ari.
1: Beci Mbak Irna. Mbak Irna punapi.
0: Pate beci nike suksema. Sampun metanding nih.
1: Mau agak tipat Mbak Irna.
0: Oke, semangat Ibu Ari.
1: Kita tembang Mbak Irna nge. Buleleng Karangasem. Megatre sarang wau Bu Yeni nge. Bunda Budi, Bu Mini, Bu Resmi, Bu Janura, Celi. Terus Bu, siapa lagi Pak Samo, Pak Widi Mati, Pak Tawan, Pak Inggris, semua sani lianan mantan Mbak Irna. Mbak Irna semua
0: nge. Mawali nge. Baik, karena sudah tiga penelpon, Pak Widi kurang beruntung yang masuk duluan itu tadi Bu Ari. Dicoba lagi nanti setelah tiga lagu berikut ini, nggih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, langsung saya sapa lagi penelpon berikutnya. Aduh, berebutan ini yang mau gabung. Pak, nge, jebak, si Reniki.
1: Yang situ Bando.
0: Oh, Pak Banu. Becik, Pak Banu penapi.
1: Kecil,
0: nunas tembang napi niki Pak Banu.
1: Tembangi, sing manis, sing pahit apa itu?
0: Sing manis, sing pahit. Sing manis, hah?
1: Sing pahit apa sing manis?
0: Sing pahit ya, ya ada, wenten.
1: Kirim salam. Nggak usah, enten itu Ibu Budi, enten Bu Ari, Bu Yeni, Bu Resmi, Bu Meni, Bu Ari Jumiru, enten Belitawan, Beli Made, Beli Widi, enten Pak Sukrajos, enten Pak Dago, enten Kakek Gaul Pak Natap, Pak Lila, enten neneng Papa Dimas, Kenaro, Yuman Dewantara.
0: Masakam, ge, semuanya ge.
1: Semuanya.
0: Ge.
1: Pak Cip ni.
0: Oke.
1: Okay. Sama Long.
0: Oke.
1: Buat akhirnya.
0: Oke.
1: Ajeng tugas.
0: Sama mawali. Oke. Rahajang wengi jebak.
2: Om
0: Swastiastu. Oke.
2: Balik ini.
0: Kenapa kater nih di Tokyo, ring Tokyo nih?
2: Masih tenggar sehat.
0: Sehat nge.
2: Nangkere. Punapi katre.
0: Patah nikah. Sampun, engge.
2: Ampun. Nunas tembang dumun nge.
0: Engge napi.
2: Tembangnya ne. Sirena di sana ne warna. Edi Satya. Dadiang Ratu.
0: Edi Satya Dadiang. Oke. Okay. Wenten, siap.
2: Nggih. Nggih, mangkatre dumun ne sami wau Pak Banu. Majeng ring Bu Ari BT, Buat Semeru Taler. Wenten Bu Budi di Tamlang, Pak Beli Tawan di Tempo, Bu Yeni di Teguase, Bu Kapita, Bu Resmi. Pak Agus Gong Sirit nanti yang di Payangan, Kianyar Sirit. Gong tugas bawa, Pak. Renggek Mas di Payangan. Wenten Taler Pak Putu Wayang, Pak Manon, Sukrajus, Ditawan di Tembok. Nih, cocok makan samian ke mana guys? Pajang ring. Mbak Erna, Raja tugas sukses bagi umat.
0: Nggih.
2: Okay. Sedarma apa nyangger rain megalu orang kuningan nggih.
0: Okay.
2: Okay. Ogira hayu lan kena kesan di matur beradang nggih.
0: Sama mawali. Nggih. Selamat malam juga untuk Om Sasiastu tiang Gusti Aji Surya di tinge-tinge nunas tembang selat gunung sedurungne tiang aturang suksma buat Mbak penyiar. Selamat bertugas nggih. 2484 Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
0: Oke, Swastiastu si Reniki.
3: Siang Mas Wawan.
0: Oh, Mas Wawan. Penapi Mas Wawan.

0: Napi.
1: Bintang Ulung.
0: Cinta Ulung.
1: Bintang Ulung.
0: Oh, Bintang Ulung. Oke, nggih.
1: Semoga terus mangge.
0: Nggih.
1: Majang bo sumani mangge. Di LA Sakroja. Ano Budi Made Abu Resmi Abu ini buka plastiknya apa namanya ke Jerman Dewan Tare Jerman Leo Mika Giro Fisi dan di sini tengah bawah Jerman Leo. Pokoknya keseruannya
0: nanti. Nggih, Mas Wawan biar semuanya bisa ya. Nggih. Suksama Pak. Mas Wawan. Tiga penelpon sudah, kita dengarkan dulu lagunya, nggih. Okay.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Nggih, pendengar Prosetor di Singar aja. Ini karena jebak udah waktunya diakhiri. Mohon maaf, tapi saya akan sapa dulu beritawan di tembok Tajuk Teja Kule. Om Swastiastu, Rahajeng, Wangi Mbak Irna. Mogi Bali Lestari, nitip salam majeng Pak Nyoman netep lan istri susema antuk penyanggre lan penyapa lan sawi terjebak Rahayu nyanggre galungan. Susema Mbak Irna Rahayu. Susema Mawali beritawan. Pak Made Ribawe. Oh. Pak Made Ribawe itu ya. Kalau dari Pak dari beritawan Rahajeng Wengi Mbak Irna tiang monitor manten nggih susema sane sampun ngoling. Nah, niki baru beritawan di tembok. Tadi dari Pak Made Ribawe nggih ampure. Susema. Nah, kita ini karena udah akan pergantian ya, pergantian ke segmen Ruang Rindu. Jadi mohon maaf untuk acara jebak akan saya akhiri dan kita akan bergeser untuk maju ke acara selanjutnya. Tetap di Prosetor Rising aja, kanal informasi dan inspirasi.

0: bingung mau dengerin lagu nostalgia di mana? Di sini aja, Ruang Rindu.
1: Di batas kota ini, ku menatap wajahmu.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singer aja, karena saya ingin memberikan kesempatan lebih ya. Jadi, saya langsung ingin menyapa Anda pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini. Silakan hubungi saya 0362246444 atau WhatsApp call di 0811-399-9790. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Alhamdulillah ketemu
0: Alhamdulillah. Dengan ketemu lagi dengan Pak Banu.
1: Betul.
0: Iya.
1: Betul. Lagunya Berna.
0: Oleh.
1: Mudah-mudahan ada.
0: Mm-mm.
1: Dari Dharma Orat Mangun. Penjor.
0: Penjor.
1: Iya.
0: Mm-mm. Aku lihat dulu ya.
1: Iya. Masalahnya anu Bu Budi, Bu Ari sama Bu Manda itu lagi bikin itu
0: Pencor itu. Bapak ada, itu lagu Indonesia apa lagu Bali lagi?
1: Lagu Indonesia.
0: Lagu
1: itu.
0: Indonesia.
1: Iya, Pencor itu.
0: Pencor enggak ada tapi Pak, mohon maaf nggih.
1: Aduh, emang itu.
0: Pencor.
1: Ya kalau Anda ada. Anu aja. Twin Sister dari Twin Sister ada, Pak.
0: Twin Sister. Iya, aku tahu grup Twin Sister.
1: Iya.
0: Twin Sister.
1: Salamnya.
0: Apa judulnya Pak? Cuman ada ini Pak. Twin Sister apa namanya?
1: Bila jatuhnya anu.
0: Hah?
1: Jatuh cinta.
0: Jatuh cinta enggak ada. Cinta kau balas dusta.
1: Terus?
0: Sama untuk apa kau dendam?
1: Yang pertama aja sudah.
0: Cinta kau balas dusta. Oke, okay, siap.
1: Salamnya tadi yang belum di calling ada ya, ada Mbak Celi, Celi Bu Bunga, Bu Yani, ada Bu Kartika, Bu Kartini, ada Bu Yuda, Bu Manda, Bu Desa, ada lagi Pak Ribawa, Gus Bawa, ada Pak Neta, Pak Nyoman Negara, Pak Lemo, Pak Samo, Pak Dae, Mr. Mahmud, ada lagi Pak Cip, ada apa lagi, ada ditambah.
0: Semuanya ya Pak?
1: Semuanya sudah.
0: Bapak, mohon maaf nih tapi lagunya yang adanya kalau dari Twin Sister tadi bukan Twin Sister ternyata, Twin aja.
1: Oh.
0: Tapi kalau dari Dor sama Dakmar Twin Sister ada untuk apa kau dendam. Tapi kalau ternyata kita enggak begitu lengkap punya Twin Sister, Pak. Mohon maaf banget ya.
1: Sayang RRI ini.
0: Iya. Betul.
1: Lagu kurang lengkap ya.
0: Iya, dari iya. Jadi ada yang lagu-lagu yang memang sudah tidak bisa diputarkan ya. Pak Mungge.
1: Kalau begitu bawalah daku lah.
0: Bawalah daku dari?
1: Dari Anita Sarawak. Ada juga.
0: Anita Sarawak. Ada.
1: Iya.
0: Oke, makasih Bapak.
1: Oke. Makasih.
0: Sama-sama. Aina. Oke, terima kasih untuk Ibu Janura udah menunggu lama.
2: Selamat malam.
0: Oke, terima kasih.
2: Irna.
0: Iya, Ibu Janura apa kabar?
2: Kabar sehat-sehat walafiat segar. Baru bisa masuk.
0: Iya,
2: tadi jajak Bali enggak bisa masuk.
0: Iya, rame soalnya ya.
2: Iya. Okay. Pecinta banyak sekali jadi capek tangan kena api enggak bisa.
0: Oke, sekarang Ibu Janura mau lagu apa?
2: Lagunya lagu manca bisa?
0: Boleh, kalau ada ya.
2: Kalau ada, Walk Away itu biasa.
0: Walk Away.
2: Iya, karena Walk Away itu gampang lagi nih. Jangan orang sering gini. Ada? Mad Man Ru nyanyinya. Ada?
0: Yang lain dulu deh Bu. Ini kayak adanya dari
2: yang lain ya. Oke. Panggung Sandiwara.
0: Panggung Sandiwara. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Dari dari Nika Astria ya, atau Ahmad Albar Pak Bu?
2: Ya bisa aja yang mana okay, saya yang penting itu judulnya sama.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Ya salam buat Pak Manu tadi. Selamat malam Pak Manu. Pak Manu ya. Mm-mm. Yang dari mana dia? Di
0: Situ Bondo.
2: di Situbondo ya. Selamat malam ya Mbak Pipit juga pada Desa Redini Beresmi ya. Mbak Ari PT Ari Semeru, Bu Amini, Bu Bunda Budi, Bu Manda, Bu Nyamani di Banyuning. Selamat malam ya Mbak Magari Bawa, Mbak Kemali Arsa juga, Mbak Kemali Wangsa, Mbak Kemali Widi ya. Selamat malam buat Mbak Nyaman Astawa, Mbak Kak Polala. Gimana?
0: Udah banyak.
2: Ya udah banyak ya. Oke.
0: Iya, terima kasih
2: Mbak Ina.
0: Bu Janura.
2: Ya, salam semua
0: nyata mungkin nggih. Terima kasih. Mungkin juga diingatkan kita memang dilema sebagai penyiar ya untuk para pendengar. Di satu sisi ada yang ingin diberi kesempatan untuk mengoling banyak orang karena takutnya nanti kalau yang ada calling katanya nanti dimusuhin atau enggak ditegur gitu ya. Tapi di sisi lain ada juga yang penting lagunya di request diputar. Sedangkan waktu cuma 60 menit gitu ya. Benar-benar dilema kita sebagai penyiar ini. Jadi dimohonkan pengertiannya. Pak Nyoman tetap ya, salam buat Bu Nyanura katanya. Oke, kita ada 3 penelpon belum sih? Oke, satu lagi 24644 ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
3: Mbak siapa nih ya?
0: Dengan Mbak Irna, dengan siapa ini ya?
3: Sama Bu Kartini Linggo.
0: Oh, oke, belum bobok Bu Kartini?
3: Belum, baru habis tanding.
0: Oke, habis bertanding.
3: Ada lagunya Keluar Tangkal ada ya, kemana?
0: Apa tuh?
3: Keluar Tangkal kemana? Judulnya kemana?
0: Keluar Tangkal. Penyanyinya siapa?
3: Keluar Tangkal.
0: Tuar.
3: Tuar Tangkal. Judul lagunya kemana?
0: Iya, kita cek dulu ibu ya. Tuar Tangkal kita ada, cuman kemana kok nggak ada ya? Kemana dia?
3: Kemana gitu judulnya?
0: Adanya, adakah hari esok dari Tuar Tangkal ibu?
3: Oh ya itu dah.
0: Adakah hari esok aja? Oke, ya, siap.
3: Ya nyala musik ya.
0: Boleh.
3: Bapak Banu, terima kasih kelingannya ya. Ada juga Pak Sip, ada Pak Mahmud, ada juga Mas Wawan, ada juga Pak Nyaman Dewantara ya. Ada juga Pak Kawan ya, di Cembok. Ada Bu Eli, ada Bu Reki ya. Ada Bu Bunga, ada Bu Mimi, Bu Manda ya. Bu Kartika ya. Semuanya
0: ada
3: Mbak ya.
0: Iya.
3: Selamat malam Mbak.
0: Terima kasih Bu Kartini. Iya. Nah ini dia makanya kenapa kita cuma boleh 3. Kadang kita kan punya aturan seperti itu ya Bapak Ibu. Karena ketika kita ngoling banyak orang itu akan menghabiskan waktu. Nah itu yang kita inginkan adalah bisa masuk salam semuanya atau mungkin ada 3 yang terpenting yang ingin disampaikan terus lagunya terputar seperti itu nggih. Karena waktu cepat banget berlalu, enggak terasa ya ternyata ya. Oke, untuk Bapak Banu mohon maaf juga kalau lagunya ada beberapa yang memang belum kita bisa wujudkan ya. Semoga lagu Anita Sarawak ini bisa mewakili lagu yang mungkin Pak Banu ingin dengarkan malam ini. Bawalah Daku Pergi.

0: Tahukah Anda, saat kondisi ekonomi sedang sulit, banyak orang justru tetap membeli barang-barang kecil yang membuat mereka merasa lebih baik, seperti lipstik, parfum, atau cemilan favorit. Fenomena ini dikenal sebagai lipstick effect. Meski pengeluaran besar ditunda, kebutuhan untuk merasa bahagia dan percaya diri tetap ada. Jadi, bukan sekedar soal lipstick, tetapi tentang mencari kebahagiaan sederhana di tengah tantangan ekonomi. Namun, tetap bijak berbelanja dan sesuaikan dengan kebutuhan ya.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu untuk Anda yang selalu setia bergabung mengikuti acara kami, khususnya di Ruang Rindu malam ini dan sebelum-sebelumnya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Apa kabar nih di tembok? Betul ya?
1: Iya.
0: Betul. Beritawan. Baik, terima kasih.
1: Iya. Oh iya, iya benar Mbak Ena.
0: Apa itu?
1: Salamnya mungkin, makanya saya kalau masa itu paling banyak 5. Saya ngerti ngasih kesempatan yang lain juga. Bukan gak mau ngoling, tapi waktunya
0: sebentar
1: soalnya. Iya. Apalagi coba balik kadang mulainya 9.20.
0: Iya kan, karena ada inian ya. Ada cek fakta dan juga sandiwara. Iya betul, iya, makanya.
1: Jadi kalau misalnya saya gak ngoling, bukan gak inget, tapi emang dibagi-bagi. Hari ini ini, hari ini, selanjutnya ini, gitu Mbak Irna.
0: Terima kasih masukannya. Memang itu yang kita juga tapi selalu yang kita sebagai penyiar tuh terbesalah. Iya, tapi gak apa-apa sih masukannya. Tapi kita terima, tapi ambil di tengah-tengahnya gitu ya. Oke, okay, mau Fatur lagu apa
1: Fatur
0: nih?
1: Fatur Nadila.
0: Fatur Nadila yang
1: satu-satu ya.
0: Satu-satu. Fatur Nadila, kulakukan semua untukmu.
1: Iya benar.
0: Oke, siap.
1: Iya, ada tadi Bu Janura, Pak Banu, biasanya ya Pak Madewi di Tokyo juga, Pak Cip di Muncarwadaeng, pokoknya Bu siapa tadi Bu
0: Kartini.
1: Bu Kartini ya. Bu Yeni Tiguasa, pokoknya semuanya deh digabung jadi satu ya.
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya selamat menyambut Hari Galungan buat umat Hindu ya. Selamat sibuk pokoknya besok. Oke, Mbak Irna, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ibu lagi.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih Ibu Ari masih masih ikutan. Oke, lagunya apa nih?
2: Masih repot.
0: Masih repot dengerin lagu tambah enak ya.
2: Iya. Untuk sebuah nama Mbak dari Pancep Kondaan.
0: Oke.
2: Okay. Ya, salam buat semuanya aja yang di absen sama Pak Banu.
0: Iya.
2: Ya, buat Mbak Ira makasih ya.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali. 24644 sekarang gantian ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam.
0: Malam juga.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya.
3: Malam Mbak.
0: Mbak Irna.
3: Eh, Mbak Irna.
0: Iya, dengan siapa?
3: Ya, penggemar baru Mbak Irna.
0: Siapa tuh?
3: Roken.
0: Roken. Ken Arok. Oke. Mau lagu apa nih, Pak Ken Arok?
3: Sekarang kok bisa nih pakai radio manual ya?
0: Masa? Kemarin?
3: Enggak bisa.
0: Tapi posisinya di mana emangnya beli Ken Arok?
3: Ada di Denpasar.
0: Berarti Anda beruntung.
3: Ya. Kemarin aku cari enggak ketemu dia gitu.
0: Oke. Okay. Baik. Mudah-mudahan bisa terus ya.
3: Ya, apa kabar nih, Mbak Irna?
0: Baik, Esong Kair. Sehat-sehat buat kita semuanya.
3: Ya, betul.
0: Mau lagu apa nih?
3: Lagunya ini aja ya.
0: Apa tuh?
3: Apa ya? Always ya.
0: Always dari?
3: Dari Bon Jovi ya.
0: Bon Jovi, oke. Okay.
3: Ya, salam dulu buat Pak Widi Tokyo, Pak Mangos, ada Bu Yeni, Pak Dimas, Pak Banu. Terima kasih callingannya Pak Banu. Aku ini lali diantem lupa terus ya Pak Banu nih. Selamat malam Pak Banu. Terus ada si Putri juga ya, ada di ini ya, di Banten nih.
0: Iya.
3: Selamat malam, ada Bu Janura, Bu Indi.
0: Buat semuanya ya. Oke.
3: Ada Bunda Budi.
0: Buat semuanya, ya. Siap. Aku udah di. Oke, sama-sama. Bukan yang nggak mau. Ya, saya juga kalau misal lagi siaran, pengen banget ngoling semuanya. Tapi pendengar kami luar biasa emang. Nggak cuma satu soalnya. Banyak, terima kasih banyak sekali pokoknya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya. Sudah 3 penelpon. Jadi ada Belitawan, ada Ibu Ari dan juga Pak Ken Arok. Kita dengarkan dulu ya lagunya untuk Belitawan di tembok. Fa- Fatur dan Nadila. Kulakukan semua untukmu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagu yang sempat booming dari awal tahun 1994 sampai tahun 2026. Bon Jovi, Always. Okay, masih ada waktu, saya langsung sapa saja yang sudah mau bergabung. Oh, 24644. Okay. Selamat malam, Ruang Rindu. Ah, selamat malam Tante Yeni.
1: Demo di lewat lagu.
0: Iya.
1: Lagi, Pak.
0: Okay.
1: Request Mbak lagu dulu.
0: Mm-mm.
1: Lagunya Salam Rindu, Mbak.
0: Salam Rindu.
1: Dari Tante Kati.
0: Salam Rindu. Sebentar ya. Mungkin salam mungkin.
1: Ya, nyalam sedikit. Heeh. Ken Arok sama Ken Dedes. Kemudian Bang Kipnya juga. Halo Bang Kip, ini ceritanya besok aja, ntar tak sambung lewat HP gitu. Kemudian untuk Papa Dimas, untuk Mari Semeru sama Ari Tegal, untuk Mami Es, Bukat Nika, selamat malam ya untuk semuanya, Mbak.
0: Senandung Rindu ya?
1: Ya. Senandung Rindu atau Salam Rindu, Mbak?
0: Salam Rindu nggak ada, kalau Senandung Rindu ada.
1: Oke
0: gitu.
1: Makasih, Mbak Irna.
0: Sama-sama. Aku nyanyikan. Bye-bye. Oke, bye. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Irna cantik. Rahajeng wengi, rahajeng yang gregalungan dan kuningan, nggih.
0: Nggih, suksema. Ibu Resmi apa kabar juga?
2: Becik-becik mantan, ini lagi istirahat, habis bertanding, okay. Tanding Banten.
0: Siap, mau lagu apa nih?
2: Request Nora ya, Dilema.
0: Boleh.
2: Ya, salam-salam tadi Bu Yeni, Ken Arok, Pak Widi, dan kesemuanya yang lagi mengudara. Makasih, selamat malam Mbak Irna cantik.
0: Terima kasih juga Ibu Resmi yang cantik. 24644 kembali, halo selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat
0: malam. Dengan siapa di mana?
3: Oh ya, dari Pasar Buleleng, Mbak.
0: Ah?
3: Pas Wawan.
0: Pas Wawan. Oke. Okay.
3: Ya, ketemu lagi, Mbak.
0: Oke, okay, siap.
3: Kalau minta lagu, Mbak ya. Gini, hati yang luka aja, Mbak.
0: Hati yang luka. Cepetan. Ya. Ayo, waktunya nih. Hati yang luka ya.
3: Ya, salamnya buat Ibu Marwati ya di Tegewas. Gajong Bumi juga untuk semua-semuanya ya, untuk siapa ini ya, Mbak Erna ya. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama, terima kasih. Kita diburu oleh waktu. Saya bacakan dulu chat yang sudah masuk. Apakah ada minimal saya mau baca ini yang sudah misalnya ada yang gabung ya. Terima kasih Pak Maderi Bawel, Mbak Komang Diawati, terima kasih juga untuk Bunda Budi, Pak Mahmud, terima kasih ya. Ini waktunya nih, kita langsung dengarkan aja lagunya. Ini dia Teti Kadi, Senandung Rindu, dilanjutkan dengan Nora Dilema dan Betaria Sonata Hati yang Luka.

Baik, pendengar Pro Satu RRI Singaraja aja, mohon maaf Mas Wawan karena waktu sudah menunjukkan pukul 23:01. Itu berarti acara Ruang Rindu akan segera saya akhiri. Dan terima kasih banyak juga untuk Pak Maderi Bawel. Mohon maaf lagunya gak bisa keputer ya. Untuk semua pecinta Ruang Rindu dan sobat alumni 80 SMP Negeri 1 Singaraja, terima kasih Mbak Irna, terima kasih kembali. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung malam hari ini di acara Ruang Rindu. Pak Banu, Bu Kartini, Ibu Janura, Bu Litawan, Kan Arok, Tante Yeni, Mas Wawan, Ibu Ari, dan Ibu Resmi. Dan juga untuk yang lainnya yang belum bisa saya sapa ya. Dan selanjutnya Anda akan bisa ikuti acara siaran budaya kami ya, untuk malam hari ini Sendera Tari Bungkling bagian kedua Arje. Dan nanti juga jam pukul 00 waktu Indonesia Tengah kita akan segera menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Tanjung Verde ya, di fase grup H berlokasi di Stadion Atlanta. Baik, demikian inilah acara selanjutnya yaitu siaran budaya kami Arje Sendera Tari Bungkling bagian kedua.

0: Aduh, dewa ratu saja. Me anu mako sebodi bibe sampe gangken jero balian. Yo ngemil bapo sing bang ngemil. Hei Ci Bang bisa ci ngayakin balian. Jero balian utawi tawang artin walian. Walian artinya penampung suara aspirasi anining pangpangus bisa bernyamatang di kengkiannya. Jadi pang bisa masih berpikir kengkian caranya jadi malian tuh. Nak malian patuhkan mali alihan. Apa alih? Oh? Sesari pang benak. Jangan kurang dari 50 ribu. Kalau kurang kita rugi. Rugi bersama. Apa kalau leh? Jabur lagi makan. Yo, endah pelak ji. Binjak. Yen subuh bapa lakar ngarat betara. Lur kangin, lur kaya, lur kaya, lur klot, lur kau. Antegang di luar Bali. Ingat ji. Seranane pang ci ingat.
1: Itu ketah kentan nggih tiang kentan becik di tiang nabda bang niki ke bara-bara anduin
0: mana tautang mau jalan
1: emang enggak.

bener-bener kirim jero balian dari sing len-len kalau len-len juga senangnya tau itu contoh ada ingat kan ngarin aja ada anu ni lumpur otak meh satu ih enjer siap kerupuk ayang oh bang ilmu gigis ngoyo kita saktiin bakpel nih gak diajeng jero balian bani melincar ke kita dek bang ilmu ngoyo doa apa neng doa bani melang-melang kita bodab-dab subuh tawang subuh ketlokdah subuh kehortoang subuh kenang surat pengumuman balian ini ngilangan 80 macam penyakit mata gosok mata hilang jet gosok jet hilang penyakit ane kengken merupo bapak bisa nyidang hilangan mantra ane waluh bapak mesainkan bendara Aswina Dewa dewan balian suarga bapak burung lemeng bel kamu angon prik sakit ane kewak ale mau mati

Aduh, kira balian kan bubuk dari ini. Pun api ini. Dari jauh cang nih, dijo. Ada nak dijo, ada di pesirapan. Nah. Ah, kira balian, semua sadar kembali. Kuala ngarepin pengasapan.

bayan alat-alat subuh genap turet sanin apa yang ada di tu

balian ane nomor satu ne. Meme dia nuna so mriki ne waktu upekara dia yo waktu. Nah.

0: dừng lại vàng. Tuh.
1: Ini pasian teko. Sira ragane. Titiang saking Wadesa Wilis titiang kira balian. Oh. Kok kenapa ngenyetang? Coba ya nakonin beduni betawa. Uli kelia apa kenapa? Anu nakonang sakit. Inge titiang. Banget jago mepinuna sering jero balian. Doning somah titiangnya sakit.
2: Iya. Ini sakit. Wah pantas.

rezeki ini ulung. Oh, ada sing jalan benak ni. Apa sih sing dadi ngelapana saja kita yakin itu aja lah. Yakin. Ada. Ulian bekung sing ni. Ulian bayu sing ada tu gitu. Ingat yakin ni ke? Ayan memangnya kencang ja supo. Ulas ni yang alih dianu misi ada panak. Belo apa ni puyung ni tu. Ini yang niban bedik papa nana. Kudo ngabo pipis sesari. Hidang bakar ngisinin lamun kena. Ini nak balian sini ngerosat maka ide sang yang bang ya nudunasin lakaranu sat anggon pengaradan gitu liusin wah nam daso kan inggih yang capunike ledang di tiang aturang sesari. Nah dan ini coba po lakar anu lakar ngajep ngastawa malu bang sido siapa ale ke ditu timpal negak ditu dampingin pasian nih tototototototono nih taluh taluh nih yang linjap tadi deh dah jani ngerawasan. Iya pukulun paduka betara. Betara di tiang sami. Rauh kering India, rauh kering Jawi, kering Lombok, kering Sumbawa, rauh kering Jepang. Jero balian kelingihan, kelingihan jadi. Sira-sira niki. Aduh, tajan. Selera ya onyo. Nira, rauh. Tawang nira ni. Nenten unin di tiang. Nih, bocang. Aduh. Kene nah. Ian mubat, ian mai. Ingat-ingatang, iba. Duh, mau bedik-bedikin. Duh, ngirit sesantun pelebih-pelebihin. Yang subuh kita lakar ngidang. Ngidang, bapak. Walau kenapa bapak penyakit ini, bapak ini sing tadi, sing nyanu ini. Nuk lelor, buka ukut, bapak. Walau ada pengidikan kira balian, tadi masih lakar ubadin. Aduh, nu memen ngelaman ini. Walau bapak bangun ubadin.

Aduh. Ding. Nih angon. Bapak ngebrik nih malu. Wadeking dewa. Halo. Betara di Jepang. Sayonara. Sayonara. Narapidana. Narasoma. Bagaimana ini ada pasien sakit tidak bisa anu dengan istrinya, setiap tidur anunya lembek. Kalau bisa tolong berikan obat supaya bisa menemukan anak dan bisa bunting besar yang selamanya 12 tahun. Panggedenan mani eteke. Ada ciri. Ada subuk kecawis uli ditu deh. Deh nyen kewah. Cendak kecai bisa kalau mau bat ini bisa lakar manpana. Gitu. Deh anu. Nih. Semuk ini semuk bangsal gini. Kan sekenang apa kan kan ladar ni kunyit kan semua kuning kan ya. Nah jadi selagang ngobat kumanti ini ada pemeriksaan masih iya lupa karena ini subuh peragat jangkep ipesin ini malu kejang ini papetang mapet ladar punya nah dutu takonang bennya oh. Ah jadi dadi bawa nu lakar kopi dabda jadi punya kene nah to urut malu dini urut ye urut mungkin mau pijit ni pijit luar biasa ni kencen jero balian tiang gelut jero ni aduh beratu tajam luwung asan emene kene asan dadi balian. Ini balian nyedang operasi tanpa bekas kira-kira yang gini. Oh, kalau gini kan pasti anak lu aja nih. Satu, ada. Ini jero balian. Tuning sampun wus mebejel sama kitiang. Makin ledang-ledang jero balian. Kitiang ngelungsur mepamit makin mana mau berjalan. Berjalan.

Gede wau pole jera balean. Ah, aduh. Ngoyong-ngoyong. Eh. Madak pangade pasian bin teke.

0: Ye, do maben di ni negak kengkeng ni. Ubat misi maben kengkeng. Ada apa bang? Ada. Kada nak nyen busan. Hi, ada pasien rau. Jero sakit. Jero istri niki sakit. Nye titiang jero. Hello, lasne subuh sakit. Man, jengken ngerasa sakit teh. Titiang teh nye dayang makde ngetor, ngepus dingin awak titiangnya jero. Oh, petas keto aluk. Jero balian mereksa maluna. Jero. Ye, maini mereksa. Itu gantung ang. Mereksa. Den. Main. Do takut anak mulu mau mereksa. No, aturin jero balian mereksa. Oh, kan mak ang kengken jero balian. Aduh, dia orang tu beli. Dong kengken. Sing kengken. Anak mau periksa, sakit apa ya nih? Aduh, memeratu, keleputannya gede. Mah, aduh, gede, keleput. Oh, uli mau kelobo sakit ini rabu. Ane malu, gegina ane ngengken. Tiang dados dagang jajel.
1: Jajel apa tu?
0: Jajel lak-lak bikang. Atak.
1: Ni.
0: Dong kini gedean kelebutan dong amat. Sekam nama dagang jajel lah ni.
1: Weh, sing dadi gitu.
0: Ian cara jani yang anak ngelabu. Ngelemang lakar ke gitu. Ada sakit aib. Nawang. Singkatan aib deh. Napi ni ke? A I D S, tau? A anunya, I itunya, D dimasukin se S sembarangan, tau? Asal anunya dan itunya dimasukin sembarangan, penyakit ait gua bernama ni. Nadi sing kita, kemudian kita nadi. Hampah-hampah gitu.
1: Walau dek ewan nih, ada

kita nak jero balian ni jero. Ye, niki sampun. Jero ni siapa ni? Di tiang iketut bungkling. Nyadie di tiang medek. Ada ni jero balian dari kita. Oh, jago medamo. Nenten nenten di tiang jago medamo. Wenten jaga ayat punasang di tiang. Oh, nah, yang gitu.

pang petekan cai ini mai. Kejeron jero balian ini dini. Mirip ada syarat takona. Wenten wenten jero balian. Wenten jago takenang di tiang ring jero balian. Nah, kualo bisa mesuang petakon bungkling eh. Jek takonang ken bapa. Kualo ingetang. Sud petakon kulun man lantas satu dini jawaban jangin sesari gitu. Duh nyelen len. Cendak ke bungkling. Bisan bungkling petakon. Kal saudin bapa. Apa ni takonang di bumi ni. Ini yang kadisapuni ke bawah jero balian. Wenten ane syarat takenang titiang jero balian. Apa dobuin mekebang terangan apa tu? Titiang nunasang jero balian. Sani cen kuyak tiane mewaste kangen jero balian. Aduh.

kedo tak konang teken gelap. Sing ada ne wayahan teken kangen tak konang bungkelin. Iyan sing cai nawang madan kangen to ane madan kangen pang cai nawang to kangen adane to. Oh to kangen. Tuh kangen. Unyang aja orang tuh kangen. Man, geng-geng bungkling sesari mainan. Nawakan di tiang jero balian. Toning jero balian nenikah yang nike kangen ne. Sedangin kangen ne pun nike napi wastani jero balian. Hah? Geng-geng ne bedanginan kento. Hai. Aduh ya ben bedanginan kento. Tuh. Ngai-ngai puyeng petakon di bungkeling eh. Eh bungkeling. Bedanginan te kento aduh adane langit muda. Carekun pegelawir. Tuh bang jai nawan. Tuh kengken. Beh, mai abo sesari ya. Nah, wakang di tiang jero balian. Iyan dangin punike kewastanin langit muda kadi bawah jero balian. Sekadikun nikayang jero balian. Pegelawir. Nanin jero balian sampun merike. Patah. Wey. Wayah-wayah bin petakon mungkin ya. Nyentain kemu. Ngai jengah. Jero balian, ian muntu pasiana memah main uliani bungkling ngai jengah kadini. Danuning kangen ya. Niyo takonin jadi kengen. Bungkling, cai nawang, cai bisa metakon cai nawang saja ane kangen jangan ane madan kangen. Ingin nawagang di tiang jero balian. Sane sinengoh kangen. Punika muas ke purwa. Ini purwa punika kawitan. Uwit ini ketane wantah en. Tios. Wantah patut eleng ring linggih hida sang yang widi. Punika uwit sinanggah kangen jero balian. Bodoh. Nyak benar. Ni ajak mekejang. Bang de jengah ke keliwat. Jalan-jalan. Kalahkin ibu kling. Dengin ngemin. Jak makasih pekat. Kling. Kawak-kawak. Ini ibu kling. Naik timut. Idewek. Di jalan ini dia apa. Dia di penumpuan. Aduh. Wey. Main. Adokan. Nawan kau. Main. Aduh. Mara dadua. Mara dadua. Oh, mangku lari, balean lari. Tuh ratu saja. Nyejak jani, na beli wayan. Acepan tiang ising adelen. Jalan ya jalan kemu. Nangkil ke peseraman ide begawan. Gangge sure. Kumanti ditu jalan nunas. Adungan pengajah. Apang sida nawang kejadian yang jati kita beli wayang. Tayun kita ya mati. Benah-benah besar.

Ada penyeruan cenik cara tapi yo keringi. Gangsing pejalan penyeruan. Kue jero jero lana. Tapi tiang cenik.

metakon jero jero lanang sampun angke jerene mengah piduke toning titiang purun ayat mitaken ring angan jero sire ke jerene rauh periki jero lanang dari wawas among kata punika matur matur sire ketut singgih aratu doa gung istri nawagang nawagang titiang kau letambat nyadi rauh nangkel ringangan cokori dewa nungui ngadan titiang iketut bungkle bisa dia bisa di tiang medak nangkil ring tangani denaki lingsir dari kirim

Weh, bener-bener naik mai, mai dini. Aliang ibu tongos, ngoyong, apa kal kenahan. Yang benernya, ulo bisa ngorang, ketenaan. Toleh nak beli, nyen tu. Syukuran caranya ni tu. Ada mencukur tu. Weh, aduh, ada lepuk. Aduh lepuk jerijin. Jerijin lurus mengancan, kuku manik. Aduh, ning, manik, ning. Dong dewa ratu, dong kini kesajian. Aduh, dewa ratu. Tuh, sadia, sadia. Jag, deh jeng ewa kang, apa je tagih lu yang cuba. Luh lakarnya kan beli, beli subuh saya ke lakar apa tiada ni beli yang gak gampang ni sandal ni, ni sandal baru besik beli yang ni kangwang baru besik, mani beli yang sepatu binsik, ni onder onder ni onder beli yang kau nyandang, lu awak cenik nyandang, awak cenik, lu nyandang ni BH. Ni penyablokan nyonyo ni. Ni pangdung lenteng nyonyo ni anggo to. Aduh. Meratu sing suut-suut kena ngurut-urut lima ni le. Meratu lepuk. Bisa kal ni bungkong iki wol ni. Kasap lima ni jar liman bojok ni. Beh, aduh aduh. Weh.

Bibi rasa lega kayun gelah kairing bani kedut mungkling.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja

Om Swastiastu. Om Awignamastu Namasidam. Om Anubhadrah Kertawoyantu Wiswatah. Umat Sedharma yang berbahagia, kita jumpa kembali dalam acara Renungan Dharma Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Topik yang diangkat saat ini adalah Bhagavad Gita bab 16 sloka 14.

yang artinya dia itu musuhku dan dia sudah kubunuh, dan musuh-musuhku yang lain juga akan terbunuh. Akulah penguasa segala sesuatu. Akulah yang menikmati, karena aku ini sempurna, perkasa dan bahagia. Umat Sedharma, mari kita merenung sejenak dari untian sloka tadi. Dapat dijelaskan bahwa salah satu karakter Asuri Sampat yang dikatakan sebagai sifat-sifat raksasa yang sangat mengerikan adalah nafsu berkuasa yang berlebihan. Siapapun yang tidak menuruti kemauannya dianggap musuh olehnya. Apapun yang menjadi pendapatnya adalah benar dan tidak boleh disalahkan. Jika ada yang menentang keinginannya, dia ini tidak segan-segan untuk menghilangkan nyawanya. Menurut dia, dirinya adalah hukum tertinggi. Ajaran Dharma lewat saja. Hukum karma dianggapnya mati suri. Dirinya lah Tuhan itu. Sehingga apapun yang diperbuatnya, dikatakannya benar semua. Umat Sedharma, orang-orang seperti inilah yang akan menempati neraka itu. Oleh sebab itu, jauhilah mereka dan selalulah berbuat, berkata, dan berpikir sesuai dengan dharma agama. Demikian Mas Dharma yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Mari kita akhiri dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, rangkaian Singaraja malam ini tuntas sudah, namun segera kami akan ajak Anda mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara negara peserta yaitu Spanyol versus Tanjung Verde atau Cabo Verde, fase grup H, berlokasi di Stadion Atlanta. Selamat mengikuti.
2: Sebagai pemain belakang ataupun pemain bertahan. Kemudian untuk gelandang, ada beberapa alternatif yang bisa disiapkan oleh timnas Spanyol. Ada Martin Zubimendi, Dani Olmo, Jeremy Pino, dan untuk di lini serang ada Nico Williams, Lamine Yamal, Victor Muñoz, dan Borja Iglesias. Sementara itu pendengar, untuk timnas Tanjung

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI.

0: Bli.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap tirisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap ja tirisandi ya nawang Bli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk entu. Singang sap Bli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun Bli oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu Bli oh. Gitu saudara irage pinaku umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu Bli.
1: Benar gati tuh lo benar. Eh, ini ben besi lo.
0: Apa ben Bli?
1: Apang seger, turma bekel.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Untuk melakukan pengendalian dan menjaga stabilisasi harga.
2: Kami selalu bersinergi, berkomunikasi, meningkatkan komunikasi, kerjasama, dan kolaborasi yang sangat epik.
3: Selamat pagi mendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Selasa 16 Juni 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. PMK Buleleng menggelar pasar murah dan gelar pangan lokal untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang Galungan dan Kuningan. Kegiatan ini juga membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
1: Untuk melakukan pengendalian dan menjaga stabilisasi harga.
4: Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Disdag Perinkop UKM Buleleng, sukses menggelar gerakan pasar murah dan gerakan pangan lokal di Taman Kota Singaraja pada minggu kemarin. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang relatif terjangkau dibandingkan harga pasar. Sementara itu, gelar pangan lokal menjadi sarana promosi bagi pelaku usaha dan UMKM untuk memperkenalkan produk unggulan daerah kepada masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyase mengatakan, kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan agar tidak memicu inflasi yang dapat memberatkan masyarakat.
1: Kegiatan gelar pangan murah dalam rangka menyambut Hari Raya Galungan. Dan ini juga salah satu dari upaya Pemda untuk melakukan pengendalian dan menjaga stabilisasi harga sehingga tidak terjadi inflasi yang pada akhirnya akan memberatkan masyarakat.
4: Menurutnya, kegiatan pasar murah tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga membantu para pedagang dan pelaku UMKM untuk tetap bertahan di tengah dinamika ekonomi. Dengan terjaganya daya beli masyarakat, roda perekonomian lokal diharapkan tetap bergerak dengan baik. Gede Suyase mengaku telah meninjau seluruh stan yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ia menilai antusiasme masyarakat dan keterlibatan para pelaku usaha menjadi indikator positif dalam upaya menjaga keseimbangan antara pasokan, harga, dan daya beli masyarakat.
1: Dan saya sudah kunjungi semua stan dan itu tentu akan membantu motivasi para pedagang tetap survive, daya beli masyarakat bisa terjaga, dan inflasi juga terjaga, menyambut Hari Raya Galungan juga lebih khidmat. Ya, dan lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan.
4: Pihaknya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi, penguatan ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Nilai tukar petani atau NTP Provinsi Bali pada Mei 2026 tercatat turun 0,14% menjadi 105,90 akibat kenaikan biaya yang dibayar petani lebih tinggi dibandingkan peningkatan harga hasil pertanian yang mereka terima.
5: Tukar petani kita mengalami penurunan sebesar.
6: Nilai tukar petani atau NTP Provinsi Bali pada Mei 2026 tercatat sebesar 105,90 atau turun 0,1% dibandingkan April 2026 yang berada di angka 106,05. Penurunan ini menunjukkan daya tukar petani terhadap barang dan jasa yang mereka konsumsi maupun biaya produksi mengalami pelemahan, meskipun harga hasil pertanian yang diterima petani masih mengalami kenaikan. Kepala Badan Pusat Statistik Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan, penurunan NTP terjadi karena kenaikan indeks harga yang dibayar petani lebih besar dibandingkan kenaikan indeks harga yang diterima petani. Pada Mei 2026, indeks harga yang diterima petani atau LT tercatat 136,58 atau naik 0,09%. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani atau IB mencapai 128,97 atau naik 0,23%.
5: Bulan ini indeks NTP atau indeks nilai tukar petani kita mengalami penurunan sebesar 0,14% hingga menjadi 105,90. Jadi di bulan Mei ini nilai NTP itu mencapai 105,90 atau turun 0,14%.
6: Sementara itu, secara sektoral, penurunan terdalam terjadi pada subsektor hortikultura dengan nilai tukar petani hortikultura NTPH turun 6,03% dari 136,17 menjadi 127,95. Sebaliknya, sejumlah subsektor masih menunjukkan kinerja positif seperti peternakan naik 2,12%, tanaman perkebunan rakyat naik 1,55%, perikanan naik 1,22%, serta tanaman pangan yang meningkat 0,21%. Menurut Agus, kenaikan indeks harga yang diterima petani terutama dipengaruhi meningkatnya harga sejumlah komoditas seperti sapi potong, cabai merah, dan cengkeh. Namun di sisi lain, biaya yang harus ditanggung petani juga meningkat akibat kenaikan berbagai komponen konsumsi rumah tangga dan biaya produksi pertanian.
5: Sementara di sisi yang lain, itu indeks harga yang harus dibayar petani itu meningkat lebih tinggi 0,23% hingga menjadi 128,97. Jadi
6: meski mengalami koreksi tipis, NTP Bali yang masih berada di atas angka 100 menunjukkan kondisi petani secara umum tetap memperoleh surplus dari kegiatan usahanya. Namun demikian, BPS mengingatkan perlunya perhatian terhadap kenaikan biaya produksi dan fluktuasi harga komoditas pertanian agar kesejahteraan petani Bali dapat terus terjaga di tengah dinamika ekonomi dan pasar yang terus berubah. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
3: Polres Buleleng bersama BNNK Buleleng memperkuat sinergi dalam memerangi peredaran gelap narkotika melalui peningkatan koordinasi, penindakan, dan rehabilitasi guna mewujudkan wilayah Bali Utara yang lebih aman dan bebas narkoba.
2: Kami selalu bersinergi, berkomunikasi, meningkatkan komunikasi, kerjasama, dan kolaborasi yang sangat epik.
7: Polres Buleleng bersama BNNK Buleleng kembali menegaskan komitmen bersama dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah Bali Utara. Sinergi kedua institusi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat upaya pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, sebagaimana ditegaskan dalam pemaparan hasil operasi Antik Agung 2026. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman menyatakan koordinasi dan kolaborasi yang selama ini terjalin akan terus diperkuat melalui berbagai kegiatan nyata guna menekan peredaran narkoba di Kabupaten Buleleng.
2: Kami selalu bersinergi, berkomunikasi, meningkatkan komunikasi, kerjasama, dan kolaborasi yang sangat epik untuk menegaskan kembali komitmen kami untuk melakukan perang terhadap peredaran narkoba.
7: Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto menilai sinergitas antara Polri dan BNN sepanjang tahun 2026 telah menunjukkan hasil positif dalam upaya pemberantasan narkotika. Meski wilayah Bali Utara cukup luas dan menjadi tantangan tersendiri, koordinasi yang intensif serta pertukaran informasi antar instansi dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengungkapan kasus. Ia juga mengingatkan bahwa ancaman peredaran narkotika yang masuk ke Bali masih tinggi, sehingga diperlukan sinergi kuat dari tingkat kabupaten hingga pusat untuk memutus jaringan peredarannya.
8: Tapi apa kerjasamanya? Informasi, kemampuan, maupun apa yang dilakukan oleh kami, sinergitas BNN dan Polri, itu sangat erat, apalagi terutama memerangi narkotika.
7: Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda menegaskan, operasi Antik Agung bukan menjadi satu-satunya upaya pemberantasan narkotika di Buleleng. Hasil operasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui berbagai kegiatan dan operasi lanjutan, termasuk rehabilitasi bagi pengguna narkoba. BNNK dan Polres Buleleng juga mengajak masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan serta memperkuat sinergi lintas instansi guna mewujudkan Buleleng yang aman, maju, dan bebas dari peredaran gelap narkotika. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
9: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
10: RRI
9: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keberadaan sahabat siaga bencana atau SIBAT dinilai penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi berbagai potensi bencana di Kabupaten Buleleng. Melalui pelatihan dan pendampingan dari PMI, anggota SIBAT dibekali kemampuan untuk mengenali resiko bencana serta melakukan penanganan awal di tingkat desa.
1: Karena ancaman sudah ada, kalau kerentanannya sudah ada, kalau kita tidak memiliki kapasitas.
2: PMI Kabupaten Buleleng terus mengembangkan program Sahabat Siaga Bencana atau SIBAT sebagai upaya memperkuat kapasitas masyarakat di wilayah rawan bencana. Program ini bertujuan mengurangi resiko bencana melalui peningkatan pengetahuan dan kesiapsiagaan warga sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana. Staf Divisi Penanggulangan Bencana dan SDM PMI Kabupaten Buleleng, Kadek Sumardike, menjelaskan bahwa masyarakat merupakan pihak yang pertama mengetahui terjadinya bencana. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk merespon kondisi darurat secara cepat dan tepat.
1: Karena ancaman sudah ada, kalau kerentanannya sudah ada, kalau kita tidak memiliki kapasitas yang besar, yang banyak, itu akan mengakibatkan risiko yang besar. Makanya kita tingkatkan kapasitasnya, mengurangi kerentanan yang ada. Ya, terutama kerentanan SDM-nya. Jadi kalau kita membentuk SIBAT ini, ya menambah kapasitas itu untuk memperkuat kapasitas yang ada di masyarakat. Sehingga kalau terjadi bencana, kalau terjadi kedaruratan, itu bisa mengurangi risikonya, memperkecil risiko.
2: Anggota SIBAT berasal dari berbagai unsur masyarakat seperti pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, sekolah, dan kelompok pemuda. Mereka dilatih untuk memahami ancaman bencana, sistem peringatan dini, pertolongan pertama, hingga teknik evakuasi dan koordinasi saat keadaan darurat.
1: Nah, melalui ini juga nanti masyarakat biar tahu kalau mencari informasi itu informasi yang inilah, yang valid ke instansi yang terkait seperti BMKG atau kami di PMI. Nah, itu salah satu fungsi dari SIBAT itu seperti itu. Jadi benar tak nanya ini, benar tak terjadi tsunami, benar tak terjadi gini dan sebagainya. Nah, informasi yang kami peroleh juga dari instansi yang terkait seperti BMKG itu kan sudah masuk ke kami di PMI. Itu jadi kami informasikan dan kami juga sempat nanyakan ke Sudalop, itu memang tidak ada potensi tsunami. Artinya itu kan berita yang tidak benar tuh.
2: Selain berperan dalam penanganan bencana, SIBAT juga bertugas mengedukasi masyarakat serta menyebarkan informasi yang benar guna mengurangi kepanikan dan resiko akibat hoax saat terjadi bencana. PMI berharap keberadaan SIBAT dapat membantu mewujudkan desa yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai ancaman bencana. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: PMI Kabupaten Buleleng memberikan penghargaan kepada para pendonor, kepada para pendonor darah sukarela bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia 2026, sekaligus menargetkan pengumpulan 13.500 kantong darah untuk memenuhi kebutuhan transfusi yang terus meningkat di wilayah Buleleng.
3: PMI Kabupaten Buleleng memberikan penghargaan kepada pendonor darah sukarela dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia tahun 2026 yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi penggerak donor darah di kampus TIE Singaraja. Kegiatan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi para pendonor dalam membantu memenuhi kebutuhan darah di Buleleng. Wakil Ketua PMI Kabupaten Buleleng, Nyoman Sukarman, menyampaikan donor darah merupakan bentuk kepedulian kemanusiaan yang sangat dibutuhkan untuk menjaga ketersediaan stok darah. PMI juga terus memperkuat kelompok penggerak donor darah serta mendorong pelaksanaan donor darah secara rutin guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Bupati Buleleng yang diwakili Asisten 1 Setda Buleleng, Putu Aryadi Pribadi, mengapresiasi para pendonor yang telah mendonorkan darahnya hingga puluhan kali. Ia juga menegaskan pentingnya peran Penggerak Donor Darah Indonesia atau PDDI dan mendukung penguatan program PMI dalam menjaga ketersediaan darah serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Sementara itu, Ketua UTD Kabupaten Buleleng Dr. Rizani mengungkapkan kebutuhan darah di Buleleng terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2026 ini, UTD menargetkan perolehan sekitar 13.500 kantong darah untuk memenuhi kebutuhan yang diperkirakan mencapai lebih dari 14.500 kantong, sehingga dukungan seluruh instansi dan masyarakat masih sangat diperlukan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Bantuan bahan pokok dari seorang dermawan membantu meringankan kebutuhan keluarga pasien di rumah singgah Kabupaten Jemrane, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong antar penghuni.
4: Kepedulian sosial kembali dirasakan para penghuni rumah singgah Kabupaten Jemberane melalui bantuan bahan pokok dari seorang dermawan. Bantuan tersebut memberikan manfaat bagi keluarga pasien yang sedang mendampingi anggota keluarganya untuk menjalani pengobatan, sekaligus menciptakan suasana hangat dan penuh kebersamaan di lingkungan rumah singgah. Sejumlah kebutuhan pangan seperti beras, telur, dan mie instan dimanfaatkan bersama oleh para penghuni rumah singgah. Dengan adanya fasilitas dapur yang tersedia, keluarga pasien bergotong royong yang menyiapkan makanan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga dapat mengurangi pengeluaran selama mendampingi proses pengobatan. Selain memenuhi kebutuhan konsumsi harian, aktivitas memasak bersama juga menjadi sarana mempererat hubungan antar penghuni rumah singgah. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi selama masa pengobatan, keluarga pasien dapat saling berbagi pengalaman, memberikan dukungan moral, serta menguatkan satu sama lainnya. Pemerintah Kabupaten Jemberane juga mengapresiasi kepedulian para dermawan yang telah membantu keluarga pasien di rumah singgah Jemberane. Bantuan tersebut dinilai tidak hanya meringankan kebutuhan pokok, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan di tengah masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit seperti saat ini.
5: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Kontingen atletik Buleleng meraih posisi runner-up pada Power Gear Bali 2026 dengan mengoleksi 13 medali emas. Raihan tersebut meningkat dibandingkan Power Gear Bali 2025 yang mengoleksi 11 medali emas.
6: Semoga dalam event-event berikutnya kami juga bisa berbuat lebih banyak.
7: Cabang olahraga atletik Kabupaten Buleleng menoleh prestasi membanggakan pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026. Bertanding di Kabupaten Badung, kontingen atletik Buleleng berhasil meraih posisi runner-up atau juara umum 2 dengan koleksi 13 medali emas, 7 perak, dan 7 perunggu. Berdasarkan hasil akhir perolehan medali, Buleleng menempati peringkat kedua di bawah Kabupaten Badung yang keluar sebagai juara umum dengan raihan 23 emas. Sementara Kota Denpasar berada di posisi ketiga dengan raihan 10 medali emas. Ketua Harian Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Pasi Buleleng Iwayan Arsane mengaku bersyukur atas pencapaian yang diraih para atlet. Menurutnya hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan Porjar Bali 2025.
6: Tentunya kami dari jajaran pengurus dan pelatih merasakan ya hal yang luar biasa karena capaian tahun lalu yaitu 11 emas, 6 perak, 2 perunggu, kemudian di tahun ini kami bisa 13 emas, 7 perak, 7 perunggu.
7: Arsano menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh elemen yang terlibat dalam pembinaan atletik di Buleleng, mulai dari atlet, pelatih, pengurus pasi hingga dukungan orang tua atlet yang terus memberikan motivasi selama proses latihan dan pertandingan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada KONI Buleleng dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Disdikpora Buleleng yang selama ini telah memberikan dukungan dan fasilitas terhadap program pembinaan atlet. Meski berhasil mempertahankan posisi sebagai salah satu kekuatan atletik di Bali, Pasi Buleleng tidak ingin cepat berpuas diri. Evaluasi dan peningkatan program pembinaan akan terus dilakukan guna mewujudkan target yang lebih tinggi pada kejuaraan berikutnya.
6: Harapan kami untuk kedepannya, ya tentunya kami bisa berbuat lebih baik, sehingga kami berharap bisa meraih juara umum. Saya kira demikian, saya mewakili jajaran pengurus PASI Kabupaten Buleleng sekali lagi mengucapkan kepada semua pihak ucapan terima kasih atas dukungan serta loyalitasnya. Semoga dalam event-event berikutnya kami juga bisa berbuat lebih banyak.
7: Menurut Arsano, capaian runner-up Porjar Bali 2026 harus menjadi motivasi bagi atlet dan pelatih untuk terus meningkatkan kualitas latihan sehingga mampu bersaing memperebutkan gelar juara umum pada ajang mendatang. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Prestasi olahraga pelajar Kabupaten Jemberane meningkat pada ajang Porjar Bali 2026 dengan berhasil naik ke peringkat ke-7 klasemen akhir perolehan medali setelah 3 tahun berturut-turut berada di posisi ke-9.

0: berhasil mengumpulkan 36 medali emas, 36 medali perak, dan 51 medali perunggu, atau total 123 medali selama pelaksanaan PON Jang Bali 2026. Raihan tersebut mengangkat posisi Jemberana dari peringkat ke-9 menjadi peringkat ke-7 tingkat provinsi. Peningkatan prestasi ini menjadi capaian positif bagi dunia olahraga pelajar di Kabupaten Jemberana. Meskipun target yang dicanangkan sebelumnya adalah menembus 5 besar, hasil yang diraih dinilai menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan capaian beberapa tahun terakhir. Kenaikan peringkat tersebut tidak lepas dari strategi pembinaan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jemberana sejak awal tahun 2026. Berbagai langkah pembenahan dilakukan melalui pemantauan rutin latihan atlet, seleksi yang lebih ketat, serta penerapan pendekatan sport science dalam pembinaan atlet pelajar. Selain itu, pengawasan pola makan, kondisi kebugaran, dan penetapan target medali pada setiap cabang olahraga turut menjadi bagian dari upaya peningkatan prestasi kontingen Jemberana pada PON Jang Bali tahun ini. Keterbatasan anggaran yang hanya mampu memfasilitasi sebagian atlet dan pelatih tidak mengurangi kekuatan kontingen Jemberana. Dukungan keluarga, sponsor, dan partisipasi mandiri atlet memungkinkan total kontingen yang berangkat mencapai 414 orang yang terdiri atas 352 atlet dan 62 pelatih. Keberhasilan meraih 123 medali dan memperbaiki posisi di klasemen akhir diharapkan menjadi momentum kebangkitan olahraga pelajar di Kabupaten Jemberana sekaligus memperkuat pembinaan atlet muda untuk menghadapi kompetisi tingkat provinsi pada tahun-tahun mendatang. Tika Utami melaporkan.
1: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na-na-na-na-na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Siaraja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: It's your name. 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, selamat pagi buat Anda semuanya masih bergabung bersama kami. Dan kali ini kita di Singaraja menyapa. Sebelum ini lanjut kasih informasi, dan buat Anda mungkin yang lagi sibuk ya, prepare untuk persiapan menyambut Hari Raya Galungan besok, khususnya untuk umat Hindu Sedharma. Hari ini penampahan ya, semuanya pada ngelawar mungkin nih pagi hari ini. Jadi sebelum melanjutkan aktivitas Anda, alangkah baiknya kita simak dulu informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama prakirawan Bapak Ariantika. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, silakan informasi perakiran cuaca selengkapnya.
1: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Berikut kami laporkan update pantauan perakiran cuaca seputar wilayah Bali untuk hari ini, termasuk wilayah Singaraja, Buleleng, dan sekitarnya. Di mana dari pantauan citra radar cuaca kami, terpantau cuaca secara umum cerah berawan dan diprediksi untuk hari ini sampai sore nanti juga cuaca masih akan cerah berawan. Selanjutnya untuk angin, hari ini dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 33 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 63 hingga 91%. Dan untuk informasi tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, sementara di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 3 meter. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat sebagai peringatan dini agar dapat mewaspadai potensi tinggi gelombang laut mencapai 3 meter di wilayah perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang kami laporkan, saya kembalikan ke studio. Terima kasih, selamat pagi.
0: Iya, terima kasih untuk Mbak Ariantika atas laporan informasi perakiran cuaca pagi hari ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, yang pagi hari ini masih semangat beraktivitas, atau mungkin yang baru mau pulang kampung gitu ya, pulang ke kampung halaman karena lumayan libur panjang, libur hari raya, yang mau berkumpul bersama sanak keluarga, jadi tetap ya hati-hati, waspada di jalan, utamakan keselamatan Anda berlalu lintas.

0: Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan. Kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
4: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
5: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singar aja.
4: Oh, bisa pasang iklan di RRI.
5: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
4: Format iklannya seperti apa?
5: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
4: Kalau mau pasang iklan?
5: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada yang masih setia bersama kami di 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan juga di AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di audio streaming di www.rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Jadi kapanpun dan dimanapun Anda selalu bisa mendengarkan siaran RRI seluruh Indonesia. Baik, pendengar Pro 1, kali ini kita ke informasi dulu ya di Singaraja menyapa untuk pagi hari ini. Dan kita ke informasi yang ini kutip dari laman rri.co.id. Pendengar Pro 1, jadi kisah sampah di bawah terik matahari yang tepat menggantung di atas kepala ya, terdengar saling menyahut dari pintu masuk tempat pembuangan akhir atau TPA Bengkale. Jadi tak seorang pun pekerja ya, yang banyak juga masih bertugas ya untuk memilah sampah yang memang seperti kita ketahui Bengkale ini adalah TPA atau tempat pembuangan akhir ya sampah-sampah yang kita hasilkan. Nah, jadi dari sampah ini bisa diolah atau disulap menjadi salah satu barang yang bernilai jual seni. Jadi pendengar Pro 1, keresahan terhadap persoalan sampah bukan hanya dirasakan oleh Sudiarte. Kekhawatiran sama juga menghantui banyak warga Bali yang setiap hari menyaksikan tumpukan sampah terus bertambah. Jadi bukan tanpa alasan, berdasarkan sistem informasi pengelolaan sampah nasional atau SIPSN, timbunan sampah di Provinsi Bali itu mencapai sekitar 1,2 hingga 1,5 juta per tahun atau setara dengan 3.400 hingga 4.200 ton setiap hari. Jadi di tengah keterbatasan, ia melakukan sesuatu yang sederhana namun bermakna. Melalui karya-karya yang lahir dari kardus dan plastik bekas, ia berupaya mengingatkan bahwa sampah tidak selalu berakhir sebagai limbah. Sekitar pertengahan 2023, Sudiarte mengajak istrinya kembali menggeluti seni mengolah sampah yang sempat lama ditinggalkan. Jadi dari kardus dan plastik bekas yang ia kumpulkan lahirlah berbagai karya. Namun perhatiannya kemudian tertuju pada satu warisan budaya yang mulai jarang disentuh generasi muda, yaitu Wayang Wong Tijekule. Jadi Wayang Wong Tijekule atau Wayang Manusia ini merupakan drama tari topeng sakral khas Buleleng yang mengangkat kisah Ramayana dan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Jadi meski memiliki nilai budaya tinggi, kesenian ini tidak dapat dipentaskan sembarangan. Topeng yang digunakan bersifat sakral dan harus melalui upacara adat sebelum dipakai. Tidak hanya itu, penarinya juga berasal dari garis keturunan laki-laki tertentu. Keterbatasan ini membuat ruang regenerasi menjadi semakin sempit dan minat generasi muda untuk mengenalnya pun terus menurun. Jadi mengingat kondisi ini, Sudiarte tergerak membuat replika topeng Wayang Wong dari kardus dan plastik bekas. Baginya replika tersebut menjadi cara sederhana untuk memperkenalkan wayang Wong kepada masyarakat tanpa harus menggunakan topeng sakral. Nah, ini patut dicontoh nih pendengar Pro 1. Jadi memang benar sampah itu tidak selalu berakhir menjadi limbah, tetapi bisa juga dimanfaatkan. Jadi sampah-sampah tertentu, mungkin sampah plastik, kaleng makanan, kaleng minuman, itu bisa ya diolah. Kemudian kardus itu juga bisa diolah menjadi kerajinan-kerajinan yang memang unik-unik dan bernilai jual tinggi. Nah, jadi sudah sepatutnya sebagai generasi muda, jadi kita harus mau belajar. Mau tidak mau kita harus mau belajar untuk mempertahankan kebudayaan yang kita punya. Salah satunya ini Wayang Wong. Jadi meski biasanya pementasan ini di hari-hari tertentu dan yang topeng yang dipakai itu juga harus melalui upacara, tapi ini membuat replikanya juga bagus, bisa mengenalkan ke masyarakat luas. Oh, bahwa ternyata di Bali ada Wayang Wong dan kalau orang tampil
pada wayang wong itu menggunakan tapel, istilah Balinya. Jadi bisa dikenalkan tapel-tapel yang digunakan. Wah, ini juga merupakan ide yang luar biasa banget, pendengar Pro 1.

0: Halo Sobat Markandea.
1: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen lanjut kuliah tapi kepikiran soal biaya. Tenang, sekarang ada solusi buat masa depanmu. Markandeya University hadir untuk kamu. Kampus keren di Bangli ini punya banyak pilihan program studi favorit. Mulai dari S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, S1 Hukum, S1 Arsitektur, sampai program studi akuntansi PSDKU Mataram. Gak cuman itu, tersedia juga program beasiswa KIP kuliah dan kuliah gratis untuk mahasiswa berprestasi maupun yang memiliki keterbatasan ekonomi. Mau punya pengalaman internasional? Bisa banget. Markandeya University punya program pertukaran mahasiswa ke luar negeri yang bikin pengalaman kuliahmu makin seru dan membuka peluang masa depan yang lebih luas. Pendaftaran mahasiswa baru sekarang sudah dibuka. Yuk langsung daftar di pmb.markandeyabali.ac.id. Follow juga Instagram kami di @markandeyauniversity atau hubungi hotline kami di 0822-1047-5670. Markandeya University, Beyond Education.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Buku Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah membahas bagaimana bentuk kepedulian dan penghargaan terhadap diri sendiri. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, gelisah, dan bersalah atas suatu keadaan. Kita sering merasa belum melakukan yang terbaik dan kecewa terhadap diri sendiri. Akan tetapi, siapa yang tahu kalau besok mungkin saja kita bisa melakukan hal yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan sekarang. Tiga bagian dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda-beda. Pada bagian pertama, penulis menceritakan tentang kegagalan yang telah dia hadapi. Bagian ini memberikan kita kesempatan untuk merenungi hidup dan mengenali diri kita lebih dalam. Bahwa meski harus jatuh bangun berulang kali, kita tetap harus yakin bahwa ada banyak hal yang dapat kita wujudkan jika kita terus mencoba. Di sini kita diajarkan untuk pantang menyerah hingga menemukan kebahagiaan kita. Bagian kedua membahas mengenai bagaimana hubungan dengan manusia. Kadang kita merasa lelah karena selalu menahan semuanya sendirian. Menyimpan emosi, pikiran, dan perasaan sendirian itu berat. Di sini kita diajarkan banyak hal tanpa kesan digurui, alias sama-sama disadarkan untuk introspeksi diri. Bagian terakhir dari buku ini menceritakan jati diri, bagaimana mindset manusia dapat mempengaruhi tata krama, serta bagaimana setiap manusia pada hakikatnya mendewasa dengan cara mereka masing-masing. Tidak pernah ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri. Selalu ada kesempatan untuk membuat kita lebih sayang kepada diri sendiri. Saat ada banyak masalah dan beban yang terasa berat hingga membuat kita ingin menyerah, cobalah untuk mengambil jeda dan beristirahat sejenak. Mungkin kita hanya sedang lelah, butuh jeda untuk mengisi energi agar bisa kembali melanjutkan perjalanan. Buku ini sangat pas dibaca apabila teman-teman sedang jenuh atau butuh ruang untuk menenangkan diri. Penulis mengajak kita merenungkan kehidupan untuk dapat mengatasi fase hampir menyerah. Banyak hal di dalam buku ini yang akan membawa kita merasa lebih baik setelah dikecewakan oleh ekspektasi sendiri. Buku berjudul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah tampil menarik dengan bentuk tulisan isi singkat. Melalui diksi yang tidak bertele-tele, pesan dari penulis tetap sampai ke hati tanpa paksaan. Melalui tulisannya yang hangat, mengena, dan memotivasi, penulis ingin pembacanya belajar untuk tidak mudah menyerah dan tetap yakin bisa menemukan jati diri sesulit apapun keadaannya. Buku berjudul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, terbit tahun 2021, terdiri dari 250 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, di manapun Anda berada, kita kembali ke informasi di Singaraja menyapa pagi hari ini. Pendengar, demam berdarah dengue masih menjadi ancaman kesehatan yang perlu diwaspadai masyarakat, terutama di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Dokter umum Dr. Yu Handama mengingatkan bahwa kondisi pasien DBD justru bisa memasuki fase berbahaya ketika demam mulai menurun. Dr. Yu menjelaskan fase kritis ya, biasanya terjadi pada hari keempat hingga kelima sejak munculnya demam. Pada fase ini suhu tubuh memang dapat turun, namun kondisi pasien belum tentu membaik. Ia menambahkan keterlambatan penanganan menjadi salah satu kesalahan yang sering terjadi di masyarakat. Banyak orang yang mengira pasien telah sembuh saat demam turun, padahal justru memasuki fase yang lebih beresiko.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-36-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: UGD adalah unit gawat darurat, sedangkan IGD instalasi gawat darurat. Pada dasarnya, UGD dan IGD merujuk pada layanan medis darurat yang sama, namun IGD adalah istilah yang lebih modern dan dianjurkan secara resmi sesuai regulasi Kementerian Kesehatan. Perbedaan utama lainnya terletak pada skala fasilitas, di mana UGD cenderung lebih kecil dan melayani kasus yang kurang kompleks, seperti luka ringan atau demam tinggi. Sementara IGD yang lebih besar memiliki peralatan lebih lengkap dan dapat menangani kasus yang lebih serius seperti kecelakaan parah atau serangan jantung. Nah, jadi kapan harus mengunjungi UGD atau IGD? UGD, jika Anda mengalami kondisi darurat ringan yang membutuhkan perhatian segera, seperti sakit telinga, sakit punggung, atau diare. IGD, jika Anda atau orang terdekat mengalami kondisi yang mengancam nyawa, seperti cedera serius akibat kecelakaan, sesak napas parah, atau gejala stroke.
3: Dan 7,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy. Biar ketemu warga-warga yang lain.
3: Kita bicaranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya.